0: selengkapnya.
1: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margolaras Kabupaten Pati dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
1: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
3: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di desain 1 tadi, itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif. Jadi,
1: dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Hermawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
5: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya. Bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer, ya. Kalau yang militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
4: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
6: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial, sehingga tidak bisa dipungkiri medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
7: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
6: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
8: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial. Dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
6: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
10: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan, sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu jamaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizky juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
11: Ya, seluruh jemaah kita sudah berada di Mekah semua, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Nah, satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
10: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizky mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius, dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jamaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
12: Ya, baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Superlang, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang di mana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Superlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan dan ikuti seluruh arahan petugas.
13: Berharap namanya lancar.
0: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
12: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jamaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Superlan kembali mengingatkan seluruh jamaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Armusna dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
14: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang hari Musna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
15: Ya. Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
14: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Annovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
16: Mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Liga 1.
17: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
16: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan yang penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan stay di Liga 1 besok.
17: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang, itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: Baik pendengar, saatnya kita simak informasi cuaca pagi hari ini bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan pagi hari ini saya sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Mas Adnan. Selamat pagi Mas Adnan.
1: Ya, selamat pagi Mas Onyx.
0: Baik, silakan laporannya Mas Adnan.
1: Baik, terima kasih Mas. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk Kabupaten Banyumas. Di hari ini hingga esok hari jam 7, secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian potensi hujan ringan dapat terjadi di akhir sore hari ini hingga awal malam hari, terutama untuk wilayah bagian selatan dan timur Kabupaten Banyumas seperti wilayah Rawalo, Kebasen, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, Somagede, dan Kalibagor. Kemudian kembali berawan hingga esok pagi harinya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 20 km per jam dan kelembapan berkisar antara 65 hingga 95%. Kemudian perakiran cuaca untuk Kabupaten Cilacap berlaku pada pagi hari ini hingga esok hari jam 7 pagi. Secara umum cerah berawan hingga berawan pada pagi hingga akhir siang hari. Kemudian potensi hujan ringan umumnya terjadi di awal malam hari hingga akhir malam hari, terutama di wilayah selatan dan barat Kabupaten Cilacap seperti wilayah Sidareja, Kedungreja, Patimuan, Kampung Laut, dan bagian selatan Cilacap seperti Adipala, Binangun, dan Nusa Wungu. Kemudian kembali berawan pada malam hingga esok paginya. Untuk suhu diprediksi berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 25 km per jam dan kelembapan berkisar antara 60 hingga 95%. Belum ada peringatan dini harian untuk wilayah Banyumas dan Cilacap. Dan secara umum untuk wilayah Cilacap sudah mulai masuk musim kemarau. Namun bukan berarti musim kemarau tanpa hujan, jadi tetap ada potensi hujan walaupun kecil dan tetap perlu diwaspadai dampak dari musim kemarau yang sudah untuk wilayah Cilacap ya sudah masuk, terutama di wilayah Cilacap bagian timur. Dan jika ada informasi yang signifikan atau perubahan signifikan akan kami infokan lebih lanjut. Demikian Mas Onyx.
0: Baik, terima kasih Mas Adnan atas laporannya pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi, salam tangguh.
1: Ya, salam tangguh. Terima kasih, Mas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

yang hari ini menjadikan libur terakhir gitu kan. Iya sih, emang hari ini hari terakhir libur panjang di tengah bulan karena masih ada sisa libur panjang lagi di bulan ini. Di akhir bulan nanti gitu ya. Waduh, udah gak sabar nih. Iya, menikmati akhir bulan apalagi sembari momen lebaran lagi gitu ya. Kemarin mungkin gak bisa mudik, tapi memanfaatkan waktu untuk mudiknya di pas Idul Adha gitu. It's okay, gak apa-apa. Karena ini juga menjadi masih momen lebaran juga gitu ya. Jadi akan lebih seru, lebih rame lagi ya. Oke, saya juga masih akan terus hadirkan informasi menarik lainnya hingga jelang nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita juga akan hadirkan program siaran gereja pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Sokona Nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Terus satu, channel informasi dan

Oke, pendengar, itu tadi satu lagu dari Yofi and Nuno ya, Manusia Biasa. Dan sesaat lagi kita akan simak ibadah Misa Minggu Paskah ke-7 langsung dari Gereja Katedral Purwokerto.

0: keadilan dan solidaritas antar bangsa. Tuhan, terangi para pemimpin bangsa agar mereka memiliki keberanian untuk meninggalkan budaya kematian, menghentikan perlombaan senjata, dan menempatkan kehidupan orang-orang yang paling rentan sebagai pusat perhatian mereka, sehingga tercapailah perdamaian dunia yang menjadi kerinduan setiap orang. Dimuliakanlah Engkau Tuhan bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Bruder, suster, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Katedral Kristus Raja Purwokerto. Hari ini kita memasuki pekan ketiga bulan Mei yang oleh gereja ditetapkan sebagai bulan Maria sekaligus bulan liturgi nasional. Komisi Liturgi KWI mengangkat tema besar Ekaristi dan Anak-anak. Sedangkan Keuskupan Purwokerto pada pekan ketiga ini mengangkat tema Partisipasi Umat dalam Ekaristi. Melalui tema-tema tersebut, kita diajak untuk semakin menyadari bahwa seluruh umat Allah, termasuk anak-anak, dipanggil untuk terlibat secara aktif, sadar, dan penuh sukacita dalam perayaan Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan iman kita. Sebelum memulai perayaan Ekaristi, mari kita sejenak menyimak video yang akan ditampilkan di layar gereja.

0: Saudara-saudari yang terkasih, berkah dalam. Pekan lalu kita telah mendalami makna perayaan Ekaristi sebagai kenangan akan kurban Kristus. Dalam perayaan Ekaristi, kurban Kristus dan keselamatannya dihadirkan kembali secara sakramental. Kenyataan ini mengingatkan kita bahwa kalau Yesus menghendaki kita merayakan Ekaristi, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Hal itu adalah demi keselamatan kita, bukan karena Tuhan membutuhkan pujian manusia. Dalam salah satu prefasi doa syukur agung dikatakan, sebab meskipun engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerahmu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun padamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami melalui Kristus Tuhan kami. Kesadaran bahwa kitalah yang membutuhkan Ekaristi ini sangat penting. Hal ini akan menghindarkan kita dari menghayati Ekaristi sekedar sebagai kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu hal untuk diselesaikan. Kalau demikian, kita biasanya cenderung merasakannya sebagai beban. Maka orang berusaha mencari yang paling mudah dan paling menyenangkan. Kalau bisa, seringan mungkin, semudah mungkin, sepraktis mungkin, seefisien atau semenyenangkan mungkin. Atau bahkan bila perlu, biarlah orang lain yang menyelesaikan, itu akan lebih baik. Itulah yang bisa terjadi ketika orang menghayati Ekaristi sekedar sebagai kewajiban. Sebaliknya, kesadaran bahwa Ekaristi adalah kenangan akan kurban keselamatan Yesus Kristus akan mendorong kita untuk hadir secara penuh di dalam Ekaristi. Apa arti hadir secara penuh? Kita tidak hanya menjadi penonton. Kita sungguh-sungguh berpartisipasi di dalam merayakan Ekaristi karena sadar bahwa Ekaristi adalah tindakan Kristus bersama dengan gerejanya, yaitu kita semua. Bentuk partisipasi itu tidak hanya dengan menjadi petugas liturgi. Tentu amat baik dan amat terpuji kalau kita terbuka hati untuk terlibat menjadi petugas liturgi serta menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk tugas-tugas itu. Namun, sebagai umat pun kita dapat sungguh-sungguh terlibat secara aktif dalam perayaan Ekaristi. Hal itu dapat kita lakukan melalui keterlibatan di dalam doa-doa dan nyanyian, keterlibatan dalam jawaban-jawaban umat atau aklamasi-aklamasi, keterlibatan di dalam tata gerak bersama sebagai wujud kesatuan umat, keterlibatan dalam menciptakan suasana yang mendukung terlaksananya Ekaristi. Hanya dengan terlibat secara aktif dalam perayaan Ekaristi, kita sungguh-sungguh melaksanakan perintah Yesus, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Semoga Tuhan membantu kita untuk semakin mampu berpartisipasi aktif dalam Ekaristi. Tuhan memberkati.
1: Setelah menyimak tayangan tersebut, mari sekarang kita menyiapkan hati dan batin untuk merayakan perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah yang ke-7. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sumpono MSC bersama Romo Eustasius Suparmanto MSC. Dengan hikmat, penuh sukacita dan rasa syukur, marilah kita bangkit berdiri menyambut Romo bersama para petugas liturgi sambil menyanyikan lagu pembuka, Bernyanyilah Dengan Senang dari Puji Syukur nomor 523 bersama paduan suara dari Grazia Sacra Choir, Paroki Alam Sutra, Tangerang.

Romo Suparmanto dan Bapak Ibu serta saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, berkah dalam. Perkenalkan diri saya Romo Sumpono MSD dari Gua Maria Taruanggro. Mungkin ada yang kenal Gua Maria Taruanggro, tapi tidak kenal saya. Dan saat ini saya bekerja di Sentra Spiritualitas MSC di Wonosobo. Pada hari Minggu ini kita dilayani oleh kor dari Alam Sutra Tangerang, itu paroki yang gede dan luar biasa. Dan hari ini kita dalam kebersamaan Sabda Tuhan mengajak kita merenungkan tentang gereja yang hidup karena doa, karena kesatuan, dan juga karena saling menjaga. Dalam bacaan pertama, para murid bertekun sehati dalam doa menantikan peneguhan Roh Kudus. Dalam bacaan kedua, Santo Petrus menguatkan umat agar tetap setia dalam penderitaan bersama Kristus. Dan dalam Injil kita mendengar doa Yesus sendiri. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yesus berdoa agar para muridnya tetap dipelihara, dijaga, dan dikuatkan dalam perjalanan hidup mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam semangat itulah saya datang ke hadapan umat paroki katedral hari ini. Selain mewartakan sabda Tuhan, saya juga membawa sebuah harapan dan ajakan kasih membantu pembangunan rumah MSC Lansia di Dusun Rowerjo Gerabak, daerah Kutoarjo dan Kabupaten Purworejo. Sebuah rumah bagi para misionaris Hati Kudus yang telah lanjut usia, yang sepanjang hidupnya telah mengabdikan dirinya bagi gereja dan umat. Kiranya melalui Ekaristi ini hati kita digerakkan Tuhan untuk semakin peduli, saling menopang, saling mengambil bagian dalam karya kasih gereja. Mari pada awal perayaan Ekaristi ini, marilah kita membawa hati kita. Kita mohon rahmat pengampunan agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah Yesus diangkat ke surga dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, kembalilah para rasul ke Yerusalem yang hanya seperjalanan sabat jauhnya. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas anak Yakobus. Dengan sehati mereka semua bertekun dalam doa, bersama dengan beberapa orang wanita serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Dengan demikian, kamu pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Kristus menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat atau pengacau. Tetapi jika kamu harus menderita sebagai orang Kristen, janganlah malu karena hal itu. Malah kamu harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik-Ku, dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu.

0: Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan Injil yang hari ini Yesus berdoa dan doanya sangat indah. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Menjelang sengsara dan wafatnya, Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri. Ia justru memikirkan bagaimana murid-muridnya. Ia khawatir tentang siapa yang akan menjaga mereka, menguatkan mereka, dan menemani mereka. Dalam bacaan pertama tadi, para murid berkumpul dan bertekun sehati dalam doa. Mereka saling menopang, tidak ada yang berjalan sendiri. Mereka bersama-sama. Itulah wajah gereja sinodal, gereja yang saling menjaga, saling menopang, terutama kepada mereka yang telah lebih dahulu mengabdikan hidupnya bagi Tuhan dan umat. Hari ini saya ingin mengajak umat sekalian mengingat para imam dan bruder MSC yang selama puluhan tahun melayani gereja, terutama yang sudah almarhum, Monsinyur Fischer, Monsinyur Schumacher, Monsinyur Pascalis Harjo Sumarto. Dan tentu kita ingat juga Romo Kemper dari Nederland sana, Romo Wijnjo Sumarto, yang sudah, ini semua sudah almarhum, dan yang masih hidup, tentu Bapak Ibu mengenalnya, Romo Joni Luntungan, Romo Lasono Wibowo, dan Romo Suparmanto yang pada kesempatan ini bersama-sama kita. Mereka pernah muda dan kuat. Mereka pergi ke stasi-stasi melayani umat di desa-desa, membaptis, memberkati perkawinan, menemani orang sakit, menghibur keluarga, dan mewartakan Injil tanpa lelah. Banyak umat mungkin masih ingat wajah imam yang dahulu membimbing iman Anda, membaptis anak Anda, atau menguatkan keluarga Anda saat mengalami kesulitan. Tapi waktu berjalan, dan kini sedang sebagian dari para misionaris itu sudah memasuki usia lanjut. Tenaga mulai berkurang. Kesehatan tidak sama lagi. Dan termasuk imam yang berdiri berkhotbah di sini, di hadapan Anda ini, usianya sudah 72 tahun. Memang Romo Parmanto lebih senior. Saya tidak mengatakan ini untuk dikasihani. Kami tidak mohon belas kasihan di sini. Tapi karena apa? Menjadi tua itu adalah bagian indah dari perjalanan hidup. Tetapi setiap manusia termasuk imam dan misionaris pada akhirnya membutuhkan tempat untuk beristirahat, untuk dirawat, untuk ditemani dengan layak. Karena itu Kongregasi Misionaris Hati Kudus sedang membangun rumah MSC Lansia. Tempatnya di Dusun Rowerejo, Grabak, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Mungkin Bapak Ibu sering wirawiri ke arah Jogja. Jogja pasti lewat Purworejo, lewat Kutoarjo. Rumah ini bukan sekedar bangunan, ini adalah rumah komunitas persaudaraan dan kasih. Tempat para misionaris lanjut usia menjalani masa tua mereka dengan damai, doa, dan juga dengan perhatian yang manusiawi. Saudara-saudari, para imam MSC, Misionaris Hati Kudus tidak membangun kekayaan pribadi. Mereka menyerahkan hidup mereka untuk gereja dan umat. Mereka menghabiskan masa muda untuk pelayanan. Dan ketika usia menjadi senja, gereja mengajak kita semua untuk ikut menjaga mereka. Dalam Injil hari ini Yesus berkata, peliharalah mereka. Saya percaya hari ini kata-kata itu juga ditunjukkan kepada kita semua. Peliharalah para pelayanku yang telah setia melayani umat. Karena itu, mulai melalui kesempatan ini, saya mengajak saudara-saudari untuk ambil bagian dalam pembangunan rumah MSC Lansia ini. Apapun bantuan yang diberikan, besar atau kecil, akan menjadi tanda kasih dan perhatian umat kepada para misionaris yang telah melayani gereja dengan setia. Mungkin kita tidak bisa menjadi misionaris karena merasa tidak terpanggil atau merasa bahwa panggilan itu sudah dihayati oleh para misionaris. Tetapi hari ini kita bisa ikut ambil bagian. Bagian dalam karya misi mereka melalui kepedulian kita. Dan saya percaya umat paroki katedral memiliki hati yang murah dan penuh kasih. Yang jelas saya tidak mau merayu kalian, tapi apa yang saya ungkapkan pada kesempatan ini barangkali bisa mengetuk hati kalian. Dan semoga Tuhan yang bangkit memberkati setiap ketulusan hati, setiap kerelaan kalian untuk membalasnya dengan damai dan sukacita yang berlimpah. Dan itu yang kami harapkan Tuhan akan memberkati kalian semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita berdiri. Kita perbarui iman kepercayaan kita dan semangat kita untuk mengimani Allah sebagai sumber kekuatan dalam perjalanan hidup kita.
1: Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
0: dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati.
1: Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang Kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudara terkasih, Yesus telah berjanji bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang meminta kepada-Nya. Maka marilah kita berdoa dengan penuh kepercayaan kepada Allah Bapa kita. Marilah kita mohon kepada-Nya, curahkanlah Roh-Mu ya Bapa, curahkanlah Roh-Mu ya Bapa.
2: Ya Bapa, semoga Paus dan para uskup kami Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan kekuatan. Semoga mereka tersentuh oleh roh, sehingga memimpin umat beriman dengan penuh semangat untuk membebaskan, membina, dan membarui. Marilah kita mohon.
1: Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa.
2: Ya Bapa, semoga para pemimpin dunia, Kau anugerahi roh nasihat dan kekuatan. Semoga mereka diterangi oleh roh, sehingga memakai kekuasaan dan pengaruh mereka demi kesejahteraan manusia. Marilah kita mohon.
1: Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa.
2: Ya Bapa, semoga semua orang Kristiani Kau anugerahi roh pengetahuan dan penghormatan. Semoga mereka didorong oleh roh untuk mencari jalan-Mu agar umat Kristiani yang terpencar dapat berkumpul dan bersatu lagi. Marilah kita mohon.
1: Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa.
2: Ya Bapa, semoga saudara-saudari kami yang dalam kesulitan, Kau anugerahi roh penghiburan dan harapan. Semoga berkat hiburan roh, mereka berani meneruskan perjalanan hidupnya, walaupun dirundung kesusahan dan ketidakpastian. Marilah kita mohon.
1: Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa.
2: Ya Bapa, semoga semua orang yang tertekan dan takut, Kau anugerahi roh keberanian dan kegembiraan. Semoga mereka dibebaskan oleh roh, sehingga dapat melepaskan diri dari himpitan hidupnya, serta membuka hati mereka untuk kehidupan yang baru. Marilah kita mohon.
1: Curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa.
2: Ya Bapa, semoga atas kami, Kau curahkan anugerah-anugerah Roh Kudus. Semoga Roh Kudus tinggal dalam diri kami, sehingga kami ikut membangun gereja dan masyarakat menurut bakat-bakat yang telah Kau anugerahkan kepada kami masing-masing. Marilah kita mohon.
1: Curahkanlah Roh Kudus.
2: Bagi perdamaian dunia, khususnya di Timur Tengah, Tuhan kehidupan, terangi para pemimpin bangsa yang tengah bertikai, agar mereka memiliki keberanian untuk meninggalkan rencana kematian, menghentikan perlombaan senjata. Semoga mereka menyadari bahwa stabilitas dan perdamaian tidak dibangun melalui ancaman timbal balik atau melalui senjata yang menabur kehancuran, penderitaan, dan kematian. Tetapi hanya melalui dialog yang masuk akal, otentik, dan bertanggung jawab. Marilah kita mohon, curahkanlah Roh Kudus, ya Bapa.
1: Ya Allah, curahkanlah anugerah-anugerah Roh Kudus atas seluruh umat yang percaya kepada-Mu. Bantulah kami dengan kasih-Mu agar mendapat bagian dalam kebahagiaan yang tak pernah akan musnah, kini dan sepanjang masa. Kita persiapkan persembahan.

Inten bisa pada kesempatan dimohon oleh Ana dan Billy untuk peringatan 3 tahun meninggalnya Bapak Stefanus Herlianto. Semoga Bapak diterima Bapak di surga, diampuni segala dosanya. Berdoalah saudara-saudari agar persembahanku dan persembahanmu serta intensi misa pada kesempatan ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Allah doa-doa umat beriman bersama persembahan kurban ini. Semoga berkat misteri suci yang kami rayakan ini, kami Engkau perkenankan memasuki kemuliaan surgawi. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan

sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sesudah kebangkitannya, Dia menampakkan diri secara nyata

Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai,

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daging."

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan.
1: Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, akan Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Kristoforus serta semua rohaniwan.
0: Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama Bapak Stefanus Herlianto yang 3 tahun lalu telah kau panggil menghadap hadirat-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran dia,

0: Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.
1: Amin.

Prosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Prosatu Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto. Sebuah akun TikTok bernama Info Lowongan Kerja _ 2026 pada hari Rabu 7 Mei 2026 mengunggah foto dengan narasi rekrutmen bersama BUMN 2026. Kemudian Turnpackhox mengakses tautan yang tertulis di bio akun TikTok @infolowangankerja_2026 dan diketahui tautan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, jenis kelamin dan juga nomor telegram. Kemudian Turnpackhox memasukkan kata kunci rekrutmen bersama BUMN 2026 ke mesin pencarian Google. Namun belum ada pengumuman resmi terkait dengan pembukaan rekrutmen bersama BUMN 2026. Dan penelusuran berlanjut dengan memasuki kata kunci alur pendaftaran rekrutmen bersama BUMN ke mesin pencari Google, di mana berdasarkan pemberitaan kompas.com yang tayang pada Maret 2025, pendaftaran rekrutmen bersama BUMN dapat dilihat melalui laman rekrutmen bersama 2025.fhcibumn.id. Dan dapat disimpulkan unggahan berisi tautan rekrutmen bersama BUMN 2026 yang mengarah ke laman tidak resmi tersebut merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian program Cek Fakta Pro 1 RRI Purwokerto.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

Satu lagu yang cukup mengharukan ya dari Enau featuring Ari Lesmana dengan sesi potret spesial kami hadirkan untuk temani Anda di Purwokerto pagi ini. Iya, yeah, pendengar, kalau kita bicara ibadah haji ya, memang di sana, tepatnya di Tanah Suci, ini sedang menghadapi cuaca ekstrim dengan suhu udara yang dapat menyentuh angka hingga 40 derajat Celcius. Di mana Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkes PPKB Kabupaten Purbalingga ini terus menghimbau para jamaah haji asal Purbalingga untuk mengambil langkah preventif guna menghindari resiko dehidrasi berat, kelelahan hebat, dan heat stroke. Di mana jemaah haji dihimbau agar rutin juga menyemprotkan air ke wajah dan badan. Hal ini berfungsi untuk mendinginkan suhu tubuh secara instan di tengah terik matahari ketika di Masjidil Haram. Tentunya untuk para jemaah yang memiliki riwayat penyakit seperti gula, ini juga harus ekstra waspada terhadap dehidrasi. Karena kekurangan cairan ini juga dapat menyebabkan kadar gula darah ini melonjak naik ya. Kemudian bagi jamaah yang memiliki riwayat darah tinggi, ini juga dihimbau untuk membatasi asupan makanan dengan kadar garam yang tinggi guna menjaga kestabilan tekanan darah. Tentunya jamaah juga diminta untuk bijak dalam mengatur waktu aktivitas ibadah. Dan jika kondisi fisik sudah mulai terasa lelah, jamaah disarankan untuk tidak memaksakan diri mengejar ibadah sunnah setiap waktu ke Masjidil Haram. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
1: Purwokerto Pagi.

Mendengar perayaan hari ulang tahun ke-10 Bank Sampah Mawar Biru Kota Tegal ini tidak hanya difokuskan pada edukasi lingkungan saja, namun juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di mana kegiatan ini melibatkan puluhan pelaku UMKM lokal dan warga sekitar pada Sabtu 16 Mei 2026 kemarin ya. Di mana berbagai stand bazar UMKM juga disiapkan selama kegiatan berlangsung untuk membantu mempromosikan produk warga. Selain itu, workshop pengolahan sampah juga diarahkan agar masyarakat memiliki keterampilan tambahan yang bernilai ekonomis, mendengar. Tentunya selain membantu pelaku usaha kecil, kegiatan ini juga memberikan pelatihan keterampilan kepada masyarakat melalui pemanfaatan sampah rumah tangga, di mana produk hasil workshop seperti keset, pot tanaman ini diharapkan bisa dikembangkan menjadi peluang usaha baru bagi warga ya. Dan harapannya kegiatan ini juga bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Dan selain meningkatkan kesadaran lingkungan, kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif berbasis pengelolaan sampah di Kota Tegal.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 93.1 Terus 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Jepang dan Cina ini memastikan tempat di babak semifinal Piala Asia U17 2026 ya. Di mana keduanya meraih kemenangan pada laga perempat final pada Sabtu 16 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Jepang U17 menjadi tim pertama yang melaju ke semifinal. Usai mengalahkan Tajikistan dengan skor telak 5-0. Sementara itu, pendengar, Cina menciptakan kejutan dengan menyingkirkan tuan rumah Arab Saudi melalui kemenangan 3-1 ya. Adapun satu-satunya gol Arab Saudi dicetak oleh Faisal Bayomi, dan keberhasilan Cina melaju ke semifinal ini menjadi catatan impresif ya. Setelah sebelumnya mengawali turnamen dengan kekalahan 1-0 dari timnas Indonesia U17 pada fase grup. Tentunya dua tiket semifinal lainnya akan diperebutkan dalam laga Uzbekistan melawan Korea Selatan serta Vietnam kontra Australia, di mana laga berlangsung pada Sabtu 16 Mei 2026 waktu setempat atau Minggu 17 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan pemenang laga Uzbekistan versus Korea Selatan ini akan menghadapi Jepang di semifinal, sementara pemenang duel Vietnam melawan Australia akan bertemu Cina. Wah, kira-kira siapa nih yang bakal jadi juara di Piala Asia U17 2026 tahun ini ya?

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah

0: berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 93.1 Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto pagi ini harus segera berakhir karena selepas ini kami akan hadirkan Purwokerto siang ini ya. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sepanjang Purwokerto pagi ini. Dan sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Saya Febronik, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI dengan Esensi Buku. Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi, seorang penulis asal Indonesia. Novel ini diterbitkan pada tahun 2009 dan segera mendapat perhatian di kalangan pembaca di Indonesia. Cerita ini mengisahkan perjalanan seorang anak dari Sumatera ke sebuah pesantren di Jawa yang penuh dengan tantangan dan pembelajaran. Novel ini berfokus pada karakter utama, Alif, yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Alif adalah siswa yang memiliki impian besar untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan memahami agamanya dengan lebih mendalam. Untuk mewujudkan impian tersebut, dia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren terkenal di Jawa, yang dikenal dengan sebutan Pondok Madani. Pergi ke Pondok Madani bukanlah hal yang mudah bagi Alif. Dia harus meninggalkan keluarganya yang memiliki harapan besar terhadapnya, dan menghadapi tantangan besar dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan berbeda. Alif tiba di Pondok Madani dengan semangat belajar yang besar. Meskipun dia sebelumnya tidak memiliki latar belakang yang kuat dalam agama Islam. Pengalaman Alif di Pondok Madani tidaklah mudah. Dia harus belajar banyak tentang agama, budaya, dan hidup bersama dengan teman-teman pondok yang memiliki berbagai latar belakang. Alif juga harus berjuang melalui pelajaran yang sulit dan persaingan sengit untuk meraih ilmu. Seiring berjalannya waktu, Alif bertemu dengan berbagai teman seperti Raja, Said, Dul Majid, dan Jalal. Mereka menjadi sahabat-sahabatnya dan bersama-sama menghadapi tantangan belajar dan kehidupan di pesantren. Alif juga menemui guru-guru yang menginspirasi seperti Pak Kiai Zamzami yang membantu membimbingnya dalam memahami Islam dengan lebih mendalam. Selain belajar agama, Alif juga mengejar minatnya dalam menulis dan literasi. Dia bergabung dengan kelompok jurnalistik pesantren dan merintis majalah dinding yang menyampaikan pesan-pesan positif kepada teman-temannya. Semangatnya untuk menulis membawanya pada sebuah perjalanan yang menarik dalam mengejar mimpinya. Novel Negeri Lima Menara adalah kisah perjalanan, pertumbuhan, dan pencarian identitas. Alif harus beradaptasi dengan budaya pesantren yang berbeda, memahami nilai-nilai Islam dengan lebih dalam, dan memperjuangkan mimpi dan tujuannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menggambarkan pengalaman yang berharga dan pembelajaran yang dihadapi Alif dan teman-temannya dalam mengatasi berbagai rintangan. Selain itu, novel ini juga menggarisbawahi pentingnya persahabatan, keberanian, dan tekad dalam mencapai tujuan. Alif dan teman-temannya membentuk ikatan yang kuat dalam menghadapi berbagai kesulitan dan menjalani perjalanan pendidikan mereka. Negeri Lima Menara bukan hanya sebuah kisah inspiratif tentang pendidikan, agama, dan pertumbuhan, tetapi juga merupakan karya sastra yang memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan di pesantren dan pentingnya pemahaman agama dalam masyarakat Indonesia. Ahmad Fuadi menggambarkan dunia pesantren dengan detail yang kaya dan menghadirkan cerita yang menyentuh hati pembaca. Novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang sangat dihargai dan menginspirasi banyak pembaca untuk mengejar impian mereka dengan tekad dan semangat yang kuat. Demikian esensi buku Negeri Lima Menara karya Ahmad Fuadi dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana hari minggunya? Semoga menyenangkan ya. Tentunya mungkin ada yang lagi bersantai di rumah ya, ada yang sedang menikmati suasana Purwokerto siang ini. Apapun yang Anda lakukan, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan juga menyenangkan ya di hari Minggu weekend. Ini tentunya waktu yang pas sekali untuk merecharge energi sebelum besok hari Senin kembali bekerja. Dan tadi pagi ya, suasana Purwokerto Half Marathon juga cukup ramai, bukan cukup lagi ya, tapi ramai sekali dan penuh dengan semangat. Ya seru sekali ya tadi melihat antusiasme dari para pelari, masyarakat juga yang tentunya ikut meramaikan acara ya. Energi positif dari event ini memang membuat suasana hari Minggu jadi terasa lebih hidup dan juga lebih menyenangkan. Dan di siang hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan aktivitas begitu ya. Bisa berkumpul bersama dengan keluarga atau sekedar menikmati waktu santai dan semoga harinya tetap penuh dengan mood yang baik ya dan semangat yang positif juga. Tentu ditemani saya Inka Mutiara di sini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan hadirkan siaran Idola Indonesia Layak Anak dari Korwil Cam Dindik Kembaran Banyumas. Selamat mengikuti.

0: Beli roti rasa vanila.
1: Cakep.
0: Roti dimakan bersama gelato.
1: Cakep.
0: Mari kita sambut acara idola bersama RRI Purwokerto.
1: Air beriak tanda tak dalam.
0: Cakep.
1: Airnya jernih seperti berlian.
0: Cakep.
1: Izinkan kami mengucapkan salam untuk para pemirsa sekalian.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto dimanapun berada. Apa kabar teman-teman?
1: Baik.
0: Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan sejahtera.
1: Berjumpa lagi dalam acara Idola
0: Indonesia Layak Anak.
1: Bersama kami siswa-siswi dari SD Korwilcam Dindik Kembaran. Di bawah kepemimpinan Bapak Heri Supratno MPD dan K3S Ibu Sujanti SPD. Perkenalkan, saya Ahmad Satria Adibrata.
0: Dan saya Adeva Afshan Gwen Miesha. Kami akan memandu acara Idola Indonesia Layak Anak RRI Purwokerto. Tentunya bersama teman-teman hebat dari SD Sekorwilcam Dindik Kembaran. Kali ini kami akan mempersembahkan mocopat, geguritan, mendongeng, dan menyanyi.
1: Sebelum acara dimulai, supaya kita tambah semangat, yuk kita tepuk Banyumas bersama-sama. Yang di rumah ikutan juga ya. Tepuk Banyumas.
0: Inyong-inyong, rika-rika, inyong-rika, wong Banyumas, Banyumas Satria, Banyumas Pas.
1: Nah, sudah lebih semangat kan teman-teman? Selama acara berlangsung, kami akan memandu acara ini. Mari nikmati penampilan luar biasa teman-teman kita pada pagi hari ini. Silahkan duduk yang nyaman dan siapkan diri kalian untuk menikmati persembahan yang spektakuler dari kami.
0: Teman-teman idola, sebagai anak Banyumas, kita tentu sering mendengar tembang mocopat. Mari kita sambut teman kita, Kanza dari SD Negeri Kembaran yang akan mempesona kalian dengan tembang mocopat yang berjudul Dandang Gulo. Kanza merupakan juara satu tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam lomba FTBI dan juga MAPSI.
2: Sekar dandang gulo, panglipur turu lare, laras pelok patet nem.

0: Tanza, kita ngobrol sebentar yuk.
1: Wah yuk.
0: Tanza, suaramu bagus banget.
1: Terima kasih.
0: Boleh di-spill gak lomba apa saja yang pernah kamu ikuti?
1: Juara 1 FTBI dan APSI tingkat provinsi.
0: Boleh bagi tipsnya gak Kanza, biar kita bisa seperti kamu?
1: Giat belajar dan percaya diri.
0: Terus biar suaranya bisa semerdu itu gimana caranya?
1: Kurangin makan gorengan dan minum es.
0: Oke, terima kasih Kanza.
1: Sama-sama.
2: Teman-teman idola RRI Purwokerto. Jika biasanya kita mendengarkan puisi berbahasa Indonesia, maka kali ini kita akan mendengarkan puisi Jawa atau yang kita kenal dengan geguritan. Mari kita sambut penampilan selanjutnya, geguritan, yang akan dibacakan teman kita yaitu Nadia Fitri Akila dari SD Negeri Dopliken dengan judul Tandur. Mari kita simak penampilannya berikut ini.
3: Tandur Anggitane Siti Rofiko. Tandur Natane mundur, melaku mburi kambinan cepna pari. Nacan mundur orang dadekna si pari acur. Kabeh dilakoni ngati-ati, pari subur ijo royo-royo. Desawang bunga daning rong cod. Kabeh kabeh kepengin panen neng kono, angger ora kesempatan aja ngosi ngelokro. Pari nganggo ani-ani ditumpuk jur ditaleni, rong jodo pada kompetisi, mestine ya pada kepengin duweni. Wong tani sing duwe pari bingung endi sing arep tepeloni. Dodo sing siji kebek janji, sing sijine ora gelem keri. Bagi suta sing rumang sana ndur pari, mung bisa mrepes mili. Emut keringat getih lalu gong ngabekti, supaya ne kasil panen bisa mangpangati. Jajal sikit tek suwun aja pada rebutan, adol omong lan wadangan. Rangena, apa sing bisa dadi dalan kabegjan? Pari wayah depeti, panen delakoni wis mesti. Ning sapa sing arep met neng buri? Aja ngosi ngelarani ati.
4: Itulas Agustus 2018.
2: Wah, luar biasa. Semoga semakin sukses ya.
0: Untuk menambah wawasan, teman kita Ivana Marwa Zura akan membawakan dongeng yang berjudul Sungai Serayu. Pastinya ceritanya akan sangat menarik. Yuk kita dengar bersama-sama.
5: Assalamualaikum semuanya. Teman-teman apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Ivana. Saya akan menceritakan sebuah asal-usul dari nama sungai yang terkenal di Banyumas. Teman-teman tahu Sungai Serayu? Sudah tahu asal-usulnya belum? Kalau belum, yuk saya ceritakan. Dengar dan simak dengan baik ya, karena ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik. Di pagi yang cerah, terdengar kidung merdu menambah syahdu. Di suatu hari, Prabu Pandu Dewanata, ayah dari Pandawa, memerintahkan anak-anaknya pergi ke pegunungan Dieng Wonosobo untuk membangun candi persembahan. Sebelum berangkat, mereka berpamitan.
3: Ayah, mohon izin untuk melaksanakan perintah. Mohon doa restu dari ayah dan ibu. Ya, anak-anakku, ayah dan ibu selalu mendoakan kalian agar selamat melaksanakan tugas yang ayah berikan. Ingat pesan ayah ya, jaga sikap dimanapun kalian berada. Jangan bertindak sembarangan.
4: Baik ayahanda, kami akan selalu mengingat pesan ayah. Kami pamit ayah.
5: Setelah berjalan jauh, mereka sampai di sebuah desa yang sangat sepi. Semua pintu tertutup. Tidak ada suara, bagai desa yang tak dihuni. Kemudian Bima mengetuk pintu dan bertanya.
3: Tok, tok, tok, ada orang tidak?
5: Karena tidak ada jawaban, Bima mulai kesal dan ingin mendobrak pintu. Tetapi diingatkan oleh Yudhistira.
3: Sabar Bima, ini bukan tempatmu. Sabar.
5: Tidak lama kemudian, pintu terbuka perlahan. Terlihat seorang kakek-kakek yang membuka pintu dengan wajah yang takut.
6: Krekek. Ada apa tuan? Pagi-pagi begini datang ke desa ini. Apa tuan tidak merasa takut?
3: Kakek, bagaimana keadaan desa ini? Bau darah di mana-mana, semua pintu tertutup. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumah. Ada apa sebenarnya ini, kek? Sambil gemetar, kakek itu menjelaskan bahwa ada raksasa yang memakan warga desa. Tak lama kemudian, terdengar suara gemuruh. Muncullah raksasa sambil tertawa. Dung, dung, dung. Wah, wah, aku lapar. Apa ada yang bisa aku jadikan sarapan? Hei raksasa, jadi kamu yang memakan warga desa. Sekarang kamu terima balasanku.
5: Tanpa pikir panjang, Bima langsung menghabisi raksasa tersebut dengan senjata saktinya, Gada Rujak Bolo.
3: Dung, dung, dung, dung.
5: Akhirnya raksasa mati. Desa kembali aman dan warga desa kembali ke rumah masing-masing. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan.
3: Di tengah jalan, Bima terlihat aneh.
5: Adik Arjuna yang melihat tingkah aneh kakaknya kemudian bertanya,
3: "Kak Bima, ada apa? Kakak terlihat cemas sekali." "Tidak apa-apa. Aduh, sudah tidak tahan. Aduh, leganya."
5: Ternyata Bima ingin buang air kecil langsung berlari ke sungai. Di tepi sungai, sayup-sayup terdengar nyanyian seorang wanita dan percikan air sungai yang tersibak oleh kedua tangannya.
3: Bima yang melihat hal tersebut langsung terdiam. Ia mencoba menepuk kedua pipinya. "Ya Dewata, ternyata saya tidak bermimpi. Alangkah beruntungnya saya dapat bertemu bidadari dari kayangan ini."
5: Karena gembiranya, Bima sampai lupa bahwa badannya yang besar dapat menggerakkan pepohonan di sekitarnya.
6: "Hei, apa ada orang di situ? Jangan lihat, jangan kemari, aku sedang mandi."
3: "Jangan takut Dewi, aku bukan orang jahat. Aku hanya tidak sengaja melihatmu di sini. Jangan takut padaku Dewi."
5: Dewi itu ketakutan, mundur, terpleset, dan kebiur. Jatuh ke dalam sungai.
6: "Tolong, tolong, tolong aku Tuhan."
5: Bima langsung terjun ke dalam sungai.
3: Tetapi terlambat. Dewi itu sudah lebih dulu tenggelam. Di tepi sungai, Bima pun menangis.

0: Itulah asal-usul dari Sungai Serayu. Teman-teman, jangan lupa ya, kalau mau berwisata, yuk mampir ke Sungai Serayu. Murah dan menyenangkan loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk penampilan selanjutnya, akan ada persembahan lagu dari Tri Agnika dari SD Negeri 1 Linggasari yang akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Ajaibnya Waktu. Penasaran kan suaranya seperti apa? Yuk kita dengarkan bersama-sama.

0: Masya Allah, luar biasa. Merdu sekali ya suaranya teman-teman.
1: Teman-teman idola, terima kasih atas perhatiannya. Semoga siaran ini bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Tetap semangat dalam belajar. Mari raih cita-cita dan wujudkan mimpi. Ada Rizky Febian dan Mahalini.
0: Cakep.
1: Pergi konser ke Kalimantan.
0: Cakep. Kami akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih telah menyaksikan acara Idola Indonesia Layak Anak RRI Purwokerto. Persembahan dari kami, Porwilcam Dindi Kembaran.
1: Siapa kita?
2: Generasi

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 101, channel informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, peringatan Hari Buku Nasional 2026 tentunya menjadi momentum untuk meningkatkan budaya literasi di masyarakat ya, khususnya di Kota Makassar. Nah, pasalnya minat membaca dinilai masih rendah, terutama di kalangan anak-anak sekolah. Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Perpustakaan Kota Makassar, Ariyati Puspasari, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan

meningkatkan literasi masyarakat melalui sosialisasi, kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Dan menurut Ariati, tantangan terbesar adalah meningkatkan budaya membaca yang tentunya masih rendah begitu ya. Jadi kesadaran orang tua juga terhadap pentingnya literasi untuk anak ini masih rendah. Nah, ia berharap untuk para orang tua bisa mulai membiasakan anak membaca sejak dini, termasuk dengan membacakan dongeng sejak anak masih kecil. Di tengah perkembangan teknologi digital, Dinas Perpustakaan Kota Makassar juga mulai menghadirkan buku digital atau e-book supaya lebih mudah diakses masyarakat, terutama anak-anak yang kini akrab dengan gadget ya. Dan selain itu, kampanye literasi akan terus dilakukan bersama berbagai pihak. Dan menurut Ariati, keberhasilan meningkatnya budaya membaca tetap dibutuhkan dukungan dan juga kesadaran dari masyarakat, terutama dari para orang tua. Dan tentunya peringatan Hari Buku Nasional 2026 ini menjadi pengingat ya pentingnya membangun budaya membaca sejak dini, dan melalui berbagai program kemudian kolaborasi juga, ini adalah hal yang baik ya untuk meningkatkan literasi baca dari masyarakat. Dan tentunya keberhasilan ini kan juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, dari orang tua begitu ya. Kesadaran bersama juga supaya kebiasaan membaca ini bisa tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dari anak-anak.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. What? Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tau.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.
2: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdulkadir Kusanov, tetapi permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
2: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan, dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
1: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
3: They were more aggressive, they push us a lot of corners.
2: Mereka lebih agresif, mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang cerdik, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang. Trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami, dan kembali ke Manchester setelah dua kekalahan ini terasa menyenangkan.
3: Back to Manchester is nice.
1: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin. Unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champions Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan matang Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syahfikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya.
3: Very hard to believe that it's been 8 years.
2: Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, it was a game where there were like moments.
1: Di babak pertama, kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
3: Tapi saya mau selamat buat Kediri juga. Ya, karena teman-teman yang sudah memiliki tentu juga. Dan saya sangat senang kalau saya lihat satu tim mau main di lapangan. Punya ide itu terang untuk permainan.
4: Itu momen tampak sedikit show speakers aja.
3: Ada momen di dalam pertandingan mereka itu lebih baik dari kita.
1: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro KRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga pelatih Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani. Kalimantan Jawa Bali.
5: Malut United harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kieraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain hingga akhir laga.
6: Tercatat dalam ada 5-6 menit yang isinya itu terjadi terlepas juga dari
5: Sementara itu, head coach Persita Tangerang Carlos Peña menyatakan kedatangannya untuk tampil di Gelora Kieraha Ternate memiliki target yang kuat untuk meraih hasil yang maksimal.
7: Very important for us, especially because of the ambition that

0: cantando in the halftime, so big credits to us because we defended very good against, I think, some of the best players of the league, like Brazil. And we did what we have to do and what all of us expected, that is to fight, come here with the fighting spirit.
1: Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik 1 tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United, namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Ia membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berhasil ia sambar dan memasukkannya ke gawang. Skor imbang satu sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor satu sama tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pemungkas mereka. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena tetap mensyukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit.
3: Kami datang ke sini dan bermain seperti yang supporter harapkan, main dengan fight.
2: And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
3: Di sini dapat good point, mudah-mudahan begini.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
4: Dan alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Puryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. Menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0. Mendapatkan dukungan dari hampir 10.000-an penonton pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position. Namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo, Fokasin Pranes, membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M. Al-Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesija dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo, sapaan akrabnya, mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kendati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: It was good timing by good cross by Alba and Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapannya Persis Solo tetap bertahan di Super League untuk musim mendatang.
3: It was bad moments, but most of the game we are really happy and yeah.
4: Jadi dia bilang bahwa 3 poin ini sangat penting bagi kami karena kita akan terus berjuang sampai akhir, dan dia bilang bahwa banyak hal yang terjadi di lapangan hari ini, tapi yang penting kita bisa mencuri gol, dan sekali lagi bermain dengan seperti ini saya rasa membuat kami percaya kita bisa berjuang sampai akhir nanti.
2: Kemenangan atas Dewa United untuk sementara belum mampu membawa keluar Persis Solo dari jurang degradasi dan masih tetap terpaku di urutan ke-16. Nasib Persis Solo masih ditentukan laga lain antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United. Jika Madura United mampu meraih kemenangan, maka pupuslah harapan bagi Persis Solo untuk bertahan di Super League. Namun sebaliknya, jika PSIM meraih kemenangan, maka laga Madura United versus PSM Makassar menjadi penentu, termasuk laga terakhir Persis Solo melawan Persita Tangerang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dengan disampaikan kabar dari Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIProgram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
5: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu gak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
4: Pelayanannya oke gak?
5: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
4: Hotel sama makanannya gimana tuh?
5: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
4: Ada situ turnya juga nggak?
5: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
4: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
5: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
4: Wah, makasih infonya ya.
5: Sama-sama, Rif.
4: Aldabarantur, sahabat perjalanan.

Pendengar, di tengah hangatnya siang ini jangan lupa untuk luangkan waktu beristirahat sejenak dan juga menenangkan pikiran ya. Beberapa saat lagi adzan zuhur pada pukul 11.42 waktu Indonesia Barat akan segera berkumandang. Dan tentunya mengajak kita untuk berhenti sejenak dari kesibukan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga siang ini selalu membawa semangat, ketenangan dan keberkahan untuk kita semua.

Pendengar, pukul 11.42 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang adzan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga macam orang yang tidak ada ketakutan pada hari kiamat, yang penuh dengan huru hara dan tidak akan dihisab ke atasnya. Mereka berjalan dengan penuh gembira di atas timbunan kasturi hingga semua manusia selesai dihisab. Seorang yang membaca Al-Quran semata-mata karena Allah dan kemudian mengimami orang banyak di dalam sholat sedangkan mereka sangat senang kepadanya. Orang

0: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, alhamdulillah adzan zuhur sudah berkumandang ya. Kita bisa sejenak tinggalkan aktivitas, menunaikan salat duhur dengan penuh khusyuk begitu ya. Dan semoga ibadah kita diterima. Dan siang hari ini bisa kembali melanjutkan aktivitas dengan hati yang lebih tenang dan juga pikiran yang lebih jernih. Pendengar, ada informasi untuk Anda ya. Jadi sebanyak 41 koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Banyumas mulai beroperasi pada hari Sabtu kemarin. Dan peluncuran dilakukan oleh Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono bersama Danrem 071 Wijaya Kusuma, Lukman Hakim di KDKMP Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Banyumas. Dan untuk peresmiannya menjadi bagian dari peluncuran KDKMP secara serentak ya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan Bupati Banyumas Sadewa Trilastiono mengatakan keberadaan KDKMP diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat desa sekaligus membuka lapangan pekerjaan yang baru. Bupati Sadewo juga menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan program ini, termasuk membantu penyediaan lahan untuk desa atau kelurahan yang belum memiliki lokasi pembangunan koperasi ya. Dan selain itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Badan Pertahanan Nasional untuk proses legalisasi lahan KDKMP. Sadewo berharap nantinya ada koperasi induk di tingkat kabupaten yang bertugas mengawasi kemudian mendukung pengelolaan koperasi di desa-desa supaya programnya ini bisa berkembang dengan lebih cepat ya. Dan tentunya menurut dari Lukman Hakim ini menjelaskan begitu ya, ada total terdapat 172 titik KDKMP yang dibangun di Banyumas selama Januari hingga Juli 2026. Jadi sebanyak 83 titik ini sudah selesai 100% dan 41 titik hari kemarin ya, hari Sabtu kemarin resmi mulai beroperasi. Dan ia menambahkan seluruh lokasi yang diresmikan telah dilengkapi fasilitas pendukung seperti jaringan listrik, air bersih, CCTV, pendingin ruangan, rak gerai, meja kasir, kemudian ada kendaraan operasional dan kendaraan angkut. Menurut dari Lukman, pembangunan seluruh KDKMP di Banyumas ditargetkan selesai pada akhir Juli 2026. Dan tentunya peluncuran KDKMP ini merupakan bagian dari program nasional yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto di Nganjuk, Jawa Timur. Jadi tentunya kehadiran KDKMP di Banyumas ini harapannya bisa menjadi pusat penggerak ekonomi desa dan membantu pemasaran produk UMKM juga ya. Kemudian bisa membuka peluang kerja baru untuk masyarakat.

0: 101, channel informasi dan inspirasi. Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Menara Pandang Teratai Purwokerto dalam gelaran Purwokerto Half Marathon 2026 Minggu pagi. Berikut Robin Abdul Rahman melaporkan.
2: Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Menara Pandang Teratai Purwokerto dalam gelaran Purwokerto Half Marathon 2026 Minggu pagi ini. Ajang lari tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas ini diikuti oleh 6.000 peserta. Purwokerto Half Marathon tahun ini menjadi penyelenggaraan ketiga dengan 4 kategori, yaitu Half Marathon atau 21 km, kemudian kategori 10 km, 5 km, dan 3 km. Para peserta menelusuri ruas jalan di kota Purwokerto dan sekitarnya dengan titik start dan finish di Menara Pandang Teratai Purwokerto. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono mengatakan, ajang ini tidak hanya menjadi agenda olahraga namun juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat melalui konsep sport tourism. Menurutnya, kehadiran ribuan para pelari dari berbagai daerah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan akupansi hotel, restoran, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Banyumas. Sadewo menyebut perputaran ekonomi selama penyelenggaraan Purwokerto Half Marathon terus mengalami peningkatan. Pada penyelenggaraan pertama, nilai transaksi ekonomi mencapai 6 miliar rupiah, di penyelenggaraan kedua mencapai 8 miliar rupiah. Pada tahun ini diperkirakan antara 10 hingga 12 miliar rupiah transaksi yang dikeluarkan oleh para peserta ataupun juga pihak-pihak lainnya. Angka tersebut akan diproyeksikan akan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah peserta setiap tahunnya.
3: Hari Minggu lari, nggak mungkin langsung pulang, pasti mereka lihat destinasi-destinasi wisata juga.
4: Ini bisa berefek ke pariwisata dan juga ekonomi.
3: Oh pasti. Semuanya berefek.
5: Lari yang lain ini kan.
3: Banyumas sekarang di era saya harapkan teman-teman tim Borobudur Park sudahlah nggak usah ikut cawe-cawe, lebih profesional mereka. Serahkan kepada mereka saja. Serahkan segala event IO-IO yang saya kepengin setiap bulan minimal ada satu event di Kabupaten Banyumas, serahkan kepada yang profesional. Pemda cukup sebagai fasilitator saja.
2: Selain mendongkrak perekonomian lokal, ajang ini juga menjadi sarana promosi dan budaya Banyumas kepada wisatawan Nusantara. Pemerintah Kabupaten Banyumas menurut Sadewo memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan ikon daerah seperti Menara Pandang Teratai serta promosi wisata dan kuliner yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
6: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun, membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Klepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal. Kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, telah kami hadirkan lagu-lagu Nusantara untuk Anda ya. Jadi kita akan ulik-ulik lagi begitu ya tentang kesenian tradisional, adat budaya yang ada di Indonesia. Nah, kita ke wilayah Sulawesi Utara. Jadi ada tarian Dana-Dana. Ini adalah tarian tradisional khas dari Gorontalo. Dan tarian ini biasanya ditampilkan dalam berbagai acara penting seperti penyambutan tamu, pernikahan, dan kegiatan keagamaan. Tarian ini awalnya diciptakan untuk remaja muslim dengan tujuan sebagai hiburan sekaligus mempererat silaturahmi, kemudian menjadi media penyebaran agama Islam ya, ajaran Islam, melalui syair-syair yang dinyanyikan pada saat pertunjukan. Dan menurut dari salah satu narasumber yang hadir begitu ya, dalam dialog interaktif di RRI Gorontalo, Dr. Yana Diah Sita Resmi menyampaikan bahwa pada saat agama Islam masuk ke daerah Gorontalo, tarian ini pertama kali ditampilkan pada saat pernikahan Sultan Amai dan Putri Owutango ya. Dan setelah prosesi pernikahan selesai, ditampilkan pertunjukan tarian rakyat yang diantaranya adalah tarian Dana-Dana. Kemudian untuk pakaian yang digunakan ya, busana penarinya untuk tari Dana-Dana biasanya merupakan pakaian adat Gorontalo yang dipadukan dengan unsur busana muslim ya. Kalau penari perempuan memakai pakaian tertutup, kemudian dilengkapi dengan hijab serta hiasan pernak-pernik untuk memperindah tampilan. Kalau penari laki-laki memakai baju lengan panjang dan celana panjang, dilengkapi penutup kepala serta sarung yang dikenakan di pinggang. Jadi tentunya tarian Dana-Dana ini kan bukan hanya sekedar tarian hiburan ya, melainkan juga memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat. Dan tariannya menjadi simbol kebersamaan, dakwah juga tadi ya, dan juga tentunya pelestarian budaya Islam yang ada di Gorontalo.

0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya. Nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabuh.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, masih bersama saya Inka Mutiara di Purwokerto siang ini ya. Dan kita ke daerah Jawa Barat, oke. Jadi kalau daerah Jawa Barat ini ada senjata tradisional bernama kujang ya. Dan tentunya senjata ini sangat erat kaitannya dengan budaya Sunda. Senjatanya bukan hanya alat untuk berperang, tetapi juga memiliki nilai budaya, sejarah, dan spiritual yang tinggi untuk masyarakat Sunda. Dan kita mengulik sedikit untuk asal-usulnya ya. Jadi kalau kujang ini sudah dikenal sejak zaman kerajaan Sunda kuno dan tercatat dalam naskah lama seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karesian di 1518 Masehi ya. Dan nama kujang ini dipercaya berasal dari kata kudi atau senjata dan hyang atau Tuhan, yang menunjukkan bahwa senjata ini juga memiliki makna spiritual, bukan sekedar alat fisik. Nah, pada masa kejayaan kerajaan Pajajaran ya, di masa lampau begitu ya, untuk fungsi kujang ini sebagai senjata pertahanan jarak dekat, kemudian untuk simbol kekuasaan dan kedaulatan, dan benda pusaka yang dihormati. Dan ada juga cerita bahwa bentuk kujang ini pernah dikaitkan dengan wilayah Tatar Sunda, sehingga dianggap sebagai simbol identitas masyarakat Sunda. Dan seiring waktu, fungsi kujang juga berubah begitu ya. Dulunya kan digunakan sebagai senjata perang dan alat pertanian, kalau sekarang ini menjadi pusaka, simbol kebudayaan dan juga tentunya karya seni. Dan bentuk kujang sangat khas, unik juga ya. Jadi ada lekukan, kemudian ada lubang kecil pada bilahnya. Setiap bagian ini dipercaya memiliki makna tertentu ya, seperti simbol keseimbangan hidup, kemudian hubungan manusia dengan alam, dan nilai spiritual masyarakat Sunda ya. Tentunya kujang ini kan bukan hanya senjata tradisional ya, tetapi juga simbol identitas dan kebanggaan dari masyarakat Sunda. Di dalamnya terkandung nilai sejarah, filosofi hidup, dan juga budaya yang masih terjaga hingga sekarang.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kita berbicara tentang pakaian adat khas suku Dayak ya. Jadi namanya adalah King Baba dan King Bibinge. Ini adalah pakaian adat khas suku Dayak Kenyah dan Ngaju yang berasal dari Kalimantan begitu ya. Dan kedua pakaian ini merupakan pasangan di mana King Baba dipakai oleh laki-laki dan King Bibinge ini dipakai oleh perempuan. Untuk pembuatannya ya, ini pada zaman dahulu pakaiannya dibuat dari kulit kayu pohon tertentu yang diolah secara tradisional hingga bisa dipakai sebagai pakaian. Dan sekarang versi modernnya juga sudah banyak dibuat dari bahan kain begitu ya. Untuk ciri-cirinya, kalau King Baba ini kan digunakan oleh laki-laki ya, biasanya berbentuk rompi tanpa lengan, sederhana tapi tetap kuat dan gagah. Kalau King Bibinge, untuk para wanita, perempuan ya, ini lebih tertutup, sering dilengkapi penutup dada dan hiasan yang lebih detail. Untuk keduanya ini biasanya dihiasi manik-manik berwarna cerah dengan motif alam seperti tumbuhan dan hewan. Dan tentunya baju adat ini kan bukan sekedar pakaian, tetapi memiliki makna penting ya. Jadi menunjukkan kedekatan masyarakat Dayak dengan alam, menggambarkan kesederhanaan hidup dan kearifan lokal juga, dan tentunya menjadi simbol identitas dan kebanggaan dari suku Dayak. Jadi kedua pakaian ini adalah bukti nyata begitu ya, bahwa kekayaan budaya Dayak sangat erat dengan alam dan tradisi. Meski terlihat sederhana, pakaian ini menyimpan nilai sejarah dan juga filosofi yang tentunya sangat dalam untuk masyarakat Kalimantan, khususnya suku Dayak.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar, isu tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang sempat menjadi perhatian publik setelah adanya pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan menanggapi hal tersebut, DPR RI meminta masyarakat untuk tidak salah memahami maksud dari pernyataan itu, ya. Jadi Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan bahwa pernyataan Presiden ini memiliki tujuan untuk menjaga ketenangan masyarakat supaya tidak panik terhadap isu ekonomi. Dan menurut dari Misbahun, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang beredar, ya. Ia juga menilai bahwa Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah strategis untuk menjaga nilai rupiah tetap stabil, ya. Jadi Presiden ini menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat. Dan dari Komisi 11 DPR RI memberikan kesempatan kepada Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah yang strategis begitu, ya. Sebelumnya Presiden Prabowo ini tentunya juga menyampaikan begitu, ya, bahwa kondisi ekonomi Indonesia tetap aman di tengah isu pelemahan rupiah dan menilai sebagian narasi negatif yang beredar tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Presiden juga menegaskan bahwa sektor pangan, kemudian energi juga di Indonesia masih dalam kondisi aman meskipun beberapa negara lain sedang menghadapi tekanan ekonomi, ya. Jadi tentunya pernyataan dari Presiden dan tanggapan dari DPR RI ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi supaya masyarakat ini tetap tenang dalam menghadapi dinamika nilai tukar rupiah.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Inspirasi.
1: Pendengar Gunung Semeru yang berada di perbatasan Lumajang dan Malang, Jawa Timur ya, ini mengalami erupsi sebanyak 3 kali pada hari Minggu ini ya, pagi tadi. Dan erupsi ini mengeluarkan kolom abu setinggi hingga 700 meter di atas puncak gunung. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Yadi Yuliandi, erupsi pertama terjadi pada pukul 5.37 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian kolom abu sekitar 500 meter dan abu vulkanik terlihat berwarna kelabu mengarah ke utara. Kemudian erupsi kembali terjadi pada pukul 7.44 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian kolom abu yang sama, yaitu sekitar 500 meter. 2 menit kemudian, tepatnya pukul 7.46 waktu Indonesia Barat, erupsi ketiga terjadi dan kali ini lebih tinggi, yaitu mencapai 700 meter. Untuk saat ini, Gunung Semeru berada pada status level 3 siaga, yang artinya aktivitas gunung masih cukup tinggi dan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG memberikan beberapa imbauan penting ya untuk masyarakat yang berada di sekitarnya untuk tidak beraktivitas di sektor tenggara sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari puncak. Kemudian tidak berada dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sekitar aliran lahar, tidak mendekati area dalam radius 5 km dari puncak gunung, dan waspada terhadap potensi awan panas, guguran lava, dan juga lahar hujan. Dan untuk sungai yang perlu diwaspadai antara lain adalah Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat karena berpotensi terdampak material erupsi. Jadi erupsi Gunung Semeru ini menunjukkan bahwa aktivitas vulkanik masih tinggi dan masyarakat sekitar wilayah yang berada di sana begitu ya, diimbau untuk tetap waspada, mengikuti arahan petugas dan menghindari area yang berbahaya demi keselamatan bersama.

Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Semoga sedang bersantai, sedang happy juga ya. Atau ada yang butuh teman untuk menemani siang hari Anda, boleh ya bergabung bersama saya di segmen Pro Dangdut siang hari ini. Mulai pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Ya, kita santai-santai bersama di sini ya. Dan saya akan hadirkan alunan lagu-lagu dangdut pilihan yang pastinya akan membuat suasana jadi lebih bergoyang. Dan tentunya Anda boleh ya, di segmen ini mau salam-salam, curhat-curhat, yang ngobrol random bersama saya Inka Mutiara yang setia menemani Anda, masih setia menemani Anda semuanya begitu ya. Yang mungkin sedang bekerja juga boleh ya, di sela-sela waktu bekerja, ini bisa ditemani oleh saya di siang hari ini ya. Monggo silakan yang mau bergabung di 0281632336 atau ke nomor WA ya di 0811254091. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, halo, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Imut.
1: Iya, Inka Mutiara.
2: Iya. Ini kan tane kan Imut.
1: Iya, betul. Ini dengan ibu siapa ya?
2: Ini dari Mr. Gudel di Cilacap.
1: Oh, Mr. Gudel. Kayaknya baru pernah bergabung apa ya?
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Warga baru ini, Mbak.
1: Oh, iya, dari Cilacap. Berarti ini saudaraan sama siapa ya?
2: Banyak saudaranya.
1: Cilacap panas nggak ini, Mr. Gudel?
2: Waduh, ya hot sekali ini, Mbak.
1: Aduh, yang
2: ini,
1: Mbak. Hot sekali ya. Pada bayi nangkene bayi ya.
2: Gimana kabar Mbak Imut, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana Mr. Gudel hari ini, sehat juga?
2: Alhamdulillah, sehat banget ini.
1: Alhamdulillah. Di Cilacap lagi ada acara atau kegiatan apa gitu enggak?
2: Ya enggak ada, ini di tempat saya kemarin baru aja ada acara apa, tasyakuran bumi ini Mbak.
1: Oh iya, yang hasil panen itu ya?
2: Oh iya, betul.
1: Oke, kalau kayak gitu acaranya ngapain biasanya nih?
2: Ya itu arak-arakan sama syukuran keliling kampung gitu.
1: Ada ini acara sama, apa, makan-makan
2: sama
1: bersama.
2: Sama ada hiburan rakyat. Nah itu wayang kulit semalam suntuk sama ruat bumi pada pas siang harinya gitu.
1: Oh, mantep ya gue yang wayangan nih. Iya, ini ada acara makan-makannya juga berarti. Apa enggak?
2: Ada orang satu kampung kepungan di pendopo balai desa ya.
1: Oh, oke, okay. Mantap banget ya, masih melestarikan budaya.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik Mr. Gudel, ini mau salam-salamnya buat siapa?
2: Ya, salamnya buat semuanya aja lah, warga Pro 1 gitu. Nggak tanpa terkecuali buat pacar Pro 1-nya, khususnya buat Mbak Inka Mutiara ya, semoga sukses selalu gitu.
1: Amin, amin, terima kasih. Ini mau lagu apa nih? Ada Derita Cinta, terus Ai, terus Syahdu, Ucul, terus Pergi Saja, Adoh, Aku Salah Menilai, Mencintai Tak Dicintai, Terbuai Asmara, Cincin Kepalsuan, terus ada apa nih? Pelasteri, Tepung Kanji, Cinta Hitam, Cinta Berbungkus Koran.
2: Ya, itu
1: koran.
2: Yang Cinta Hitam aja itu, Mbak.
1: Boleh, ini yang nyanyi Maggie Z ya.
2: Aduh, ya, dan cocok sekali itu.
1: Cocok sekali lah, awan-awan ditemani Maggie Z.
2: Iya, betul sekali itu.
1: Oke, siap. Terima kasih.
2: Ya, kalau gitu, makasih Mbak, lagunya tak tunggu.
1: Anggi, siap, sami-sami.
2: Semoga buat Mbak Inka Mutiara sukses selalu. Terima
1: Amin.
2: Kasih, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Kira denis madang urung.
3: Ala dereng kok.
1: Lho, kepriwe sih? Biasane wis madang.
3: Dereng angsal ninine kok.
1: Ora nana anu apa? Janganan iki nang omah.
3: Janganan sih wonten.
1: Iya, tapi
3: Tapi nggih dereng wonten nggih kok. Nggih tosih mungkin lawan.
1: Iya.
3: Dan wong cilik ya. Entosih mungkin.
1: Oh iya iya iya ya medang disit kowe mbok pingsan.
3: Lah yang nginum.
1: Iya, kira Den sehat mbok dina kiye?
3: Iya, sehat nemen.
1: Alhamdulillah. Mending
3: baik aja siaran ya wis lah. Jadi mendadak rezeki ya, bisa mlebu kasih.
1: Rezeki nomplok ya.
3: Nggih, makane iki warga baru niku.
1: Iya, Mr. Gudel.
3: Mr. Gudel, Mr. Gobel.
1: Mr. Gudel miki ta oli ngomong.
3: Nah, penake Mr. Gobel pe melani nggih.
1: Mr. Gudel bae lah.
3: Salam kenal ya.
1: Nggih. Iya gue. Terbentang jauh nang Cilacap.
3: Nggih. Lagune napa mawon niku main kan?
1: Lagune Ana Cinta Hitam, terus Derita Cinta, Syahdu.
3: Derita Cinta mawon niku lah.
1: Oh, boleh siap.
3: Kawan malah sing penyiar iki. Ora nyebutan ya iki niku.
1: Oke, siap.
3: Ini sing kene lah.
1: Siapa yuk? Yeah. Mas apa ke? Salam ya.
3: Iya, yeah, Pak Santi, Mbak Tahlun, Mbak Senong. Dan ke Mama Eri, Mama Haji, Mama Teh, Pak Sukianto, ini juga siang. Terus Pak Darah Iwati, Mama Santika, ini juga siang, Pak Gendro, Mr. Balo, ini juga siang, Mr. Keluar, Mas Adiasa. Terus nggak bu Ida, kencan kelal ni bu lah, terus nggak pindah, terus yo, terus opok ini, sebagian Mama Rusti, sebagian Om Bumuninga, Bumunica, bu Ida kini utawi nangun, juga dia, Lastri Cilacap, juga dia masa main juga dia, terus nggak istri mawon bayin kak.
1: Anggih, siap.
3: Ini kemain kanan, ya. Martin Lohon, mulai paling sehat selalu, ya, bayin kak.
1: Amin, amin. Terima kasih.
3: Iya, ini kalau misalnya, Mr. Pak Loh, kok kaki kumbang.
1: Iya, gue kelalen, ketinggalan.
3: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan yang mau bergabung di belakangnya. Halo, Pro Dangdut.
4: Selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, selamat siang Mr. Balo.
4: Kenapa kabar Rika kok mbak?
1: Kepriwe?
4: Apal karo suara aku.
1: Iya dong, jelas
4: ya, ya. Sing penting, sing semangat ya aku ya.
1: Iya.
4: Ya tapi semangat lah.
1: Kenapa karena Mr. Balo tadi semangat.
4: Sehat Mbak Inka sekeluarga.
1: Sehat, alhamdulillah. Mr. Balo juga mbak. Sehat.
4: Sehat terus.
1: Amin.
4: Alangan apa-apa wis.
1: Amin, amin.
4: Aku lagune Cinta Hitam.
1: Oke, baik. Siap.
4: Salam ya, ya siji nggo Pak Radu. Loro nggo Kumbang Asmara.
1: Iya.
4: Lah iki arene nyong dia sing nyalami aku terus. Siti, gue Bu Sarmila, Mama Reni,
1: iya,
4: Mama Ida, Bu Muninga, Mama Rusti, spesialnya mbak, gue bojone aku Hanifah Sahroni sing lagi nonton arak-arakan yang silata perorombohane dia.
1: Mantep pisan.
4: Ya, terima kasih Mbak Inka, akhirnya dari kawasan Wijara Payung, Balo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, monggo silahkan. Halo Pro Dangdut.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, lama tidak berjumpa teteh.
5: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, cakep.
5: Gimana Mbak Inka kabarnya?
1: Baik, alhamdulillah. Teteh gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, baik juga.
1: Alhamdulillah.
5: Iya, sudah lama gak jumpa ya.
1: Iya, betul. Kemana aja, iya. Teh?
5: Selalu ada.
1: Selalu monitor ya.
5: Iya.
1: Oke, baik. Mau salamnya iya. Buat siapa, Teteh?
5: lagunya Cincin Kepalsuan aja ya.
1: Cincin Kepalsuan. Oke, okay, boleh, boleh. Siap.
5: Iya, salamnya ya.
1: Mm-mm.
5: Buat Pak Inka duluan yang lagi bertugas.
1: Mm-mm.
5: Selamat tugas aja sampai beres.
1: Amin.
5: Terus, buat para dunia.
1: Mm-mm.
5: Selamat siang, sehat selalu bareng keluarga.
1: Amin.
5: Buat... ya buat Mama Reni juga.
1: Mm-mm.
5: Buat Mas Ardiansyah.
1: Iya.
5: Buat Mas Heri juga.
1: Mm-mm.
5: Buat Wati, Mama Ade. Pokoknya buat semuanya aja, penggemar Pro Dangdut.
1: Oke, okay, siap
5: semuanya. Semoga pada sehat semuanya ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
5: Iya, buat Pak Inka juga, semoga selalu sehat.
1: Amin.
5: Iya, terima kasih Mbak Inka, ditunggu lagunya.
1: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi ya. Halo Pro Dangdut.
6: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Inka.
1: Iya, halo. Kepriwek ke sekang endi? Badarisa.
6: Tapi kerajaan lah Mbak Inka.
1: Iya, terus mari ngendi ke Badarisa?
6: Oh, yang pikir tas ya arisan mingguan Mbak Inka.
1: Wow. Dapat arisan tidak?
6: Belum kok Mbak.
1: Aduh, belum rezeki ya. Berarti bulan iya, ngarep lah.
6: Iya, mudah-mudahan.
1: Amin, amin. Moga-moga ya. Entuk lah. Kue kenang go jalan-jalan.
6: Iya, gila.
1: Iya.
6: Salam ya, Minka.
1: Boleh, monggo, monggo.
6: Salamnya buat Mbak Teh Putri. Makasih ya salamnya.
1: Mm-mm.
6: Terus, Kaki Radun, Mas Yatno, Mas Aldo, Mas Herman, terus Pak Rusdianto, Pak Dasrun, Pak Atim, Pak Sukirno, Mas Tanto,
1: iya.
6: Terus satu menit ya, Mbak Minel, Mbak Siti, Mama Ida, Mama Rusti, terus Mbak Indes, terus apa mani ya Mbak Inka lah.
1: Apa mani ngayu?
6: Niki sing mlebu anyar sapa kae?
1: Kae nak Mister Mister Gudel.
6: Oh ya, mat kenal buat Mister Gudel. Dan datakan Gudel ya Mbak Inka.
1: Embu gue.
6: Gudel mau kan anu kaya anak anak apa ya Mbak?
1: Anak kambing itu sih Gudel.
6: Apa anak sapi?
1: Anak-anak kambing cempe ya, embu gue.
6: Ya,
1: eh,
6: anak lagunya apa main kak?
1: Lagunya Anak Cinta Hitam, Derita Cinta, Cincin Kepalsuan, terus Syahdu, Ai Ucul Singendi.
6: Syahdu bae lah main kak.
1: Syahdu boleh, siap.
6: Terus kaya mikin gue kumbang asmara kayak sing dan anggar salami ke orang tuh bales salam.
1: Karena gue kelalenan Dean, ya, tua.
6: Iya, apa sinom pun aja ada yang ngomong tua Mbak Ina.
1: Oh iya sinom ya.
6: Sinom.
1: Iya gue mas kumbangnya sinom kok wis anu kesupenan.
6: Iya ngomong kok lancana sinom pisan gak. Terus Mbak Kai titin sama katon Mama Faki Mahanum.
1: Mm-mm.
6: Terus Mama Ade.
1: Iya.
6: Buat Inkanya metugas sampai selesai. Tunggu ya Mbak Inka lagi nek.
1: Oke siap.
6: Makasih Mbak Inka.
1: Enggi, sami-sami.
6: Bye bye.
1: Bye. Terima kasih Mbak Darisani sudah bergabung ya. Nanti yang mau gabung lagi boleh ya di 0281632336 atau ke nomor WA ya 0811254091. Ya, kita putarkan lagu dulu supaya pada bergoyang siang hari ini. Ajak kalian bergoyang lo pokoknya ya. Nang Pro Dangdut diputerna lagu dangdut ya kudu goyang ya.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
0: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih di segmen Pro Dangdut ya, sampai nanti jam 3 sore. Yang mau bergabung monggo silahkan di 0281632336 atau ke nomor WA di 0811254 0911. Ya sebentar, kalau di WA ini tidak muncul ya. Oke, baik, kita bacakan yang masuk lewat chat dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut RRI, dari Bapak Anto Banyumas. Selamat siang Mbak Inka. Kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut. Kirim lagu untuk Kang Dasrun, Pak Jamal, Kang Bardisun, Ibu Fitri yang pernah tugas. Terus Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Wati di Rembang, Mama Hanum, Mbak Sulastri di Lebeng, Mbak Siti KDM tadi sudah ya. Mas Herman, Mbak Derisa, Bu Tuti di Kalisalak, Mbak Sintia di Karanglewas, Teh Putri, Bu Muningah, Mama Reni di Cilacap, Kang Radun, terus siapa lagi nih? Pak Sukirno, Mr. Balo, Pak Rusdianto ya, terus untuk Kang Dasrun supaya nyenggol. Oke, baik. Lagunya dari Bang Haji Roma Irama, ada nih ya, judulnya Syahdu. Terima kasih, selamat siang Mbak Inka. Semoga Rere tetap jaya mengudara, bisa mempersatukan bangsa. Selamat bertugas, Mbak Inka, lancar tanpa halangan suatu apapun ya. Gudel ya anak kerbau. Oh iya ya, Gudel anak kerbau. Oke, baik ya. Monggo silahkan yang mau bergabung di 0811 254 0911 atau ke nomor telepon boleh ya, 0281632336. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mama Ida?
2: Bila sehat, ceria kalau ada Mbak Inka.
1: Waduh.
2: Iya, Inka Mutiara Imut katanya Mr. Gudel itu.
1: Iya,
2: imut.
1: Betul, singkatannya Imut.
2: Iya, kalau Citra Putri, Ciput.
1: Ciput, iya benar. Gampang di ciput. Gampang di emut ya, Ciput ya gue ya.
2: Ciput sama Imut.
1: Oke, ini gak kemana-mana Mama Ida?
2: Gak, laya-laya aja denger Mbak Inka.
1: Siap, siap, siap.
2: Tadi ada maraton kan tadi pagi, maraton ada desaku itu pada kentongan.
1: Oh, pada ini supporter gitu ya ceritanya ya. Wih, mantep. Iya, aku pendeleng, aku akeh banget sing apa jenenge supportere warga-warga. Ah, si Kepol, oke okay lah. Iya, Mama Ida, ini mau salam-salam buat siapa?
2: Ya, salamnya aku banyak ya.
1: Monggo.
2: Kalau iya, kalau aku nggak nyalami, dia nyalami kan Riko kayak tadi Mama Wati, ya nggak disenggol kan gimana gitu.
1: Iya.
2: Ya, salamnya buat Mbak Inka, pertama buat Mbak Inka.
1: Siap.
2: Ya, semoga selalu ya dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
2: Terus Kang Radun, Kang Dasrun, Ibu Muninga, Bu Menija, Bu Yanti, Mbok Tini, Mama Luna. Terus Kang Hedi sama Mama Hanum, Mama Ade sama Pak Rusdianto, Mama Santika sama Kang Daleng Suwadi. Ini Kang Daleng Suwadi juga lama gak masuk. Mama Fai sama Bapak Fai, Mama Indes, Mama Mines, Siti KDM, Mama Rusti, Mama Siva, Ibu Ida di Mangunjaya, Ibu Sarmila sama Mareni di Cilacap. Terus Mama Wati, tadi Mama Wati Mbak Inka, Mama Wati sama Kang Herman, Mama Darisa sama Kang Permana, Mr. Balo di Widarepa tadi ya, Mr. Balo itu selalu setia nyalami aku, Mr. Balo. Mr. Kumbang Asmara, Kang Hindro sama Ardiansa, terus Bapak Ilham di Sumatera. Tak lupa buat tetanggaku itu Ibu Rusdi sama Bu Sarwen di RW 7, Ibu Kitem, Bu Susi, Bu Kamsi, Pak Susilo, dan semua aja yang sedang menerekan, semoga sehat selalu. Terima
1: okay.
2: kasih buat
1: Mbak Inka. Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Monggo yang mau bergabung lewat telepon atau WA lagi silahkan ya. di 0811-254-0911 atau ke nomor WA ya, ke nomor telepon ya di 0281-632-336. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Halo Macan.
3: Assalamualaikum Mbak Imut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macan, gimana kabare?
3: Alhamdulillah baik. Gimana dengan Mbak Imut? Nyumelu-melu.
1: Ya ora papa lah, jenenge be disingkat Imut ya, Ciput
3: bintang
1: juga.
3: Bintang pasti
1: ngawaran kok. Iya dong, harus. Kepriwe ge, Mama Cantika? Miki Mister Gudel.
3: Oh sih gak pearan?
1: Miki gue ya.
3: Cerdas.
1: Macan, orang mari ngendi-ngendi.
3: Aku gue, dengan status saya pagi-pagi saya ke embung.
1: Waduh, embung ngendi gue.
3: Dari embung Kelapa Gading terus labas ke embung Wangun yang baru sana dekat PLN.
1: Wow, sehat
3: terus
1: pisan.
3: Terus kita pulang, masak. Permasak arisan di Kedung Wringin Jatilawang.
1: Waduh, pada arisan ya Tina Kie ya Miki anak.
3: Iya, alhamdulillah keluar tapi
1: juga.
3: Uangnya bulan depan.
1: Berarti urung rezeki gue.
3: Maksudnya namanya bulan depan Mbak Inka.
1: Oh, gue.
3: Iya.
1: Iya.
3: Besok kan dari ketempatan buat beli makanan.
1: Ya ora apa-apa ya, giliran lah ya biasanya enggak ibu gue ya.
3: Iya, giliran yang dapat ketempatan, yang dapat ketempatan.
1: Ya ora apa-apa.
3: Lagu apa sebutan Mbak Inka?
1: Lagu neng kok disetak deleng ya. Nah, cincin kepalsuan syahdu. Ucul pergi saja atau kau salah menilai mencintai tak dicintai. Terbuai
3: weh,
1: asmara. Ya boleh, boleh. Oke, ya, salamnya enggak usah, Pak.
3: Ya Mbak Imut, selamat siang, sehat
1: iya.
3: Selalu. Mbak Inka,
1: apa?
3: Barjo, Mas Arjo tuh siaran apa?
1: Mas Arjo ya siaran kong, asih tadi penyiar.
3: Yakin bang iya.
1: Nek Mas Arjo nyong ora apal jadwalnya ya? Kayaknya emang kau wengi, kayaknya loh.
3: Tahu awan.
1: Soalnya sing prei kan Mbak Citra, Mbak Putri, karo Mbak Desi ya berarti Mas Arjo wengi.
3: Oh kayak gue.
1: Kayak mengko sing sore, sing sore Kiki.
3: Oh ya penyiar yang baru ya. Terus buat Mama Ida, Mama Ida. Terus enggak Miki kaki gudel. Iya terus enggak Kang Suwati, Mama Luna, Mama Siti KDM, Ma Apri, Umun Rorone. Terus ngosing wingi nang Cilacap sapa mik Mama sapa Reni?
1: Nang Cilacap ya Mama Reni ana. Terus
3: Reni,
1: Mister Gudel mik nang Cilacap.
3: Yang di Kelapa Gading ada Mama Ade. Terus nggo kanak Kang Radun, Mas Herman, Bartisun.
1: Iya.
3: Sama maning ya, Mbak?
1: Sama maning. Nggo kabehan ya kena
3: oh,
1: gue.
3: Oh, kurang Bunda Yanti. Bu Yanti maksudnya ya buat semuanya yang lagi monitor tetangga nyong buat Ligina sehat selalu ya Ligina monitor
1: amin amin
3: kayak serangnya monitor tok wanu kena monitor tok ngurung kena gue
1: ya ora apa-apa alhamdulillah
3: oke ngurung kena selalu RRI
1: iya dong harus RRI
3: ya,
1: selalu
3: buat
1: di hati.
3: Terima kasih Inkanya, sehat selalu.
1: Oke, baik. Waalaikumsalam. Cius. Oke, matur nuwun ke Mama Cantika ya wis gabung, ke Ana sing gabung lewat WA maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar Mbak Inka Mutiara? Baik, alhamdulillah. Mat bertugas ya, semoga Mbak Inka sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Salamnya buat Mbak Inka sekeluarga dan buat semua pendengar setia RRI Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagunya ikut saja, matur nuwun dari Mama Cynthia di Karanglawas. Terima kasih Mama Cynthia sudah bergabung. Semoga doa baiknya kembali ke Mama Cynthia ya. Terima kasih yang sudah bergabung, nanti gabung lagi ya. Di 0281-632-336 atau ke nomor WA di 0811-254-0911. Kayaknya cincin kepalsuan lah. Nyung sih orang gelem mengar cincinnya palsu ya. Cincinnya sing asli, sing emas, hei gue loh.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita. Ya, satu lagu dari Roma Irama dengan Syahdu. Syahdu banget ya kali ngrungokna suarane Roma Irama, khas pisan ya, legend pokoknya ya. Yang mau gabung di Pro Dangdut boleh, masih ada waktu nih sampai nanti jam 3 sore di 0281632336. Atau mau chat juga boleh ke nomor WA kami di 0811254 0911, ya mau telepon juga boleh. Oke, ini ada yang bergabung lewat WA ya. Assalamualaikum Mbak Inka. Waalaikumsalam, sehat, semangat selalu ya, amin, terima kasih. Ikut gabung Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Request lagunya Ikut Saja. Matur nuwun Mbak Inka. Sami-sami. Siap. Terima kasih. Kemudian ada lagi. Oke ya, kita terima dulu dari telepon. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Mbak Inka.
1: Halo Mama Kesifa. Gue Siva lagi ngapa? Gue nang foto.
2: Lagi nang puncak gunung.
1: Waduh, mantep pisan gunung endi gue?
2: Mahameru.
1: Wih, duro rasih ya. Mantep banget kok anak gunung. Kepriwe?
2: Mahameru Tambak.
1: Oh, anu pira gue ketinggian, Nek?
2: Pira bersih, Pak? 800 jerene.
1: Oh, ya lumayan lah ya, nggo trekking-trekking tipis lah.
2: Mbak.
1: Iya, mengko lah ngesuk njaluk bojone mari ngono. Nah, ndi Mahameru Tambak gue jenenge?
2: Iya.
1: Oke. Oke, siap kalau begitu. Mama kasih, Pak. Oke, harap salam-salam enggo sapa.
2: Salameng go Mas Ardiansa, go Pak Bang Asmara, iya. Pak Dalang Suhati, Batun, Pak Dasrun, Bu Ida, Mama Tantika, Bu Muninga, lan kabeh nek.
1: Oke. Siap gerak. Oke, baik.
2: Sehat.
1: Sehat dong, alhamdulillah. Ki lagune arep apa ki?
2: Salam.
1: Lagune arep apa ki Mama Kasifa?
2: Ning jane kepen kae anu Niken Salindri, Mbak.
1: Niken Salindri, lelaki ora anak kok. Anane siapa sih ki ya? Dinda Silvia, terus Cantika, Sinta Gisul, Dara Ayu, Siti Badriah, Sibat bae apa ki?
2: Ya kena sing algeol.
1: Utu ge sing bikin candu.
2: Ya, tuh yang nggak elang ngeflip.
1: Oke, siap.
2: Matur nuwun waktu nih, Mbak.
1: Anggi, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ke ya, Mama kasih Fawis gabung. Kita kuacak namaning sing lebu maring WA ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, apa ini Pro Dangdut, Mbak? Iya betul, Mama Dina Rosanti. Betul, ini lagi segmen Pro Dangdut sampai jam 3 sore nanti. Ya, kalau mau kirim-kirim salam boleh, atau mau request lagu yang sudah terprogram nanti saya bacakan gitu ya. Boleh sekali, terima kasih sudah bergabung. Terus ada lagi dari siapa nih? Assalamualaikum, selamat siang Mbak, warga baru ikut gabung. Waalaikumsalam, mau salam buat spesial Mama Cantika, Kiradun, Potini. Tembangnya ngikut dulu, makasih. Oke, Mbak Inka salam kenal juga Mami Wasila, terima kasih sudah bergabung. Besok-besok bergabung lagi ya di segmen Pro Dangdut, terima kasih. Oke, baik ya, ini lagu lagi saya hadirkan. Ada apa ini ya? Aku salah menilai. Kayak sih ngerti lagune, melu nembang lah ya. Awan-awan, kayak lagune syahdu pisan, kena nggo turu ge. Tapi aja tur disit, ngancani nyonong segmen Pro Dangdut ya.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Salurkan zakat, infak, sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
8: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
9: Permisi kak, mau pesan apa?
10: Seblak kak.
11: Level 5 toh?
12: Lah kue level piro?
11: Level 1.
12: Level 1? Lah berapa des banget toh yang?
11: Level 1 kue, sayang kuning kue.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Rosato, channel informasi dan inspirasi.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut adalah kita. Ya, masih ada beberapa menit menuju jam 3 sore ya. Yang mau bergabung monggo silahkan di 0281632336 atau ke nomor WA ya di 0811254091. Halo Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
5: Iya, halo, selamat siang Pak Ahmad ya.
6: Yaudulah.
5: Deneng. Suaranya mirip Pak Ahmad.
6: Oh iya, suaranya marak nanggung, kenanggung. Tiap seneng mamanya Sifan yang berarti suaranya robah.
5: Waduh, mantep ke. Kepriwe Kang Dasrun, sehat?
6: Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah.
6: Menjenengannya sehat keluar ke muka Roma Masek.
5: Sehat, alhamdulillah. Kerian deneng ge.
6: Bayong anu. Kerian bae nyung kenal ke orang satu teman caca pisan tadi biasanya warawiri kok.
5: Iya ge, bu lagi angel dean apa kepriwe. Iya anu.
6: Nyung kebenaran mikir kaya kesana mama kasih buat di nyung bae. Jangan nyambung gak perak, jangan kami diciwit, jangan
5: tuh. Ya, diciwit siapa?
6: Mama Siva.
5: Oh, gue mama kayak Siva, gue pengen diciwit.
6: Iya, nyambung diciwit, jangan ciwitannya lara, pamblinder, paman dan ngeri, gue.
5: Iya, mbok gue takon anaknya.
6: Ya, yang salah macam yang gue, Mas Anto cari supaya tahu kita kabel.
5: Iya.
6: Moniarsi, karo. Itin. Terus Yanti Wirasaba karo Bu Yanti nang Purwokerto karo Mama Dede Ibu Sarmila. Lian-liana nu pekerik madingin lah nunggal jinai. Kihnyongnya kerungu wati melebu.
5: Iya.
6: Terus Tang Nur Hadi ke sini kawasan barang lepas biasanya cok orang ngerti-ngerti mengko iwa kurbanan ibu tul si soten jadi nyorang biasa aneh.
5: Iya gue
6: terus sama kayaknya ngomong orang kakek ya orang kakek temen tapi langsung tutup ya mbak Ika.
5: Iya apa-apa
6: ini lagunya dari apa ya.
5: Lagune kok disit anak cinta berbungkus koran terus pergi saja atau mencintai tak dicintai terbuai asmara tepung kanji terus
6: ayo tepung kanji bagi sing pelikat.
5: Iya uli lah iya kue enak
6: kok kayak mutan lapis ya lebih kayak mutan mama kayak kampleng gue ini kali salah
5: siapa sih.
6: Tanggane butut pila. Iya. Mamane kampleng kuwi jenengane ki Marni.
5: Oh, Mama Marni.
6: Iya. Kayak seneng ngrungokna tapi online tak kayak ora niat.
5: Iya, Kang Dasrun ki relasine kepisan yo.
6: Iya, WA bernya ora tau krungu buktine.
5: Iya.
6: Mama Ida sini kawasan Lembah Serayu. Mama Ida loro-loro naik ke sini Mangun Jaya karo sini Kota Sari. Burus di Mister Balo. Ayo naik ke cukup semenem Mbak Inka.
5: Siap.
6: Gajiannya predingin lah.
5: Iya.
6: Yang kayak madan kencok kapan di rumah Madang.
5: Alah melas temen Madang disit, bok pingsan.
6: Wong mikirin ora kentot bareng krungu wong sumpyuh dadi kentot kok.
5: Eh bisa kayak gue ya.
6: Iya. Wong suarane mah dan lumayan kok. Moga-moga sih wong e ayu
5: teman. Iya.
6: Tumbang asmara karo Misal Daniel. Ya, wis kayaknya cukup semene. Main kaget tepung kanjine tak enteni.
5: Oke, baiklah.
6: Siap.
5: Waalaikumsalam. Oke, baik. Halo, Prodangdut.
7: Dangdut adalah inyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Intan.
5: Waalaikumsalam. Lagi lawas banget digoleti jere orang muncul-muncul.
7: Iya, kenal lagi pakai job kok, lagi ada pegawaian.
5: Mantep pisan. Duitnya cair akeh ge. Kepriwe?
7: Jenengan sehat.
5: Sehat dong, alhamdulillah.
7: Jere tes anu kae, tes anu plesir, tes ndandeng jere.
5: Apa tes apa gue?
7: Tes ndandeng jere, ikat tes ndandeng.
5: Ndandeng.
7: Pandulin ndandeng.
5: Ndandeng siapa?
7: Plesir.
5: Iya, terus plesir baline kapan sih ya? Dina apa sih Rabu apa ya? Selasa ya kelalen.
7: Iya, bukan no anger basa Banyuwas kan anger plesir kan dandeng ngeyu.
5: Dandeng.
7: Ya.
5: Iya, ge anu coba terus maring endi bae?
7: Yong, ya sementing anak acara gitu, terus lagi anak persiapan ge nggo ngulet-ngulet hewan kurban kayak gitu.
5: Iya. Oke, moga-moga laris manis lancar terus lah. Bita
7: amin, amin ya robbal alamin.
5: Amin. Iya.
7: Alhamdulillah, yang musholaku itu sudah siap nah satu ekor kambing dan satu ekor sapi.
5: Wih, mantul.
7: Nawar panas sih nambah maning ya kesuwun. Nambah yang mungkin musholaku ngenek.
5: Iya, moga-moga ya. Iya, alhamdulillah. Kue melu neteli mengko, apa kepriwe?
7: Kalau nyong tau paling mandorit.
5: Iya. Oke.
7: Nyong tau kan bagian cangcung tok bukan
5: kain. Iya ya, bagian cangcung nerima itu ya.
7: Iya, anak kayak temandangi.
5: Oke, siap. Ye, anu salamnya nggak usah pak.
7: Ini lagu sing Abdul Sumit apa Pak Inka?
5: Anak tepung kanji ge. Terus pergi saja atau pelasteri terbuai asmara. Terus apa maning ge?

0: Oh iya. Suaranya sih oke punya, kayak suaranya sih main kan.
1: Iya, main pisan suaranya kok.
0: Ya tapi wingi lagi ngasuh dopokan Banyumasan kayak mandan nampak.
1: Anora bisa bahasa Banyumasan deh, Anora ngerti gue.
0: Asli lo ngerti sih kayak.
1: Wong kene sih sengerti nenyong.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Angger kia sih lagi siaran, enggak apa-apa bisa kia.
1: Apa? Lo ya kabe bisa lah.
0: Iya sih lagi siaran iya, kenapa apa bisa nyong anu seneng yang ngeranu penyarek
1: iya. Nyanyi yang nyong bisa, tapi engkau mbok nyanyi yeniin kah kepriwe jejel. Nggak tadi artis kepriwe nyong ya?
0: Ya om, mereka tadi artis, kok nggak ada panggung.
1: Iya gue ya, tapi nyong harus bisa nyinden lah.
0: Ya, mereka orang bagiannya nyinden, bagiannya nyanyi saya.
1: Nyanyi, penyanyi abal-abal.
0: Kau ngeri kan sinden, kau sinden kau pada kalah kalau Rika.
1: Ya ora.
0: Ya nyong salame ya Mbak Inka.
1: Oke, monggo.
0: Salame sepisan gue Mbak Inka lagi siaran. Luar kane.
1: Siap.
0: Penting banget apa sih lagi cerita cerita kenapa Mbak Inka yang gue mungkin nggak kesulitan.
1: Amin, amin.
0: Terus kan gue kumuninga karok, sugeng sugeng, Pak Kartun, anak. Mama Pak, iya kayong hamten, ya sonten, karo Mama Siva, karo Mas Ardiansyah, Pak Kristianto, Mama Haji, Bunda Santi, kan ngerjilin, dan kanggo Mbah Mar, karo Mbah Selamat juga sonten, kan geset, doyong bawah ini kan siok, jangan tangkan pro, dangdut adalah kita.
1: Siap.
0: Bapak Inkane kebagian kesun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki Adalange wis bergabung. Kenyong uwisan sisan pamitan lah ya, mbok lagune ora keputer. Ana loro ge tepung kanji karo setia untuk selamanya. Matur nuwun sing wis pada gabung, mohon maaf ya ge sing hurung bisa diwaca wae aneh, hurung terangkat telepone ya. Moga-moga ngesuk segmen Pro Dangdut selanjutnya bisa gabung maning ya, tetap stay tune di Pro Dangdut jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Nanti setelah ini di Purwokerto sore ada Kiki yang menemani Anda semuanya. Saya Inka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini, tepat pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 Purwokerto akan dikumandangkan azan asar untuk wilayah Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kali ini di Purwokerto sore ini bareng Kiki. Sampai dengan menjelang jam 7 nanti bakal dihadirkan berbagai macam informasi menarik dan juga terupdate spesial buat Anda semuanya dimanapun berada di Purwokerto sore ini. Saya mau menyapa dulu buat Anda yang bergabung di 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan 756 kHz. Ya, selamat sore di Purwokerto sore ini, dan tentunya nanti juga bakal dihadirkan juga, kita akan bergabung bersama dengan RRI Surakarta di Warta Berita untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Setelah lagu yang satu ini, bakal saya hadirkan berbagai macam informasi menarik untuk Purwokerto sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi menarik. Di mana dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan atau Distankankap Kabupaten Banjarnegara ini melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak yang berada di Pasar Petambakan Kabupaten Banjarnegara. Di mana pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual nantinya dalam kondisi yang sehat dan juga memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Dokter hewan dari Distankankap Banjarnegara, Dr. Hari Subroto ini mengatakan dari hasil pemeriksaan di lokasi, sebagian besar hewan ternak ini dinyatakan layak untuk nantinya dijadikan hewan kurban. Namun, petugas juga menemukan beberapa sapi yang mengalami luka ringan akibat proses pengiriman atau transportasi mungkin ya, dari kandang ke pasar hewan. Selain menemukan luka ringan, petugas juga mendapati sejumlah sapi yang usianya belum memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Menurutnya sapi-sapi yang masih muda ini sebaiknya tidak dijual maupun dipergunakan sebagai hewan kurban nantinya. Dr. Hairi juga menjelaskan hewan ternak yang sehat dapat dikenali dengan kondisi fisiknya, di mana hewan sehat biasanya berjalan dengan normal, mata terlihat bersih dan juga cerah, bulu tampak terlihat baik, serta tidak ditemukan leleran pada mulut maupun luka di bagian gusi. Selain itu, usia hewan juga harus dipastikan gitu telah memenuhi ketentuan kurban. Dia juga menghimbau masyarakat sekitar agar lebih teliti lagi saat membeli hewan kurban, di mana konsumen juga diminta memastikan kesehatan hewan yang akan dibeli ya dalam kondisi yang benar-benar prima serta dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan yang telah ditandatangani para medis kesehatan hewan atau dokter hewan. Jadi mengingat sebentar lagi ini akan jatuh Idul Adha 2026, jangan tergiur harga murah juga. Mungkin Anda semuanya ada yang tergiur harga murah dan lain sebagainya. Jangan sampai hal tersebut ini mengakibatkan hal-hal yang kemudian krusial ini akhirnya terlewatkan begitu saja.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari Cilacap di mana tingginya angka perceraian di Kabupaten Cilacap ini menjadi perhatian DPRD Kabupaten Cilacap. Persoalan tersebut masuk dalam rekomendasi Pansus LKPJ Bupati Cilacap agar sesegera mungkin ditangani oleh Pemda. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Cilacap, rata-rata ada 60 hingga 70 perkara ini masuk setiap harinya dan sebagian besar yang merupakan kasus perceraian. Selama Januari hingga April 2026 jumlah perkara yang masuk sudah lebih dari 2.000 kasus. Di mana dari jumlah tersebut lebih dari 1.000 ini merupakan perkara perceraian nih pendengar. Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Cilacap Taufik Nur Hidayat yang mengatakan pemerintah daerah ini perlu melakukan kajian untuk mengetahui penyebab utama tingginya angka perceraian khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap. Menurutnya pemerintah ini perlu melibatkan akademisi, OPD terkait, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat agar penanganan yang dilakukan bisa tepat sasaran. Taufik juga mengatakan tingginya angka perceraian juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi keluarga termasuk ke anak-anaknya. Karena itu ia juga berharap kajian ini bisa sesegera mungkin dilakukan agar Pemda dapat menentukan langkah penanganan yang tepat nantinya. Ini semoga dengan adanya berita demikian, tingginya kasus perceraian di Kabupaten Cilacap ini untuk kemudian tidak menjadi berkelanjutan ya. Nanti sesegera mungkin pemerintah daerah setempat ini bisa melakukan mitigasi dan juga pencegahan sehingga angka-angka kasus khususnya kasus perceraian terlebih lagi di Kabupaten Cilacap ini bisa sesegera mungkin ditekan sebanyak mungkin.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Masih di 93.1 MHz di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini juga masih bareng Kiki Rizky. Mendengar ini sesaat lagi juga, bentar lagi ya, sebentar lagi kurang lebih 5 menit lagi. Ini kita akan sampai di jam 4 sore atau jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Ini juga terpantau wilayah Purwokerto dan sekitarnya, khususnya di wilayah Perubahan Kranji. Nampaknya ini cerah ya. Minggu malam ya, minggu sore ya, berarti besok Senin. Jadi ya, alam pun merestui ya untuk kita semuanya nih prepare biar ready to go lah ya, buat mengawali mengawali hari Senin dengan cuaca yang cerah dan juga hati yang gembira. Apalagi ditambah tadi pagi ya, Purwokerto ini lagi ada Purwokerto Half.

Maraton yang waduh luar biasa ramainya. Iya, saya nonton aja ya di depan RRD aja udah rame banget ya. Apalagi kalau misalnya merapat ke Andang Bang Renan. Merapat kemana itu ya? Ke Menara Trate, luar biasa. So, mendengar Pro 1 nanti di jam 16 tepat saya akan ajak Anda ke RRI Surakarta. Kita main-main ke Solo bersama Pro 1 Surakarta. Nantinya akan ada apa ya, buletin lintas Jateng DIY langsung dari Pro 1 Surakarta. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng. Menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore hari ini. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan 4 hak anak yang wajib dijaga seluruh pengelola daycare di Jateng. Momen libur panjang berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Hanan Putra. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan 4 hak anak yang wajib dijaga seluruh pengelola daycare di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman, RRI Semarang.
1: Seluruh daycare setidaknya itu bisa memenuhi 4 hak anak.
2: Pendengar, kasus dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare di Yogyakarta belum lama ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan layanan penitipan anak. Menyikapi hal itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengingatkan seluruh pengelola daycare agar memastikan pemenuhan 4 hak dasar anak selama proses pengasuhan. Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Emma Rahmawati, saat ngobrol daring menegaskan 4 hak tersebut meliputi hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, partisipasi, hingga perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dijelaskannya, daycare tidak boleh sekedar menjadi tempat penitipan, tetapi harus menjadi ruang aman dan mendukung perkembangan anak. Emma mengatakan kebutuhan terhadap daycare terus meningkat seiring banyaknya orang tua yang bekerja. Oleh karena itu, pihaknya tidak ingin kasus kekerasan terhadap anak terjadi di daycare yang ada di Jawa Tengah.
1: Maksudnya akan jadi, pertama para daycare harus bisa memenuhi hak hidup anak dulu, gitu. Hak itu harus dipenuhi dulu. Dia tidak boleh sampai sakit, dia tidak boleh sampai tertular penyakit, gitu ya. Dia tidak boleh sampai kelaparan, dan dia tidak boleh menerima perlakuan yang menyebabkan dia sakit dan sebagainya. Itu pemenuhan hak hidup anak, jadi harus dipenuhi dulu, itu yang wajib gitu ya.
2: Dalam kesempatan yang sama, psikolog klinis sekaligus ketua kolegium psikologis klinis Indria Laksmi Gamayanti menyebutkan daycare sebagai lingkungan penting yang ikut membentuk tumbuh kembang anak. Karena itu, Indria mengingatkan orang tua agar tidak memilih daycare hanya berdasarkan faktor praktis semata. Orang tua disarankan melakukan observasi langsung, memperhatikan interaksi pengasuh dengan anak, serta memastikan lingkungan daycare aman dan responsif terhadap kebutuhan anak.
3: Memiliki sistem komunikasi yang transparan dengan orang tua, kira-kira seperti itu, ini menjadi persyaratan. Lalu aspek keamanan lingkungan itu seperti apa sih? Ya, saya kira ini tadi Bu Emma juga sudah menyampaikan saya kira peraturan-peraturan juga sudah ada. Lingkungan yang bersih tentu saja, sehat, higienis, ventilasi dan pencahayaan yang memadai, fasilitas sesuai tahap perkembangan anak, artinya bukan anak diuntel-untel dijadikan satu banyak sekali di situ. Ada area bermain yang aman.
2: Lebih lanjut, kualitas pengasuh juga menjadi faktor utama yang menentukan mutu layanan pengasuhan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mahasiswa Undip Semarang berhasil menyulap limbah ampas tahu menjadi bahan pangan bernilai jual dan bergizi berupa tepung. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai dari RRI Semarang.
4: Ampas tahu itu ternyata punya kandungan serat yang lumayan tinggi nih.
5: Universitas Diponegoro terus mendorong generasi muda untuk berkontribusi dalam pengembangan pangan lokal yang berkelanjutan. Salah satunya adalah mahasiswa program studi teknologi pangan Undip, Manika Cahaya Lestari, yang mengubah limbah ampas tahu menjadi memiliki nilai jual dan nilai tambah gizi. Manika kemarin mengatakan, ampas tahu selama ini oleh produsen tahu dijual untuk pakan ternak. Setelah dilakukan penelitian, ampas tahu memiliki kandungan serat yang tinggi, sehingga oleh Manika dan tim menyulap ampas tahu menjadi tepung yang dapat menjadi bahan berbagai olahan pangan.
4: Ampas tahu itu ternyata punya kandungan serat yang lumayan tinggi nih, gitu. Makanya kami mencoba mengubah ampas tahu ini buat jadi lebih awet. Karena kan awalnya basah nih, bakal cepet busuk gitu ya. Jadi kita ubah gimana caranya biar jadi awet, jadi kita jadiin tepung.
5: Manika menjelaskan, pangan lokal memiliki potensi besar sebagai solusi ketahanan pangan nasional. Selain mudah didapat dan dikembangkan, pangan lokal juga memiliki nilai gizi yang tinggi serta lebih sehat karena tanpa pengawet, serta mendukung ekonomi daerah dan dapat mengurangi ketergantungan impor. Sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Jedewati Mena mendorong agar masyarakat dapat melakukan kemandirian pangan, salah satunya dengan menanam 10 pangan pendamping beras di halaman rumah maupun di lingkungan sekitar rumah.
6: 10 makanan pendamping beras ini adalah segala sesuatu yang bisa dibudidayakan, segala sesuatu yang bisa ditanam di rumah kita sendiri maupun sekitar rumah. Untuk kemudian kita berharap menjadi konsumsi kita, paling tidak untuk keluarga kita. Tapi kita tentunya berharap lagi kita tidak masuk di dalam krisis tersebut.
5: Lebih lanjut Samuel menjelaskan, kemandirian pangan tersebut menjadi solusi di tengah ancaman krisis pangan global akibat perang. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momen libur panjang berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wulan Anita dari RRI Yogyakarta.
7: Sejak hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, rombongan kurang lebih ada 80.
8: Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur kenaikan Yesus Kristus, sejumlah destinasi wisata di kota Yogyakarta dipadati wisatawan. Salah satunya di Taman Pintar Yogyakarta. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan menikmati setiap wahana bermain sembari belajar. Wisatawan yang didominasi keluarga sembari membawa anak-anaknya ini menikmati aneka keseruan alat peraga yang interaktif sekaligus mengasah pengetahuan. Pengelola Taman Pintar Agus Budi Rahmanto mengungkapkan, lonjakan wisatawan terjadi sejak hari Rabu. Tercatat ada 5.259 pengunjung, sedangkan pada hari Kamis 4.445 pengunjung. Sedangkan kemarin diungkapkan Agus, hingga pukul 3 sore, tercatat sudah ada 3.450 pengunjung.
7: Ini akan tetap berlanjut, antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia yang akan berkunjung ke Taman Pintar pada hari Sabtu dan Minggu, dan kita akan menyambut baik kehadiran para pengunjung kita. Semoga mereka semua bisa menikmati di Yogyakarta istimewa.
8: Wahana edukasi yang menampilkan aneka alat peraga mulai dari kehidupan dinosaurus serta mengenalkan tentang tata surya dan berbagai reaksi kimia pada momen liburan ini tidak hanya dimanfaatkan wisatawan Nusantara, tetapi juga lokal. Salah satu wisatawan asal Jogja, Jenny, mengaku sengaja membawa anak-anaknya untuk memanfaatkan liburan ini sembari belajar, sehingga anak-anak tetap senang bisa bermain, tetapi ada pengetahuan yang didapatkan.
9: Sering sih.
10: Oh, sering ya?
9: Iya.
10: Jadi pas liburan ini aja ya kesini?
9: Iya.
10: Apa, Bu, pesannya untuk wisata di Taman Pintar, Bu? Pilih di Taman Pintar.
9: Lebih ini aja ya, biar kita lebih kreatif. Lebih apa? Apa ya?
10: Sering ya?
9: Ini ya sih, karena
10: banyak permainan anaknya juga ya?
9: Bisa ningkatin ilmu mereka, motor mereka.
8: Okay. Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang akan menikmati wahana edukasi di Taman Pintar Yogyakarta, pihak pengelola juga memberikan layanan antar jemput secara gratis baik dari parkir Ngabean atau Menara Kopi, mengingat operasional TKP Senopati saat ini sepenuhnya dilarang untuk bus pariwisata.
0: Libur panjang kenaikan Yesus Kristus dimanfaatkan ribuan wisatawan untuk berkunjung ke Taman Pintar Yogyakarta. Destinasi wisata edukasi ini dipadati keluarga yang mengajak anak-anak bermain sambil belajar melalui berbagai wahana interaktif dan alat-alat peraga sains. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
7: Sejak hari Rabu tanggal 13 Mei 2026, rombongan kurang lebih ada 80.
8: Libur panjang akhir pekan yang bertepatan dengan libur kenaikan Yesus Kristus, sejumlah destinasi wisata di kota Yogyakarta dipadati wisatawan, salah satunya di Taman Pintar Yogyakarta. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan menikmati setiap wahana bermain sembari belajar. Wisatawan yang didominasi keluarga sembari membawa anak-anaknya ini menikmati aneka keseruan alat peraga yang interaktif sekaligus mengasah pengetahuan. Pengelola Taman Pintar Agus Budi Rahmanto mengungkapkan, lonjakan wisatawan terjadi sejak hari Rabu. Tercatat ada 5.259 pengunjung, sedangkan pada hari Kamis 4.445 pengunjung. Sedangkan kemarin diungkapkan Agus, hingga pukul 3 sore, tercatat sudah ada 3.450 pengunjung.
7: Ini akan tetap berlanjut, antusiasme masyarakat di seluruh Indonesia yang akan berkunjung ke Taman Pintar pada hari Sabtu dan Minggu. Dan kita akan menyambut baik kehadiran para pengunjung kita. Semoga mereka semua bisa menikmati di Yogyakarta istimewa.
8: Wahana edukasi yang menampilkan aneka alat peraga mulai dari kehidupan dinosaurus serta mengenalkan tentang tata surya dan berbagai reaksi kimia pada momen liburan ini tidak hanya dimanfaatkan wisatawan Nusantara, tetapi juga lokal. Salah satu wisatawan asal Jogja, Jenny, mengaku sengaja membawa anak-anaknya untuk memanfaatkan liburan ini sembari belajar, sehingga anak-anak tetap senang bisa bermain, tetapi ada pengetahuan yang didapatkan.
11: Ya, sering sih.
10: Oh, sering ya?
11: Iya.
10: Jadi pas liburan ini aja ya ke sini.
11: Iya.
10: Apa, Bu, pesannya untuk wisata di Taman Pintar, Bu? Pilih di Taman Pintar.
9: Lebih ini aja ya, biar kita lebih gratis. Lebih apa? Apa ya?
10: Sering ya?
9: Ini ya sih, karena
10: banyak permainan anaknya juga ya.
9: Bisa ningkatin ini mereka, motor mereka.
8: Okay. Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang akan menikmati wahana edukasi di Taman Pintar Yogyakarta, pihak pengelola juga memberikan layanan antar jemput secara gratis baik dari parkir Ngabean atau Menara Kopi, mengingat operasional TKP Senopati saat ini sepenuhnya dilarang untuk bus pariwisata.
0: Momen libur panjang berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wulan Anita dari RRI Yogyakarta.
3: Malioboro selalu dengan tren yang hampir mirip ya.
12: Momentum liburnya panjang, apalagi untuk kenaikan Yesus Kristus membawa angin segar bagi sektor pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Tingginya mobilitas masyarakat menuju kota Gudeg berdampak langsung pada meningkatnya kunjungan wisata, okupansi hotel, hingga lonjakan penumpang kereta api. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengungkapkan bahwa selama libur panjang akhir pekan ini terjadi peningkatan signifikan jumlah penumpang, baik pada arus kedatangan maupun keberangkatan di wilayah Daop 6 Yogyakarta.
13: Untuk kedatangannya sendiri, per kemarin hari Jumat, tanggal 15 kemarin, kita sudah ada mencatat peningkatan kedatangan itu sampai 43% dibandingkan hari Jumat ataupun hari weekend biasa seperti itu. Sedangkan untuk kedatangannya ada peningkatan 23% jika dibandingkan dengan weekend biasa. Antusiasme masyarakat di libur panjang akhir pekan kali ini, Daop 6 Yogyakarta telah menyiapkan ada 7 kereta api tambahan keberangkatan awal dari Daop 6, 3 dari stasiun Solo Balapan, 1 dari stasiun Lempuyangan, dan 3 dari stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi kita harapkan adanya penambahan 7 kereta api tambahan ini yang memperkuat, biasanya kalau weekend biasa itu kita ada 27 kereta api yang beroperasi, berarti di weekend kali ini kita ada 34 kereta api yang beroperasi. Kita harapkan bisa mendukung kenyamanan masyarakat dalam mengisi libur akhir pekan momen kali ini.
12: Di sektor perhotelan, Wakil Sekretaris PHRI DIY Wahyu Wikantris Pratiwi menyebut libur panjang kali ini memberikan dampak signifikan terhadap tingkat hunian hotel di Yogyakarta.
14: Jadi tingkat hunian kamar atau okupansi hotel di terkhusus adalah di Yogyakarta atau di daerah istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan. Peningkatannya memang signifikan, yaitu di hari Kamis dan di hari Jumat itu beberapa hotel bisa mencapai 100%, beberapa hotel masih di 90-80%. Hal ini adalah terkait dengan hotel-hotel sudah mempunyai lokasi yang berbeda-beda dan kemudian favorit, karena tamu-tamu juga ingin tidak memilih di kawasan Malioboro karena terlalu macet, tapi ada juga yang di luar Malioboro.
12: Sementara itu, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta yang juga mengelola kawasan Malioboro, Fitria Diah Anggra, ini mengatakan tren kenaikan kunjungan wisatawan mulai terlihat sejak Rabu malam.
3: Di libur panjang ini tentunya memang mulai dari Rabu malam sebenarnya kita sudah ada melihat tren ada kenaikan kunjungan gitu. Jadi kenaikan kunjungan, kepadatan yang mulai meningkat dari pandangan mata saja. Tapi kemudian secara penghitungan di hari Kamis 14 Mei itu sudah mencapai angka di kurang lebih 50 ribu pengunjung.
15: Tapi memang di hari Jumat kemarin memang turun menjadi 30 ribu. Dan kita juga masih menunggu kunjungan di Sabtu Minggu ini, karena memang juga ada kegiatan di hari Sabtu Minggu juga di beberapa komunitas membuat kegiatan aktivitas di Malioboro.
12: Meningkatnya mobilitas wisatawan selama libur panjang menjadi sinyal positif bagi pergerakan ekonomi Yogyakarta. Sektor transportasi, hotel, restoran, UMKM hingga destinasi wisata sama-sama merasakan dampak dari tingginya arus kunjungan.
0: Infeksi hantavirus dapat menimbulkan sejumlah gejala termasuk demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga gangguan pernapasan berat. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi dari RRI Purwokerto.
16: Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, Dr. Yudi Wibowo, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hantavirus karena penyakit tersebut dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan berat dengan tingkat kematian cukup tinggi. Dia menjelaskan, gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga mual dan muntah. Namun pada kondisi tertentu penyakit dapat berkembang menjadi lebih serius. Menurut Dr. Yudi, terdapat tipe hantavirus yang menyerang ginjal dan disertai gejala pendarahan serta gagal ginjal. Selain itu, ada pula tipe hantavirus yang menyerang sistem pernapasan atau paru-paru. Dia menyebutkan, case fatality rate atau tingkat kematian pada hantavirus dengan gejala pernafasan dapat mencapai 30-50%. Meski demikian, ia menegaskan penularan hantavirus antar manusia sangat jarang terjadi. Penularan lebih banyak berasal dari paparan aerosol ekskreta tikus, kontak langsung dengan benda terkontaminasi maupun makanan yang tercemar virus.
17: Gejala awalnya tuh biasanya yang terinfeksi hantavirus itu mengeluh demam ya, kemudian ada nyeri otot, sakit kepala, dan mual muntah ya. Nah, fase selanjutnya itu kan bisa ada dua ya, yang hantavirus dengan gejala atau sindrom di ginjal ya. Itu biasanya ada disertai perdarahan dan gagal ginjal ya. Lalu ada tipe yang hantavirus yang gejalanya itu ke arah pernapasan ya atau paru-paru. Biasanya disertai keluhan sesak napas berat.
16: Dr. Yudi menyebut hingga kini belum tersedia obat khusus maupun vaksin untuk hantavirus. Penanganan medis yang diberikan masih bersifat suportif atau berdasarkan gejala yang muncul pada pasien. Karena itu, ia mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi tikus untuk menekan resiko penularan penyakit tersebut.
0: Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Menara Pandang Teratai Purwokerto dalam gelaran Purwokerto Half Marathon 2026 Minggu pagi tadi. Robin Abdurrahman melaporkan.
18: Ribuan pelari dari berbagai daerah di Indonesia memadati kawasan Menara Pandang Teratai Purwokerto dalam gelaran Purwokerto Half Marathon 2026 Minggu pagi ini. Ajang lari tahunan yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas ini diikuti oleh 6.000 peserta. Purwokerto Half Marathon tahun ini menjadi penyelenggaraan ketiga dengan 4 kategori, yaitu Half Marathon atau 21 km, kemudian kategori 10 km, 5 km, dan 3 km. Para peserta menelusuri ruas jalan di kota Purwokerto dan sekitarnya dengan titik start dan finish di Menara Pandang Teratai Purwokerto. Bupati Banyumas Sadewo Triliastiono mengatakan, ajang ini tidak hanya menjadi agenda olahraga namun juga mampu menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat melalui konsep sport tourism. Menurutnya, kehadiran ribuan para pelari dari berbagai daerah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan akupansi hotel, restoran, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Banyumas. Sadewo menyebut perputaran ekonomi selama penyelenggaraan Purwokerto Half Marathon terus mengalami peningkatan. Pada penyelenggaraan pertama, nilai transaksi ekonomi mencapai 6 miliar rupiah. Di penyelenggaraan kedua mencapai 8 miliar rupiah. Pada tahun ini diperkirakan antara 10 hingga 12 miliar rupiah transaksi yang dikeluarkan oleh para peserta ataupun juga pihak-pihak lainnya. Angka tersebut akan diproyeksikan akan terus bertambah seiring meningkatnya jumlah peserta setiap tahunnya.
19: Siapan hari Minggu lari, nggak mungkin langsung pulang. Pasti mereka melihat destinasi-destinasi wisata juga.
20: Ini bisa berefek ke pariwisata dan juga ekonomi.
19: Oh, pasti, pasti. Semuanya berefek.
21: Lari yang lain ini kan.
19: Banyumas sekarang di era saya harapkan teman-teman di Borobudur sudahlah enggak usah ikut cawe-cawe, lebih profesional mereka. Serahkan kepada mereka saja. Serahkan segala event IO-IO yang saya kepengin setiap bulan minimal ada satu event di Kabupaten Banyumas, serahkan kepada yang profesional. Pemda cukup sebagai fasilitator saja.
18: Selain mendongkrak perekonomian lokal, ajang ini juga menjadi sarana promosi dan budaya Banyumas kepada wisatawan Nusantara. Pemerintah Kabupaten Banyumas menurut Sadewo memanfaatkan momentum tersebut untuk memperkenalkan ikon daerah seperti Menara Pandang Terate serta promosi wisata dan kuliner yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Panembahan Agung Kraton Surakarta, KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan, meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan agar pelaksanaan grebek besar Idul Adha berjalan aman, damai, dan tanpa gesekan kelompok. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Sofi Asegaf.
1: Gusti Tejo Wulan sudah mengadakan rapat koordinasi dengan keluarga besar dan aparatur pemerintah kota Surakarta.
2: Panembahan Agung Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan menjelang pelaksanaan grebek besar Idul Adha tahun Dal 1959. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama keluarga besar keraton dan unsur pemerintah kota Surakarta. Pertemuan juga dihadiri aparat TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga para abdi dalam Keraton Surakarta. Menurut juru bicara Panembahan Agung, Kanjeng Chandra Malik Pakunegoro mengatakan, rapat digelar untuk memastikan pelaksanaan tradisi budaya berjalan aman dan kondusif. Menurutnya, Panembahan Agung menekankan pentingnya persatuan di lingkungan Keraton Surakarta. Ia meminta tidak ada lagi ego kelompok yang dapat memicu gesekan saat pelaksanaan tradisi budaya berlangsung.
22: Gusti Tejo Wulan memberikan arahan agar grebek besar Idul Adha berjalan lancar, aman, nyaman, dan damai. Jangan lagi menonjolkan ego personal maupun kelompok. Keluarga besar Keraton Surakarta harus bersatu. Tidak boleh ada gesekan dari manapun. Jangan mengadakan grebek besar Idul Adha sendiri-sendiri.
2: Pakunegoro menambahkan, unsur TNI dan Polri akan dilibatkan untuk menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Penentuan waktu pelaksanaan grebek besar juga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait Idul Adha.
22: Sedangkan untuk penentuan hari dan tanggal grebek besar Idul Adha masih menunggu penetapan dari pemerintah. Prinsipnya, misalkan Idul Adha ditetapkan pada 27 Mei 2026, maka grebek besar akan diadakan hari berikutnya atau hari kedua Idul Adha.
2: Selain persiapan grebek besar, Keraton Surakarta juga tengah mempersiapkan revitalisasi tahap kedua di kawasan Keraton Kilen dan kantor dalam Panembahan Agung. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah, Surakarta secara serentak bersama ratusan koperasi lainnya di Indonesia melalui Zoom Meeting kemarin. Proyek percontohan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal secara organik. Berita selengkapnya disampaikan Rian Asidiki dari RRI Surakarta.
23: Nah, ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
24: Peluncuran Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah ini menandai dimulainya tahap praoperasional pemenuhan logistik warga. Pemerintah Kota Surakarta memastikan bahwa jenis komoditas yang nantinya dijual akan disesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat sekitar setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Koperasi. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengapresiasi langkah ini dan menyatakan bahwa Koperasi Sangkrah diproyeksikan akan menjadi acuan utama. Keberhasilan tata kelola di lokasi ini akan menjadi barometer sebelum program serupa direplikasi ke kelurahan maupun kecamatan lain di Kota Solo.
23: Jadi tadi operasionalisasi yang dimaksud Bapak Presiden 1061 itu sedang berjalan dan ini pra-operasionalisasi. Kita akan koordinasikan dengan Agrinas untuk segera mengisi dan nantinya di sini benar-benar bisa difungsikan untuk warga di Kelurahan Sangkrah. Dan ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
24: Dalam program nasional ini, pembagian peran telah diatur secara jelas, di mana pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan operasional. Sedangkan pembangunan gedung dikerahkan melalui kerjasama dengan pihak mitra pusat. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Arif Handoko Usman menjelaskan bahwa jajaran TNI di tingkat kewilayahan diterjunkan langsung untuk membantu mengawal kelancaran pembangunan fisik di lapangan. Guna menunjang mobilitas distribusi barang, koperasi ini juga telah dilengkapi dengan sejumlah armada kendaraan operasional.
4: Terkait koperasi Merah Putih, untuk lahan itu yang menyiapkan adalah Pemda, dalam hari ini adalah Pemkot Surakarta. Kemudian untuk yang membangunkan selalu lebar bus itu kan adalah PT Agrinas. Tetapi PT Agrinas kan mungkin dalam hal ini melaksanakan MOU dengan Mabes TNI. Kalau di kendaraan kita sudah ada satu unit truk, kemudian dua unit tiang.
24: Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, TNI, dan mitra pengelola, kehadiran koperasi Merah Putih di Kelurahan Sangkrah diharapkan dapat berjalan mandiri, serta menjadi pilar baru dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. RRI Surakarta, Riana Sidiki, laporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti tim bedah Piala Dunia tentang keunikan stadion pembuka Piala Dunia.
5: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY. Mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
6: Sejarah baru dalam jagat sepak bola dunia bersiap kembali terukir di tanah kuno peradaban Aztec. Stadion legendaris Estadio Azteca di Mexico City, Meksiko telah ditetapkan sebagai lokasi pertandingan pembuka kompetisi akbar sepak bola antar negara pada tanggal 11 Juni 2026. Penunjukan ini mengukuhkan posisi Estadio Azteca sebagai stadion pertama dalam sejarah yang berhasil menjadi tuan rumah pertandingan pembuka Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sebelumnya, arena yang berdiri sejak tahun 1966 ini juga sukses menggelar partai pembuka dan laga final pada edisi Piala Dunia 1970 serta 1986. Stadion berkapasitas 83.000 penonton ini memegang status saksi bisu kelahiran para legenda dunia. Di atas rumput lapangan inilah dua maestro sepak bola sejagat, yakni Pele asal Brasil dan Diego Maradona asal Argentina, mengukir tinta emas dengan mengangkat trofi supremasi tertinggi sepak bola dunia. Sebagai kota terpadat di Amerika Utara sekaligus kota berbahasa Spanyol terbesar di dunia, denyut nadi sepak bola di Mexico City memang sangat kental. Warga lokal yang akrab disapa Silangos rata-rata merayakan 75 pertandingan profesional per tahun berkat keberadaan tiga tim besar sekaligus, yakni Klub Amerika, Klub UNAM, dan Cruz Azul. Pada laga pembuka nanti, tim nasional Meksiko dijadwalkan akan langsung beraksi menghadapi perwakilan benua hitam Afrika Selatan di bawah riuh atmosfer magis Estadio Azteca. Melalui momentum ini, Mexico City siap membuktikan bahwa keharmonisan antara warisan sejarah masa lalu dan kemegahan era modern mampu menciptakan panggung sepak bola terbesar yang belum pernah ada sebelumnya. Secara keseluruhan, Piala Dunia edisi kali ini akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan total 104 pertandingan yang melibatkan 48 tim nasional. Laga-laga tersebut akan tersebar di 16 kota penyelenggara yang melintasi 3 negara kolaborator, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Melalui penunjukan Estadio Azteca, FIFA ingin membawa atmosfer romansa masa lalu ke dalam era sepak bola modern yang megah. Kesiapan infrastruktur dan fanatisme luar biasa masyarakat Mexico City diharapkan mampu menyajikan tontonan pembuka yang spektakuler bagi jutaan pasang mata di seluruh penjuru dunia.
5: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
0: Demikian info Lintas DIY Jateng hari ini. Selamat sore dan terima kasih.
7: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini, tepat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama-sama mendengarkan info atau mungkin update lalu lintas di wilayah Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya bersama dengan petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Sudah bergabung bersama Pro 1 Purwokerto ada Kak Gilang. Selamat sore Kak Gilang, silakan dengan informasi sore hari ini.
2: Selamat sore pendengar semuanya, dan di sini kami akan melaporkan pantauan arus lalu lintas pada minggu sore hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto dan sekitarnya, langsung melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan yang bisa dirasakan juga semuanya ya, oleh pengguna jalan maupun oleh pendengar Pro 1, bahwa pada sore hari ini cuacanya cukup panas, cukup cerah. Ini juga terjadi di hampir seluruh persimpangan yang ada di perkotaan Purwokerto, dan bahkan kami pantau juga ini sampai ke Karanglo, sampai ke Aji Barang juga cuacanya cukup panas pada minggu sore hari ini. Kemudian untuk arus lalu lintas pada sore hari ini rata-rata masih cukup lancar untuk arus lalu lintas di beberapa persimpangan seperti yang kami lihat pada sore hari ini. Ini di Simpang Gor Satria, ini cukup lancar untuk arus lalu lintasnya meskipun di sisi selatan ya, di sisi selatan Simpang Gor Satria. Ini untuk kendaraan roda 4 atau mobil pribadi, panjang antrian kendaraannya cukup panjang. Namun kami pantau untuk satu kali putaran fase lampu merah, ini sudah mampu untuk menghabiskan antrian kendaraan yang ada di Simpang Gor Satria, khususnya dari sisi selatan yang kami pantau cukup panjang daripada ketiga kaki simpang yang lain. Kemudian di Simpang Kebon Dalem ini juga cuacanya cukup cerah, cukup panas pada minggu sore hari ini, dan untuk lalu lintasnya juga sangat lancar kalau kami pantau dari CCTV nggih. Untuk volume lalu lintas kendaraan tidak terlalu banyak. Dan juga dari arah barat maupun dari arah selatan untuk kendaraan atau untuk arus lalu lintas sangat lancar dan tidak ada penumpukan yang terjadi di tengah-tengah persimpangan. Kemudian sama di Simpang Sutosuman, di ruas jalan Jenderal Sudirmannya terutama ya, yang menerapkan sistem satu arah, ini juga satu kali putaran fase lampu merah sudah bisa menghabiskan panjang antrian kendaraan yang mengantri di Simpang Sutosuman untuk bisa melewati Simpang Sutosuman. Dan arus lalu lintas Simpang Sutosuman juga ini kami pantau sangat lancar pada sore hari ini. Kemudian di tengah-tengah perkotaan Purwokerto, ada di Simpang Alun-Alun, kami pantau ini untuk di Simpang Alun-Alun khususnya di ruas jalan Jenderal Sudirman di sisi selatan ya, ini cukup tinggi untuk hambatan sampingnya, ada parkir kendaraan, parkir sepeda motor kebanyakan di tepi jalan umum. Namun kami pantau ini masih tidak terlalu mengganggu kondisi arus lalu lintas atau kelancaran arus lalu lintas yang ada di Simpang Alun-Alun. Dan memang di Simpang Alun-Alun ini khususnya dari arah jalan Jenderal Sudirman dari timur ke barat, volume lalu lintasnya juga tidak terlalu tinggi, bahkan masih cukup sepi ya untuk arus lalu lintas atau volume lalu lintas pada sore hari ini. Kemudian di sisi utara, Simpang Alun-Alun di Jalan Masjid, kami pantau juga masih cukup lancar untuk arus lalu lintasnya, meskipun juga untuk parkir kendaraan di Jalan Masjid di sisi kanan jalan ya cukup banyak untuk sepeda motor yang parkir tepi jalan. Namun juga tidak mengganggu situasi kelancaran arus lalu lintas pada Simpang Alun-Alun, sehingga kami ulangi, bisa dikatakan bahwa Simpang Alun-Alun juga cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Dan seperti biasa juga kalau dari Alun-Alun lancar, ini di Simpang Sawangan juga cukup lancar ya. Dari arah timur, dari arah barat, dari arah selatan, ini tidak terlalu banyak kendaraan yang melintas di Simpang Sawangan pada sore hari ini, dan tidak seperti di hari Sabtu pagi di Simpang Sawangan di Sabtu pagi dan Sabtu sore ini juga kalau kemarin cukup banyak kendaraan baik plat R maupun luar plat Banyumas dan sekitarnya yang mengantri keluar masuk parkir di pusat oleh-oleh yang ada di kawasan Sawangan. Untuk sore hari ini kami pantau tidak terlalu banyak untuk kendaraan yang keluar masuk parkir di pusat oleh-oleh di Sawangan, dan di Simpang Sawangan untuk arus lalu lintasnya juga sangat lancar pada sore hari ini. Kemudian kami beralih sedikit agak jauh ke sisi barat di Simpang Karangluas. Di Simpang Karangluas ini juga untuk arus lalu lintasnya pada sore hari ini cukup lancar, meskipun dari arah utara dan selatan ini penerapan fase lampu hijaunya ini bersamaan. Namun kami pantau tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah persimpangan. Jadi kendaraan masih cukup lancar untuk melaju, tidak stuck, tidak berhenti. Dan dari arah Aji Barang maupun dari arah Purwokerto di lengan simpang mayornya ya, ini juga tidak terlalu banyak kendaraan yang mengantri, baik dari arah barat Aji Barang dan juga dari arah timur dari arah perkotaan Purwokerto. Dan untuk simpang Karangluas pada sore hari ini juga cukup lancar untuk arus lalu lintasnya. Mungkin itu yang bisa kami laporkan, dan terakhir kami ingin selalu mengingatkan, selalu menghimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, ikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada, kemudian juga ikuti isyarat lampu lalu lintas, kemudian utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Dan paling terakhir, untuk pendengar Pro 1 FM dan juga seluruh pengguna jalan yang juga mungkin ingin memantau sendiri untuk kondisi arus lalu lintas melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, bisa mengunjungi website banyumaskap.go.id/CCTV. Di situ nanti tinggal memilih simpang mana yang ingin dilihat. Itu bisa dilihat secara real time. Mungkin ingin memantau sebelum melakukan perjalanan, memantau arus lalu lintasnya atau memantau cuacanya, bisa berkunjung ke website banyumaskap.go.id/CCTV. Sekian Mas.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Gilang atas informasi lalu lintas untuk sore hari. Selamat sore dan selamat melanjutkan tugas kembali, Mas Gilang.
2: Selamat sore Mas, terima kasih kembali.
0: Sekian info lalu lintas.
3: Pro 1 Purwokerto dengan esensi buku. Koala Kumal karya Raditya Dika. Koala Kumal karya Raditya Dika adalah sebuah buku yang berisi kumpulan cerita humor yang diangkat dari pengalaman pribadi penulis. Meski dibalut dengan gaya komedi khasnya, buku ini sebenarnya mengangkat tema tentang perubahan, kehilangan, proses tumbuh, dan bagaimana seseorang menghadapi perasaan yang tidak selalu mudah. Dalam buku ini, si Raditya menceritakan masa ketika ia mengalami patah hati dan menyadari bahwa hubungan yang telah lama dibangun mendadak terasa berbeda. Ia menggambarkan perasaan itu dengan cara yang lucu sekaligus menyentuh melalui cerita-cerita yang ia susun. Setiap bab menyajikan kisah berbeda yang saling terhubung oleh tema besar, yaitu tentang proses menerima bahwa sesuatu memang bisa berubah. Ada cerita tentang hubungan yang penuh harapan namun tidak berjalan seperti yang diinginkan. Pengalaman bertemu orang-orang baru, serta situasi sehari-hari yang seringkali berujung pada kejadian kocak. Walaupun penuh humor, buku ini juga menyisipkan momen reflektif. Si Raditya mengajak pembaca melihat bahwa patah hati bukan hanya soal kehilangan seseorang, tetapi juga tentang merelakan versi masa lalu yang tidak bisa lagi kembali. Demikian esensi buku Koala Kumal karya Raditya Dika dari Pro 1 Purwokerto untuk Indonesia.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Air tuak memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Lemak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

0: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi bencana program Kentongan RRI Purwakarta kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Kiki Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Yanuar Adi. Pendengar Bro 1, kita akan mengawali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info perakiraan cuaca dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Bapak Nur Faizin. Selamat sore Pak Nur Faizin, silakan dengan informasi cuacanya sore hari ini.
2: Rizky, pendengar setia yang ada di Bro 1 Purwokerto, berikut kami perakirawan BMKG Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang berlaku mulai sore ini hingga esok pagi hari. Perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di wilayah Cilongo, wilayah Purwokerto, wilayah Sokaraja, wilayah Banyumas. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara, secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di wilayah Banjarnegara, wilayah Madukara, dan wilayah Sigalo. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Purbalingga, secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di wilayah Kutasari, wilayah Bobotsari, dan wilayah Karangreja. Kemudian untuk wilayah Kabupaten Cilacap, secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di wilayah Wanarja, Majenang, Cipari, dan wilayah Karangpucung. Yang terakhir untuk wilayah Kabupaten Kebumen, secara umum diperkirakan berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di wilayah Sempor dan wilayah Karanggayam. Demikian Bung Rizky.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak Nur Faizin atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Nur Faizin.
2: Selamat sore kembali Mas Rizky.
1: Pendengar Siaga Negeriku, informasi berikutnya, infeksi hantavirus dapat menimbulkan sejumlah gejala termasuk demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga gangguan pernafasan berat. Selengkapnya dilaporkan oleh Yanuar Adi.
3: Ahli epidemiologi lapangan dari Universitas Jenderal Sudirman Unsud Purwokerto, Dr. Yudi Wibowo, mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai hantavirus karena penyakit tersebut dapat berkembang menjadi gangguan pernafasan berat dengan tingkat kematian cukup tinggi. Dia menjelaskan, gejala awal penderita hantavirus umumnya berupa demam, sakit kepala, nyeri otot, hingga mual dan muntah. Namun pada kondisi tertentu penyakit dapat berkembang menjadi lebih serius. Menurut Dr. Yudi, terdapat tipe hantavirus yang menyerang ginjal dan disertai gejala pendarahan serta gagal ginjal. Selain itu ada pula tipe hantavirus yang menyerang sistem pernapasan atau paru-paru. Dia menyebutkan, case fatality rate atau tingkat kematian pada hantavirus dengan gejala pernafasan dapat mencapai 30 hingga 50%. Meski demikian, ia menegaskan penularan hantavirus antar manusia sangat jarang terjadi. Penularan lebih banyak berasal dari paparan aerosol ekskreta tikus, kontak langsung dengan benda terkontaminasi maupun makanan yang tercemar virus.
4: Gejala awalnya tuh biasanya yang terinfeksi hantavirus itu mengeluh demam ya, kemudian ada nyeri otot, sakit kepala, dan mual muntah ya. Nah, pas selanjutnya itu kan bisa ada dua ya, yang hantavirus dengan gejala atau sindrom di ginjal ya. Itu biasanya ada disertai perdarahan dan gagal ginjal ya. Lalu ada tipe yang hantavirus yang gejalanya itu ke arah pernapasan ya atau paru-paru. Biasanya disertai keluhan sesak napas berat.
3: Dr. Yudi menyebut hingga kini belum tersedia obat khusus maupun vaksin untuk hantavirus. Penanganan medis yang diberikan masih bersifat suportif atau berdasarkan gejala yang muncul pada pasien. Karena itu, ia mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan mengendalikan populasi tikus untuk menekan resiko penularan penyakit tersebut.

Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan.

0: lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela, kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi berikutnya infeksi. Maksud kami Kejaksaan Negeri Kejari Banyumas mencatatkan peningkatan tren kasus narkotika di wilayah kerjanya. Berikut laporan dari Lintang Azra.
2: Kejaksaan Negeri atau Kejari Banyumas mencatat tren kasus narkotika di wilayah Banyumas mengalami peningkatan sepanjang 2025 hingga 2026. Kasus yang paling dominan ditangani yakni penyalahgunaan sabu, sementara kasus ganja disebut belum pernah ditemukan. Kasubsi 2 pada Seksi Intelijen Kejari Banyumas, Angka Ponta, menjelaskan peran aktif kejaksaan dalam mendukung penanganan kasus. Ia menyebut Seksi Intelijen Kejaksaan aktif melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, serta program jaksa masuk sekolah terkait bahaya narkotika dan ancaman hukumannya.
3: Kalau peran kami biasanya ada penyuluhan hukum, penerangan hukum, dan jaksa masuk sekolah. Dari situ kita sampaikan bahaya narkotika, kemudian ancaman hukumannya, pasalnya, kemudian bagaimana jika tidak melapor, dan sebagainya.
2: Dalam upaya pencegahan, kejaksaan berkoordinasi dengan Intelkam kepolisian guna memantau perkembangan jaringan dan modus peredaran narkotika di masyarakat. Deteksi dini juga dilakukan melalui pengembangan informasi dari pelaku yang tertangkap untuk menelusuri bandar maupun jaringan pembeli lainnya.
3: Kalau kita melalui seksi intelijen, biasanya kita koordinasi dengan penyidik kepolisian. Biasanya yang kita koordinasi bukan langsung ke reskrim, bukan ke reserse narkobanya, tetapi ke intelkamnya. Nah, di situ kami sampaikan perkembangan sekarang terkait narkotika bagaimana, kemudian motif-motifnya apa aja, apakah masih sama dengan yang kemarin kah, atau mungkin ada bandar baru kah, dan sebagainya. Begitu.
2: Kejaksaan mengimbau masyarakat segera melapor ke Polsek atau Polresta Banyumas apabila mengetahui adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Lintang Azra melaporkan.

0: Baik, mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sampai di sini Siaga Negeri kali ini untuk edisi hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini, saya akan mengajak Anda untuk mengetahui satu fakta dimana yang nyatanya pada nyatanya ini adalah berita hoax atau mungkin berita bohong atau mungkin bisa dikatakan adalah ujaran kebencian. Dimana ada akun Instagram dengan username bangotoy.gg di hari Senin tanggal 4 Mei 2020 kemarin mengunggah video yang menampilkan Pak Jokowi dan Bu Megawati sedang berseteru. Dimana unggahan tersebut juga disertai dengan narasi awal mula gesekan Cocowi versi politik viral, Jokowi dijemput Prabowo naik MBG, warganet heboh. Ini untuk narasi di video tersebut. Hingga Selasa tanggal 12 Mei 2026, unggahan tersebut telah dilihat 7 juta kali dan mendapat lebih dari 230 ribu like dan menuai lebih dari 6,3 ribu komentar. Dimana video tersebut ini merupakan hasil diduga gitu ya, merupakan hasil rekayasa dari kecerdasan buatan atau AI karena terlihat dari gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Untuk memastikannya, ini dianalisislah video tersebut menggunakan alat pendeteksi AI Hive Moderation, di mana hasilnya ini menunjukkan probability ini 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Dimana berdasarkan pencarian Google dengan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, ini nyatanya tidak ditemukan informasi yang membenarkan klaim tersebut. Kesimpulannya nih pendengar, video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan skor probabilitas atau kemungkinannya nih mencapai 75,4%. Jadi ini gede banget ya, kemungkinan videonya adalah video hoax atau buat-buatan aja dari AI. Unggahan berisi klaim Megawati dan Jokowi berseteru yang merupakan konten parodi atau parodi konten. Jadi ya dewasa ini kita harus lebih bijak lagi dalam melihat segala sesuatu apalagi di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar ada lagu dari Peter Pan dengan Bintang di Syurga. Ini masih menemani kebersamaan kita di Purwokerto sore ini. Ini memang benar-benar sorenya Purwokerto ini gak main-main ya, pendengar. Ditambah long weekend ya, dari mulai hari apa berarti, Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat itu aku gak tahu ya, WFH. Ya, katakanlah long weekend lah ya. Long weekend dari mulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, 4 hari berturut-turut tuh ya. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan, wahai manusia. Itu kan kata gue. Kata gue lagi, sorry, kata saya ya. Dan melihat Purwokerto sore hari ini nih epic banget ya. Lagi ngebayangin kalau misalkan studio RRI ini depannya nih langsung pantai gitu. Iya, studio RRI ini depannya langsung pantai. Kemudian dengan deburan ombak-ombak dan juga pancaran matahari sore atau sunset. Waduh, ini nikmat Tuhan mana lagi yang dustakan, Kiki. Tapi enggak ding, walaupun depan RRI ini bukan pantai, ya enggak apa-apa deh ya. Yang terpenting adalah isi rekeningnya tebel. Iya enggak sih? Amin ya, aku doain deh. Saya doakan semoga saya dan pendengar Pro 1 yang setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Dari mulai Purwokerto pagi ini, Purwokerto siang ini, kemudian sore dan juga malam, ini senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, berkah barokah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Happy terus hidupnya gitu ya. Ya walaupun kadang hidup kan gak selalu happy terus, tapi ya kita mintanya happy terus aja. Mau happy asmara kan jauh, jadi ya happy terus aja gak apa-apa. Yang penting isi dompet tebel gitu ya. Ya katanya uang ini bukan segalanya, tapi nyatanya segalanya butuh uang. Setuju gak? Setuju gak? Setuju dong ya. Dan buat Anda yang mau bergabung, barangkali mau berbagi cerita menariknya atau mungkin mau salam-salam, boleh di WhatsApp-nya Pro 1 atau mungkin WhatsApp SMS boleh di 0811-254-0911, atau buat Anda yang mau bergabung via sambungan telepon di 0281-632-336. Kali ini mendengar ada satu lagu dari Teteh Mahalini. Oh, aduh, ini suaranya juga, dia mah merdu beneran ya, merdu. Kalau misalkan Kiki kan merdunya merusak dunia. Ada spesial lagu sore hari ini untuk menemani Purwokerto sore ini. With Kiki ada Mahalini dengan Untuk Yang Bersamanya.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini tepat pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 Purwokerto akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menunaikan, dan tentunya Purwokerto sore ini masih akan berlanjut sampai dengan menjelang jam 19.00 waktu Indonesia Barat dengan serangkaian informasi menarik lainnya.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 sore hari ini untuk edisi hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 bersama Kiki Rizky. Selama periode long weekend ini jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto melonjak signifikan. Berikut laporan selengkapnya dari Yanuar Adi.
2: Jumlah penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daop 5 Purwokerto melonjak signifikan selama periode long weekend hari kenaikan Yesus Kristus pada 13 hingga 17 Mei 2026. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut terlihat dari peningkatan jumlah pelanggan di sejumlah stasiun wilayah Daop 5 Purwokerto, khususnya stasiun Purwokerto. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibudin mengatakan, pada Rabu 13 Mei hingga Jumat 15 Mei, tercatat sebanyak 37.000 pelanggan berangkat dan tiba di stasiun Purwokerto, yang terdiri dari 17.000 pelanggan berangkat dan 19.000 pelanggan tiba. Jumlah tersebut meningkat 49% dibanding periode yang sama pada pekan sebelumnya yang mencapai 24.000 pelanggan. Sementara itu berdasarkan data hingga Minggu 17 Mei pagi, jumlah pelanggan untuk keberangkatan dan kedatangan pada Sabtu 16 Mei hingga Minggu 17 Mei tercatat sebanyak 17.000 pelanggan, terdiri dari 10.000 pelanggan berangkat dan 7.000 pelanggan tiba. Angka ini berpotensi terus bertambah seiring penjualan tiket yang terus berlangsung.
3: Adanya peningkatan volume penumpang pada periode long weekend ini. Oleh karena itu, KAI Daop 5 Purwokerto menambah kapasitas tempat duduk guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Sehingga perjalanan kereta api selama masa libur panjang dapat berlangsung selamat, aman, dan juga lancar. Kami mengimbau seluruh pelanggan untuk tetap memperhatikan jadwal perjalanan serta hadir lebih awal di stasiun.
2: Asad menambahkan, tingginya mobilitas masyarakat selama masa libur panjang membuat PT KAI Daop 5 Purwokerto meningkatkan pengawasan terhadap kondisi sarana dan prasarana. Sebelumnya, KAI telah melaksanakan cek jalur kereta api di petak stasiun Langen, stasiun Sidareja. Pemeriksaan lintas ini tidak hanya bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur, tetapi juga sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai potensi gangguan operasional yang dapat mempengaruhi perjalanan kereta api. Yanuar Adi melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Dengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi yang gak kalah menariknya, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mengakui program makan bergizi gratis atau MBG ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya di lapangan. Kepala negara ini mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah di Indonesia. Presiden juga mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak menjalankan program tersebut dengan baik dan menyalahgunakan kewenangannya. Karena itu Presiden memastikan pemerintah ini akan menindak tegas pihak yang kemudian melanggar aturan dalam pelaksanaan program MBG tersebut. Meski begitu, pendengar, Presiden RI juga ini menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden juga mengaku sering menerima keluhan dan juga harapan langsung dari para petani agar program tersebut ini tidak dihentikan, yang mendengar Pro 1. Menurut Presiden, manfaat program MBG memang tidak langsung terlihat dalam waktu singkat, namun ia meyakini dampak besar program tersebut ini baru akan dirasakan dalam jangka yang panjang, terutama terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Presiden juga menyebut program MBG ini dapat menggerakkan ekonomi desa karena menciptakan perputaran uang di tingkat lokal berdasarkan perhitungannya. Ini program tersebut mampu menghadirkan perputaran dana hingga 10,8 miliar rupiah per tahun di satu desa. Ya, harapannya ya pendengar, istilahnya program tersebut ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya. Tidak ada halangan suatu apapun lagi di kemudian hari.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Terjadi menjadi bencana alam tahun
2: lalu. Dia pernah ada bencana alam terus ngomong.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Pendengar Pro 1, kali ini ada informasi dari Banyumas. Dinas Pekerjaan Umum DPU Kabupaten Banyumas ini mengusulkan pergantian jembatan Sungai Pelus di ruas Jalan Senopati Purwokerto Timur kepada Kementerian Pekerjaan Umum di tahun 2026 ini. Usulan tersebut diajukan setelah hasil survei ini menunjukkan kondisi jembatan sudah harus diperbaiki, bahkan ini infonya harus diganti total 100%. Kepala Bidang Jalan dan Drainase DPU Banyumas, Rusli Kurniani, mengatakan usia jembatan yang sudah lebih dari 50 tahun ini menjadi alasan utama perlunya pergantian bangunan. Menurutnya kondisi jembatan saat ini sudah tidak lagi ideal untuk dipertahankan. DPU Banyumas memperkirakan kebutuhan anggaran untuk pergantian jembatan Sungai Pelus ini mencapai 15 miliar rupiah. Nilai tersebut dinilai cukup besar sehingga pemerintah daerah mengupayakan bantuan pendanaan dari pemerintah pusat. Rusli juga menjelaskan di mana pembangunan jembatan baru nantinya direncanakan tetap berada di lokasi yang sama dengan jembatan yang lama. Pergeseran lokasi dinilai tidak memungkinkan karena keterbatasan kondisi kawasan sekitar. Karena memang sekitarannya ini udah rumah ya, kanan kiri sudah rumah semuanya. Jadi kalau misalkan mau dipindah ke sebelahnya tidak memungkinkan. Kalau misalkan jembatan di daerah Pancasan yang hendak menuju ke Tipar Kidul di Kecamatan Haji Barang ini memungkinkan sebelahnya, karena memang sebelahnya ini masih free gitu ya. Dimana untuk memastikan kondisi infrastruktur tetap terpantau, DPU Banyumas rutin melakukan survei terhadap jembatan setiap tahunnya. Survei ini dilakukan untuk menentukan jembatan mana saja yang masuk prioritas perbaikan maupun pergantian. Selain jembatan Sungai Pelus, DPU Banyumas juga mencatat jembatan Beji Purwosari juga membutuhkan pergantian. Hasil survei menunjukkan kondisi jembatan tersebut juga sudah memerlukan penanganan yang serius. Ini semoga demi untuk menunjang keselamatan, kenyamanan, dan juga keamanan dalam berkendara masyarakat, jembatan-jembatan ini juga termasuk infrastruktur lainnya, jalan berlubang dan sebagainya, semoga segera ditangani oleh yang bersangkutan.
1: Kan selalu kurasa hadirmu.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi lagi dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan

Anda untuk mengikuti warta berita Pro 3 RRI Jakarta. Kemudian akan dilanjut dengan Purwokerto Malam ini bareng Arya Setia. Dan sampai di sini kebersamaan kita di Purwokerto sore ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selalu berbahagia ya, dan menikmati hari-hari, dan selamat menyambut hari Senin untuk esok hari. Tetap stay tune aja di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan.

0: Dosen baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan benar, MBG banyak masalah, kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat pendapat awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara. Ia menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisio Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12 M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40 M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu untuk daftar haji itu apabila punya uang 25 juta, gak punya juta itu untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini dulu tuh gak mau nampak terus masih 10 gram, nah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini gitu, karena berarti sekarang dari 25 juta, jadi 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia, termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jemaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Hajjat Halek.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi ini
15: pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan, bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada yang jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Penyajiannya seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP 1, JKP 2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jemaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jemaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibayarkan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia dari pukul 11:30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya, Kabupaten Sinjai, bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra dan melihat langsung, dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra, tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi, Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
19: Budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelarkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita.
20: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada Minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agus Tiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
19: Ingin melihatkan perekonomian, ya kan, budaya di tengah globalisasi ini budaya nggak boleh ini, harus kita gelarkan terus ya kan, karena itu jati diri kita, itu identitas kita, gitu. Pastikan sangat meriah ya, pastikan. Tidak lebih daripada 2,5.
20: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
21: Kita lihat semuanya sangat menarik ya, dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
20: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Senaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Burij. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal Angkatan Laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18 dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Purwokerto. Purwokerto malam ini kembali hadir ya, menyapa Anda edisi hari Minggu, hari yang ke-17 di bulan Mei tahun 2026. Dan yang pasti senang sekali karena ada saya Arya Setia yang kembali hadir menemani Anda hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam sajian menarik yang siap menemani suasana malam Anda ya. Di antaranya pendengar, nanti bisa kembali Anda simak mimbar Kristen bagi Anda umat Kristiani di manapun Anda berada. Kemudian juga untuk Anda pendengar yang menantikan mocopat, kembali juga nanti kembali hadir ya menemani Anda bersama Pak Kedot Suprapto. Dan juga nyelewatkan nanti ada kelendingan Gending Kreasi yang akan kembali menghibur Anda mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nah, itulah pendengar beragam sajian menarik yang siap menemani suasana malam Anda. Dan langsung saja kami hadirkan khususnya untuk Adem umat Kristen di manapun Anda berada, mimbar Kristen malam hari ini bersama Bapak Irawan Kismianto STH dengan tema Kristus di Surga hingga pemulihan segala sesuatu.

0: Selamat malam umat Kristen, pendengar RRI Purwokerto yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mimbar agama Kristen malam ini dilayani oleh Irawan Krismianto, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Melalui firman Tuhan ini, kita akan merenungkan dan mengaplikasikannya melalui tema Kristus di surga hingga pemulihan segala sesuatu. Kenaikan Kristus sering dianggap penutup pelayanan Yesus di bumi. Padahal justru ini adalah transisi menuju karya Tuhan Allah yang lebih besar di surga. Tanpa kenaikan, tidak ada pemerintahan Kristus, tidak ada pengantarannya, dan tidak ada pengharapan akan pemulihan. Mari sebelum kita menggali firman Tuhan, kita menyatukan hati kita di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam pribadi Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Bapa atas karya Roh Kudus dalam hidup kami yang terus-menerus mengubah hidup kami menjadi serupa dengan Kristus, dan semakin pula Engkau memberkati kami. Kami juga berdoa ya Bapa untuk firman Tuhan. Kiranya Engkau memberi hikmat pada kami, sehingga kami boleh mengerti rahasia firman-Mu, dan bahkan mengaplikasikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Umat Kristen pendengar RRI Prohoto terkasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini diambil dari dua pasal, yaitu Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9-11 dan Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19-21. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kita lanjutkan pada Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19-21. "Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu." Amin. Diberkati kita yang rindu menggali firman Tuhan dan mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Umat Kristen pendengar RRI Purwokerto yang terkasih dalam Kristus, Kitab Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas sebagai lanjutan Injil Lukas. Kitab ini menjelaskan pekerjaan Roh Kudus melalui gereja mula-mula setelah Yesus naik ke surga. Pada Kisah Para Rasul 1, Yesus baru saja bangkit dari kematian dan selama 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah memberikan amanat dan janji Roh Kudus, Yesus naik ke surga di depan para murid. Sementara itu, kisah para rasul pasal 3 terjadi setelah Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang lumpuh di pintu gerbang Bait Allah. Petrus menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan Injil dan menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Ia menegaskan bahwa Yesus sekarang berada di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu yang telah dinubuatkan para nabi. Kedua bagian ini menunjukkan hubungan antara yaitu kenaikan Kristus, pelayanan Kristus di surga, pertobatan manusia, dan kedatangan Kristus kembali. Mari kita bersama-sama mencermati pada kisah para rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Yang ayat 9 yaitu naik ke surga. Yesus terangkat ke surga disaksikan para murid. Awan melambangkan kemuliaan dan kehadiran Allah. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa karya penebusannya telah selesai. Ia dimuliakan oleh Bapa dan ia memerintah sebagai raja di surga. Kembali kita melihat ayat yang ke-10. Di situ para murid terus memandang ke langit karena mereka kagum dan mungkin juga bingung. Mereka masih belajar memahami rencana Allah. Ayat yang 11, dua malaikat berkata bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia naik ke surga. Ini adalah janji kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi di sini ada pesan penting. Yaitu, 1. Yesus hidup, 2. Yesus memerintah, dan 3. Yesus pasti datang kembali. Dari ayat 9 sampai 11 ini kita mendapatkan pemahaman. Pemahaman yang pertama yaitu naik. Yesus naik secara historis dan literal, bukan simbolis. Awan melambangkan kemuliaan Allah. Yang kedua, malaikat menegaskan ia akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan yang ketiga, Kristus ditinggikan sebagai raja. Kita bisa membandingkan pada Mazmur 110 ayat 1. Ia sekarang duduk di sebelah kanan Allah, yaitu menunjukkan otoritas yang tertinggi. Dari ayat yang ke-9 sampai 11 pada kisah para rasul pasal 1 ini, kita diajak menerapkan iman Kristen berakar pada peristiwa nyata. Iman Kristen berakar pada peristiwa yang nyata. Kita menyembah Kristus yang hidup dan memerintah, bukan hanya tokoh sejarah.
1: Semuanya bertepuk tangan.

Kemudian pada pasal yang ketiga, yaitu bagian kedua, kisah para rasul pasal 3 ayat 19 sampai 21, pemulihan segala sesuatu, yaitu pada ayat yang ke-19. Di situ Petrus menyerukan seruan yang pertama adalah sadar, kedua bertobat, dan ketiga kembali kepada Tuhan. Pertobatan sejati membawa pengampunan dosa dan pembaruan hidup. Dan ayat 20 kita bisa melihat Allah akan mendatangkan waktu kelegaan. Ini menunjukkan pada damai sejahtera dan pemulihan yang berasal dari Tuhan melalui Kristus. Dan ayat yang ke-21 pada kisah para rasul pasal 3 ini, Kristus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Artinya adalah Allah akan memperbarui ciptaan. Yang kedua, mengalahkan dosa dan kejahatan. Dan ketiga, serta memulihkan dunia sesuai kehendaknya. Memulihkan dunia sesuai kehendak Allah. Pemulihan ini meliputi pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Karena dampak dari dosa, maka hubungan manusia dengan Allah sudah rusak. Maka melalui Kristus, pemulihan ini dipulihkan oleh Kristus. Yang kedua, pemulihan hidup rohani. Dan ketiga adalah kelak pemulihan ciptaan secara sempurna dalam kerajaan Allah. Umat Kristen, pendengar RRI Purwokerto yang terkasih dalam Kristus, dari dua pasal ini, kita mendapatkan tujuan dari firman Tuhan ini, yaitu menguatkan pengharapan orang-orang percaya. Kenaikan Kristus mengingatkan bahwa hidup orang percaya tidak berhenti pada dunia ini. Ada pengharapan kekal bersama Kristus. Kemudian mendorong hidup dalam pertobatan. Karena Kristus akan datang kembali, umat Tuhan dipanggil hidup kudus dan meninggalkan dosa. Kemudian juga meneguhkan iman kita dalam penderitaan. Walaupun di dunia penuh ketidakadilan dan kesulitan, Kristus tetap memerintah dari surga. Yang berikutnya mengajak kita, gereja aktif melayani. Menantikan kedatangan Kristus bukan berarti pasif, tetapi giat memberitakan Injil dan melakukan kasih. Kemudian, kita juga diajak memberi keyakinan akan pemulihan Allah. Allah sanggup memulihkan kehidupan yang rusak, keluarga yang hancur, pelayanan yang lemah, bahkan dunia yang penuh dosa. Mari kita membayangkan seorang petani yang menanam benih di ladang. Setelah menabur, ia tidak langsung melihat hasilnya. Ia harus menunggu musim panen sambil terus merawat tanaman dengan setia. Demikian juga kita orang percaya, Kristus telah naik ke surga, tetapi janjinya belum selesai. Kita harus hidup di masa penantian. Walaupun dunia belum sempurna, kita percaya bahwa pada waktunya Kristus akan datang membawa pemulihan yang sempurna. Orang yang percaya tetap bekerja, melayani, berdoa, dan hidup benar sambil menantikan musim panen dari Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar mengaplikasikan firman Tuhan ini. Yang pertama, kita hidup dalam pertobatan setiap hari. Jangan menunda bertobat. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Jangan kehilangan pengharapan ketika menghadapi sakit penyakit, ekonomi yang sulit, konflik keluarga, atau pergumulan hidup. Ingat bahwa Kristus memerintah di surga. Yang ketiga, kita diajak mengaplikasikan juga menjadi pembawa pemulihan. Sebagai murid Kristus, kita dipanggil membawa damai, mengampuni, menolong sesama, dan menjadi terang di tengah dunia.
Yang keempat, kita diajak untuk melayani Tuhan. Kita menggunakan waktu kita, talenta kita, dan kesempatan untuk melayani sebelum Kristus datang kembali. Yang terakhir, kita diajak untuk mengaplikasikan, menantikan kedatangan Kristus dengan iman, hidup berjaga-jaga, dan tetap setia sampai akhir. Umat Kristen, pendengar RRI Proklamator yang terkasih dalam Kristus, kenaikan Yesus ke surga adalah bukti kemenangan dan kemuliaannya. Kristus sekarang memerintah di surga dan menjadi perantara bagi umatnya. Namun, satu hari nanti ia akan datang kembali membawa pemulihan segala sesuatu. Karena itu, umat Kristen dipanggil untuk hidup dalam pertobatan, berpegang pada pengharapan, setia melayani, dan menjadi alat pemulihan Tuhan di dunia. Yesus yang naik ke surga adalah Yesus yang akan datang kembali dalam kemuliaannya. Maka, marilah kita hidup setia sambil menantikan penggenapan janjinya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa, Sang Sumber Kasih, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena

Ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkaulah Allah Bapa yang penuh kasih, melimpahkan kedamaian di negeri kami yang tercinta ini dan sangat majemuk ini. Limpahkanlah kami saling menghargai, saling mengasihi, dan terlebih para pemimpin kami Engkau berkati dengan kasih setiamu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Lintas Informasi Pro 1.
3: Pendengar Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hasil drawing babak 64 besar Liga 4 Nasional menempatkan Persibangga Purbalingga di grup D. Berstatus sebagai tuan rumah, klub berjulukan Laskar Jenderal Sudirman ini akan menghadapi tim-tim dari Kalimantan dan Riau. Berikut laporan selengkapnya bersama Faisal Raihan.
4: Persibangga Purbalingga dipastikan tergabung di grup D babak 64 besar putaran nasional Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026. Tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman itu akan menghadapi 3 wakil luar Jawa pada fase awal kompetisi nasional tersebut. Berdasarkan hasil drawing oleh PSSI, Persibangga akan bersaing dengan Silva Kalteng FC, Wahana FC Pekanbaru, dan PS Kuburaya Kalimantan Barat. Semua pertandingan grup D akan digelar di Stadion Guntur Daryono Kabupaten Purbalingga, markas Persibangga. Manajer Persibangga, Uut Riasyanuar, menilai bahwa tantangan Persibangga di fase nasional kali ini cukup berat karena semua lawan berasal dari luar Jawa Tengah dan memiliki pengalaman berbeda di kompetisi regional masing-masing. Untuk itu, ia meminta dukungan penuh dari masyarakat dan supporter agar Persibangga mampu tampil maksimal di kandang sendiri. Sementara Persibangga juga terus mematangkan persiapan dengan mengintensifkan latihan dan melakoni sejumlah laga uji coba.
5: Nah, ini Sylvia, ini berasal dari Kalimantan Tengah, Wahana FC dari Kepulauan Riau, dan Kubu FC dari Kalimantan Barat ya, Pontianak. Mohon doanya pada seluruh masyarakat Purbalingga, terutama fans bola, insan bola, agar Persibangga dalam mengarungi babak 64 besar ini diberikan kemenangan, kemulusan, sehingga bisa nantinya mengarungi babak-babak selanjutnya dan kita bisa promosi Liga 3 Nasional.
4: Adapun putaran nasional Liga 4 musim ini akan dimulai pada 30 Mei mendatang. Pelatih Persibangga Agus Rianto mengaku masih minim informasi terkait kekuatan lawan-lawannya di grup D. Meski demikian, ia menegaskan bahwa timnya akan fokus membenahi permainan sendiri demi mengamankan tiket lolos ke babak berikutnya. Faisal Raihan melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1.
6: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Purwokerto malam ini ya. Tentunya masih bersama saya Arya Setia. Sekarang kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dengan menyimak drama radio. Malam hari ini kami hadirkan produksi RRI Gunung Sitoli dengan judul Bisa Dibicarakan.
1: Eh Inakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
2: Eh Bale Inatilu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Mbak?
1: Terserah.
2: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatilu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
1: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
2: Lagian wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatinu?
1: Aku bicarakan sama kamu.
2: Eta.
1: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bang kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, Sae. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotonya selang kita.
1: Alay sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubang. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Wubang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Wubang. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Wubang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Babang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Natino. Kalau bukan di lahan Inatino, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Natino? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Natino?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatino dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatino melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatino ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatino? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubi kuah kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Kak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inatino. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, bayar, Mbak. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatino, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatino, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, kakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatino. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Hei Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau balik Inatino, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatino. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman, kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soalnya lu kakak Ina Timur.
2: Lau balik.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.
5: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda yang menantikan kehadiran acara Mocopat malam hari ini, kembali kami hadirkan untuk Anda tentunya bersama Pak Gedot. Acara ini sudah kami rekam ya, jadi mohon maaf Pak Gedot tidak bisa hadir ke studio malam hari ini, tapi beliau tetap ya menemani kita hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun sugeng dalu para miyarsa sutresna budaya ingkang sami kersa midhangetaken siaran mocopatan wonten ing RRI Purwokerto. Saderengipun dipunwiwiti, sumangga para miyarsa kersa sami ngunjukaken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi karaharjan, kasarasan, kabagyan, kasantosan tuwin katentreman pramila wejaking menika kita saged tepanggihan malih wonten ing giaran mocopatan Minggu malam Senin tanggal 17 Mei 2016. Wondene kiyaran ing dalu menika badhe kula purwakani nyekar sekar dandang kula laras pelok patet 6. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Lan sake para rasul lawan sake para kekasih prangulama suhada malih riwenipun.

Henti reng hiwang keng moho suci datine sake umat. Foto 11.

Marib misal masre junubi.

Kula nuwun para miyarsa mekaten kula wau nuningki Sekar Dandang Kula Panglejar Laras Pelog Patenem inggih menika mendhet saking kitab utawi serat tafsir Andia wonten ing pupuh Dandang Kula pada songo sedoso 11 twin kali welas. Salah jengipun ing mriki kula badhe ngaturaken utawi nyekar maca pat kanthi pupuh Sekar Megatruh kawiwitan saking pada setunggal menika kula wau mendhet saking buku nyinaune kitab suci Al-Qur'an mawi Sekar maca pat jilid kalih hasil karya sesarengan panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Sutarsono ingkang dipun sengkuyung dening Bapak Fathul Bari soho panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Jamal Sudiran. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

0: bakal antuk azab abot.
1: Niko wau podo kalih dumugi podo ingkang kaping 6 wonten ing pupuh Megatruh. Menika terjemahan surat At-Taubah ayat 2 soho ayat 3. Nun para miyarsa kangge sajengipun dimiliki kawula badhe ngaturaken inggih menika kintunan voice note. Nun inggih menika kintunan saking Bunda Vina wonten ing Cilacap Barat. Sungguh semangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Indra nggak tinggalin. Dilala tersanin.

Ista penjajah wis mambrung bersih, negeri kita mandiri.

Viskondang sajagatraya kemahripaloh cinawi.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Menika kintunan saking panjenenganipun Bapak Supandi ngimun jinawang. Matur nuwun Bapak. Mugi-mugi panjenengan pinaringan kebagas warasan tanpa pamengan setunggal menapa. Kula tansah ngajeng-ajeng kintunanipun inggih kangge nyengguyung wontenipun kiaran mocopatan wonten RRI Purwokerto. Nuwun para miyarsa, imriki kawula badhe nerasaken malih anggenipun nyekar mocopat tasih wonten pupuh megatruh. Monggo para miyarsa sugeng mitangetaken.

0: Wong podo kawan blas
1: Engkang siro

Wong podo kang salawas. Wong wong iku

yakti Allah suka kuwi. Kang

Salajengipun wonten pada 16 dumugi pada 18 menika terjemahan surat At-Taubah wonten ayat 8. Monggo para miyarsa sugeng midhangetaken.

Salat sengipun wonten podo songolas, podo kalidoso, dumugi podo selikur, menika terjemahan surat At-Taubah wonten ayat songo, tuwin ayat doso. Sugeng mitangetaken. Kek nyodagang

Nyuwun kungingaksama. Ingkang

Nun para miarso, kiaran maca patani dalu menika kula cekapi sak manten numin. Sampun kesupen kita saged pinanggih malih wonten malam Senin candhaipun. Mboten supe kula ngaturaken agungi panuwun dumateng pangarsa RRI Purwokerto tuwin sastavipun. Soho matur agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng para sutresna budaya ingkang sampun kersa midhangetaken soho kersa nderehan nyengkuyung wonten ing giaran dalu menika. Ing wasana kula ngaturaken tebah siti sekul binun teling ron klapa apuranto mbok pilih wonten lepat kawula. Salajengipun wekdal sapetahipun kula wangsulaken malih dumateng pambiwara RRI Purwokerto. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan.

0: sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI dengan esensi buku. Laskar Pelangi adalah sebuah novel yang sangat terkenal di Indonesia yang ditulis oleh penulis Indonesia Andrea Hirata. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 dan segera memikat perhatian pembaca di dalam dan luar negeri. Laskar Pelangi menggambarkan kehidupan masyarakat di Pulau Belitung, Indonesia, dan mengeksplorasi tema-tema seperti persahabatan, perjuangan, dan pentingnya pendidikan dalam mengubah takdir seseorang. Cerita berlangsung di desa fiksi Gantong, Pulau Belitung, yang dikenal dengan pemandangan alam yang indah dan kehidupan masyarakatnya yang sederhana. Di sini kita diperkenalkan kepada sekelompok anak-anak muda yang menghadiri SD Muhammadiyah, sebuah sekolah di daerah pedesaan yang membutuhkan perbaikan besar. Karakter utama adalah Ikal, seorang anak muda yang bercita-cita menjadi penulis. Dia adalah anggota Laskar Pelangi, sebuah kelompok persahabatan yang juga mencakup Lintang, Mahar, Sahat, dan yang lainnya. Mereka adalah teman sekelas yang mempunyai mimpi dan semangat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, meskipun kondisi sekolah mereka sangat jauh dari ideal. Novel ini mengisahkan perjuangan Laskar Pelangi dalam menghadapi berbagai hambatan. Mereka harus menghadapi keterbatasan fasilitas sekolah yang buruk, kurangnya buku pelajaran, serta ketidakmampuan orang tua mereka untuk membayar biaya sekolah. Namun, semangat dan tekad mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik terus membara. Salah satu karakter penting dalam cerita ini adalah Bumus, seorang guru yang berdedikasi tinggi untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak di desa ini. Beliau adalah sosok inspiratif yang membantu Laskar Pelangi dalam perjalanan mereka dalam mencari pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas. Bumus dan semangatnya dalam mengajar menciptakan hubungan khusus antara guru dan siswa. Melalui kisah ini, Laskar Pelangi memaparkan betapa pentingnya pendidikan dalam mengubah masa depan seseorang, terutama bagi anak-anak yang lahir dalam lingkungan kurang beruntung. Mereka melawan ketidaksetaraan pendidikan dan menunjukkan bahwa tekad dan semangat dapat mengatasi segala hambatan. Keberhasilan Laskar Pelangi tidak hanya terbatas pada dunia literatur, tetapi juga di layar lebar. Novel ini diadaptasi menjadi sebuah film pada tahun 2008 yang juga menjadi sangat populer. Film ini membawa kisah dan karakter Laskar Pelangi kepada penonton yang lebih luas. Selain itu, Laskar Pelangi juga memberikan dampak sosial yang signifikan di Indonesia dengan mengangkat kesadaran tentang pentingnya pendidikan, kesetaraan pendidikan, dan semangat perjuangan dalam mengatasi berbagai tantangan. Novel ini mengajarkan kita bahwa tidak ada batasan bagi mereka yang memiliki tekad kuat dan semangat untuk meraih mimpi mereka. Dengan gaya penulisan yang kuat dan penceritaan yang penuh emosi, Laskar Pelangi menjadi karya sastra yang sangat berarti dan telah menciptakan warisan sastra Indonesia yang mendalam. Novel ini menginspirasi pembaca untuk menghargai pendidikan dan memahami bahwa harapan dan impian selalu mungkin tercapai dengan tekad dan kerja keras. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata, dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Purwokerto. Di manapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya Arya Setia di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Edisi spesial ya malam hari ini karena ini hari Minggu. Kenapa spesial? Karena kemarin kan sudah libur lumayan panjang tuh 4 hari. Nah, besok sudah harus kembali beraktivitas ya. Bagaimana perasaan Anda yang kemarin liburan panjang? Apakah besok sudah mulai menyiapkan semangat ya? Biasanya kalau habis libur lumayan panjang, itu ada rasa malas ya. Bukan malas sih, ada rasa, wah sepertinya masih ingin liburan lagi gitu ya. Stop ya, karena besok sudah harus kembali beraktivitas ya. Sudah harus kembali melaksanakan berbagai tugas dan tanggung jawabnya ya. Karena hari ataupun rezeki harus kita cari lagi, rezeki harus kita kejar lagi dengan penuh semangat ya. Oke, seperti biasa di Ruang Rindu, saya akan mengajak Anda untuk sedikit ya mengingat kenangan-kenangan di masa lalu. Dan saya ingin cerita ya, saya ingin mengajak Anda untuk mencoba mengingat-ingat ya. Atau malam hari ini lebih tepatnya Anda kira-kira lagi ingat apa, peristiwa apa, atau lagi mengingat siapa. Boleh nanti di-share ya bersama saya di 0811-254-0911. Mungkin ya contoh misalkan malam hari ini saya lagi ingat sama anak saya yang lagi kerja di luar kota, yang sudah lama gak ketemu rasanya kangen. Atau mungkin saya lagi ingat sama saudara yang jauh di sana, yang kemarin waktu lebaran gak bisa ketemu. Atau saya lagi ingat sama seseorang yang dulu pernah hadir dalam kehidupan saya, asik ya. Silakan, saya tunggu komentar Anda nanti ya di 0811-254-0911. Atau juga nanti ingin bergabung bersama saya di 632-336, boleh nanti. Sabar ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada yang tahu judul lagu ini apa? Demi cintaku padamu. Dari yang nyanyi siapa coba? Ada yang masih ingat? Amy Search ya. Nih lagu ini hits waktu saya usia berapa ya? Udah lama banget ya. Era-era tahun pas saya masih SD kali ya. Tapi ternyata lagunya masih asik ya, masih enak untuk kita dengar di masa-masa sekarang ini. Ini udah tahun 2026 ya, artinya sudah puluhan tahun lagu ini ada dan ternyata masih asik untuk kita dengarkan. Apalagi di suasana malam yang kita butuh mungkin sedikit ketenangan, butuh suasana yang kita merasa terhibur ya, merasa tenang ya, butuh sesuatu yang membuat kita bisa menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang cukup apa ya, kalau dalam hidup ini kan kita butuh sesuatu yang membuat kita merasa bahwa oh ternyata ini situasi yang saya inginkan gitu ya. Mau ngomong itu susah banget ya, pakai belibet. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung via WA. Ada siapa nih? Selamat malam, Mas Arya Setia. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih untuk lagu-lagu yang sudah dihadirkan ya. Malam hari ini terus terang saya lagi ingat sama seseorang yang dulu pernah menjadi teman dekat ya, tapi karena dia harus mengikuti orang tuanya pergi ke luar kota sehingga sampai sekarang saya tidak punya kontak nomornya ya. Untuk Amrin yang dulu pernah satu SMP, semoga lagi mendengarkan malam hari ini ya, bisa hubungi saya atau melewat RR ini biar kita bisa bersilaturahmi lagi. Wah, semoga ya malam hari ini ada yang mendengarkan, si Amrin ini mendengarkan sehingga bisa kembali berkomunikasi, bisa kembali bersilaturahmi ya. Oke, terima kasih juga untuk selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arya, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Aku membagi salam untuk semuanya yang sedang mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Spesial buat anak saya yang lagi kerja di Bandung. Rencana besok katanya Idul Adha pulang. Semoga lancar perjalanannya dan bisa sampai rumah dengan selamat ya Bapak Ibu menanti. Untuk anakku Rido, semoga sehat selalu ya. Dari Pak Amin Supangat yang ada di Purbalingga, Kalimantan. Nah, oke, semoga ya anaknya menyimak, putranya menyimak. Wah, senang sekali ya. Mungkin kemarin libur Idul Fitri tidak pulang, nah libur Idul Adha ini pulang ya. Apalagi pemerintah juga sudah mengumumkan secara resmi ya bahwa Idul Adha ini akan jatuh pada hari Rabu ya, 27 Mei tahun 2026. Oke, yang pasti untuk Anda yang ingin bergabung masih saya buka kesempatan ya. Silakan nanti bisa pergunakan kembali di 0811-2540-911.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Memori lewat lagu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Kita membayangkan mendengarkan lagu ini sambil duduk di teras depan rumah atau duduk di belakang rumah sambil memandangi bintang ya, dan merasakan desiran angin malam ya. Sahdu banget ya. Apalagi sambil ditemani oleh kopi ataupun teh ataupun jahe hangat ya. Nah, biasanya momen-momen seperti itu dibutuhkan oleh seseorang ya untuk ya mengevaluasi diri, merenung, ataupun sekedar untuk ya healing sesaat ya. Kadang laki-laki itu butuh suasana seperti itu ya. Duduk sendiri, melamun mungkin. Sebenarnya bukan melamun ya, tapi sedang memikirkan tentang bagaimana menjalani kehidupan ya. Dengan berbagai beban yang ada dalam benaknya, dalam pikirannya, tentang biaya anak sekolah, kemudian biaya yang lain ya, untuk makan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah, kadang cowok ya itu butuh suasana seperti itu ya, duduk menyendiri, melamun, memandangi bintang ya, dan kadang berbisik pada angin malam. Sampaikan kepadanya bahwa betapa aku merindukannya. Asik. Bukan itu, maksudnya sampaikan doaku kepada Tuhan ya. Agar aku selalu diberikan kesehatan dan selalu bisa memberikan yang terbaik untuk keluargaku, untuk anak-anakku, untuk istriku, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itulah beberapa momen di mana itu penting ya bagi kita. Tentang bagaimana menikmati suasana malam yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan kesyahduan lewat ya lagu-lagu tadi seperti Angin Malam ataupun juga lagu-lagu lain yang mungkin itu bisa mengingatkan kita dengan momen-momen tertentu dalam hidup kita, terutama momen-momen indah ya, ataupun momen-momen yang tidak indah pun tidak masalah ya, karena setiap orang itu punya kenangannya masing-masing ya, termasuk juga mungkin ada Ibu Idah ya yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Bu Idah.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Idah?
1: Sehat.
0: Ya syukurlah. Habis aku liburan panjang ya Bu Idah ya.
1: Libur panjang terus. Anu kalenderku merah semua.
0: Oh, kalendernya merah semua dah, Chan, seneng ya. Kemana aja aktivitas ini di liburan panjang kali ini?
1: Di rumah aja.
0: Oh, di rumah
1: kita
0: aja.
1: Kita ini nonton kentongan, maraton ada kentongan.
0: Oh, di mana?
1: Di pinggir jalan.
0: Di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan. Oh, saya kira ikut maraton.
1: Tugu Batu ke Timur, ya, Tugu Batu ke Timur ada kentongan.
0: Oh ya, hari ini tadi jadi jalur itu ya Bu ya, jalur ya. Purwokerto Half Marathon. Oke Bu, apa?
1: Lagunya Nur Helza. Betapa ku cinta
0: padamu. Waduh.
1: Cinta padaku.
0: Asik. Lagunya dikirim buat siapa? Mungkin.
1: Oh iya. Kang Radung, Kang Sarsu, Bu Meningah mungkin masih monitor. Mm-hmm. Ya semuanya aja yang masih monitor. Nggih, okay. Selamat malam.
0: Mm-hmm.
1: Mas Arya selamat berduka sampai
0: siap.
1: Selesai.
0: Oke. Nggih, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Idah ya. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung kembali. Ada siapa nih? Selamat malam Mas Arya. Selamat malam juga. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Saya lagi ingat sama almarhum ibu saya ya. Gak tahu kenapa malam ini lagi kangen banget. Apalagi kalau momen-momen seperti hari raya Idul Kurban. Biasanya ibu tuh sudah cerewet besok mau kurban apa dan sebagainya. Tapi 3 tahun terakhir ini momen itu sudah tidak pernah saya nikmati lagi ya. Yang pasti semoga ibu tenang di sana, damai di sana. Semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mas Arya. Ya, sama-sama ya. Dari siapa nih? Tidak menyebut nama. Dari 085874 sekian. Wah, sayang sekali tidak menyebut nama ya. Padahal ini momen yang lumayan bagus ya. Teringat dengan ibu. Ya betul, sama saya juga begitu ya. Halo, selamat malam. Ya, terlalu lama mungkin diangkat ya. Jadi ternyata momennya hilang. Oke. Sudah terputus. Ya, untuk Anda yang sudah bergabung, saya akan hadirkan terlebih dahulu satu lagu ya. Ini dari Dian Piscesa. Ada yang tahu judulnya apa? Ada pastinya ya, tak ingin sendiri. Spesial untuk ada juga malam hari ini ya.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi cerita ya di kesempatan malam hari ini, sudah bergabung juga bersama saya di Ruang Rindu malam hari ini. Semoga terhibur ya, dan pastinya lagu-lagunya juga bisa membuat suasana Anda jadi semakin berkesan, jadi semakin menarik ya. Setidaknya ada satu hal yang positif ya sebelum Anda beristirahat malam hari ini, jadi teringat dengan kenangan-kenangan di masa-masa sebelumnya ya, di era sebelumnya. Ya mungkin kenangan-kenangan itu susah sekali untuk terlupakan ya. Tenang aja, karena kenangan itu tidak boleh dilupakan ya. Biarkan itu menjadi salah satu penghuni dalam buku catatan kisah hidup kita ya. Oke, mendengar masih ada 2 sesi lagi saya menemani Anda di Purwokerto malam ini, hingga nanti jalan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus bersama kami.

0: besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Purwokerto malam ini ya, dengan menyimak kelenengan Gending Kreasi ya. Jadi untuk Anda yang menantikan acara ini, saya ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.

Api Arso Lau, pengeling lancaran pambuko laras pelok padat nem. Semoga kita lajengaken kending ingkang ongkos pisan, lakon kalongking laras pelok padat nem, dipun terasaken lakon begadang laras pelok padat nem, ladrang sampul kuning laras pelok padat nem. Semoga para pemirsa sukeng dalu soho sepuluh dan

pandanging antariksa. Sumangga kita pidhangetaken sesarengan kendhing ingkang salajengipun, kendhing kutut manggung kutha Nyongklang, laras Lendra Pademanyoro, dipun terasaken ladang kok semoyo laras Lendra Pademanyoro, lajeng Ragon Wonogung laras Lendra Pademanyoro, dene kendhing ingkang pungkasan ladang jurang jugruk laras Teluk Padebarang. Semoga sutung dalu soho sukan midhangetaken.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Satu lagu yang menurut saya cukup asik ya untuk kita nikmati, walaupun agak sedikit ngebeat, tapi enggak apa-apa ya. Ya, siapa tahu malam hari ini juga masih ada yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi awal pekan di tengah bulan besok ya. Ya, ada Bondan Prakoso ya, featuring Fatu Black dengan keroncong Protol ya, Protokol, spesial untuk Anda malam hari ini. Hingga nanti jalan pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan ya lagu-lagu yang semoga sekali lagi bisa menjadi teman terbaik Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pendengar Majelis Ulama Indonesia MUI menyebut Idul Adha 1447 Hijriah menjadi momentum memperkuat persatuan umat Islam di Indonesia. Nah, momentum tersebut juga dinilai mempererat kebersamaan dan kepedulian sosial di masyarakat. Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan mengatakan Idul Adha tahun ini diperkirakan berlangsung secara serentak dan memang tadi sudah dilaksanakan sidang isbat ya, dan menyatakan bahwa Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini jatuh pada hari Rabu 27 Mei mendatang. Nah, Amir Syah menyebut MUI bersama pemerintah terus melakukan kerja strategis dalam melayani umat dan bangsa Indonesia. Karena itu, masyarakat diajak menjadikan Idul Adha ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Amir Syah, ibadah kurban juga menjadi bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Nah, pembagian daging kurban dinilai sebagai bukti kepedulian umat kepada sesama. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kesepakatan seluruh ormas Islam dalam sidang isbat. Menurutnya, kesepakatan itu mencerminkan semangat persatuan di tengah perbedaan metode penentuan awal ibadah Hijriah.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

mendengarkan lagu-lagu berirama Melayu ya, seperti halnya tadi ada Papinka. Ini terasa membuat kita kembali ke masa-masa kejayaan lagu-lagu era Melayu yang pernah ada di Indonesia ya. Di mana waktu itu bermunculan beberapa band-band yang cukup terkenal ya, seperti halnya tadi ya Papinka, kemudian juga ada lagi Hijau Daun ya, kemudian juga Wali ya, dan beberapa band yang lainnya gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu fenomena yang cukup menarik ya, bahwa di era tahun 2000-an ini muncul beberapa nama yang luar biasa ya, seperti halnya ST12, Armada, Wali yang cukup mendominasi ya waktu itu ya. Bahkan ada band yang waktu itu karyanya ini terjual ratusan ribu kopi ya. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa era itu ini masa-masa kejayaan pop Melayu ya. Dan tentu ini menjadi salah satu era di mana waktu itu ya di Indonesia ini menjadi salah satu apa ya, era yang cukup dominan ya. Ada Kangen Band juga, The Bagindas ya. Jadi itu menjadi salah satu puncak kesuksesan musisi pop Melayu ya. Jadi salah satu yang cukup mewakili waktu itu yang memunculkan ya, atau istilahnya orbitornya ini adalah ST12 ya. Kemudian kita tahu sendiri ya, salah satunya adalah ciri khas cengkoknya si Charlie ya. Kemudian apa ya, banyak yang akhirnya mendongkrak kepopuleran musik pop Melayu ya. Dari rajinnya para musisi pop Melayu dalam menciptakan lagu yang dibantu dengan kehadiran acara waktu itu ada semacam Dahsyat, kemudian Inbox ya waktu itu, yang membantu para musisi pop Melayu ini untuk semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia ya. Dan terlepas dari masalah musik yang merupakan masalah selera, daya tarik yang muncul dari musisi pop itu adalah waktu itu ya branding fashion para musisinya. Misalnya Andika Kangen Band ya, yang rambutnya gitu ya mirip dengan Sasuke ya. Ada juga Charlie Van Houten yang rambutnya itu terkenal dengan istilah model belah tengah gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi apapun itu ya, ada satu hal yang waktu itu cukup mengena ya, bahwa era kepopuleran pop Melayu ini seringkali disebut sebagai era kelam permusikan Indonesia. Karena banyak yang menilai bahwa saat itu terjadi penurunan kualitas musik ya, karena waktu itu hanya mengejar keuntungan saja. Banyak yang menilai bahwa band-band pop Melayu Indonesia itu norak dan alay, baik dari segi musik maupun juga penampilan ya. Tapi yang pasti itu hanya anggapan, tapi yang pasti kita tahu ya, bahwa ternyata masyarakat kita itu ya istilahnya punya tempat tersendiri lah ya. Masyarakat kita suka dengan lagu-lagu seperti itu, dan itu tidak bisa kita tolak gitu ya. Tapi yang pasti dalam industri musik Indonesia pun hal itu sering berganti ya, setelah era Melayu kemudian muncul koplo dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang pasti bolehlah kita sedikit bernostalgia kembali ke era-era tahun 2000-an di mana waktu itu pop Melayu masih mendominasi ya. Seperti halnya yang satu ini juga menjadi salah satu band yang lagunya waktu itu cukup hits ya, bahkan menduduki chart di beberapa radio atau bahkan banyak radio di tanah air ya. Ada yang tahu lagu ini? Pasti tahu ya, Hijau Daun. Suara spesial untuk Anda malam hari ini masih bersama saya, Arya Setia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Mendengar sampai di sini saya menemani Anda di Purwokerto malam ini ya. Namun pendengar, seperti biasa sebelum kami turun dari udara, khususnya untuk Edo Mat Kristiani, kembali kami hadirkan santapan rohani Kristen malam hari ini disampaikan oleh Ibu Santi Yuliani STH dengan tema Menjadi Pria Sejati yang Dikehendaki Kristus.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, selamat malam umat Kristen pendengar RRI Purwokerto yang terkasih dalam Kristus. Untuk santapan rohani Kristen malam ini akan dibawakan Santi Yuliani, penyuluh agama Kristen Kemenag Banyumas. Dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah melalui implementasi gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI sebagai bagian dari penguatan program Bina Keluarga serta dalam upaya membangun keluarga yang kuat, tangguh, dan berkarakter. Melalui firman Tuhan ini, kita akan merenungkan dan mengaplikasikannya melalui tema Menjadi Pria Sejati Yang Dikehendaki Kristus. Karena kita melihat di zaman sekarang ini banyak orang mengukur kejantanan seorang pria hanya dari kekuatannya, jabatannya, kekayaannya, dan keberhasilan duniawinya. Namun Alkitab mengajarkan bahwa pria sejati bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga dia harus takut akan Tuhan, bertanggung jawab, mengasihi, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menggali firman Tuhan lebih dalam, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pertolongan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mohon hikmat daripada Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, pria sejati menurut Alkitab adalah pria yang hidup menurut kehendak Allah dan memancarkan karakter Kristus di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI, GATI mengajak setiap pria khususnya, yaitu para ayah, untuk menjadi pemimpin rohani yang membawa damai, kasih, dan keteladanan. Dengan dasar firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama, dari 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan dan dalam perbuatan. Artinya, seorang yang sudah menjadi ayah atau setiap pria Kristen harus menjadi contoh, menjadi teladan dalam setiap perkataannya, menjadi teladan dalam sikap hidupnya, menjadi teladan dalam kasih, menjadi teladan dalam kesetiaan, dan menjadi teladan dalam kesucian hidupnya. Anak-anak lebih banyak belajar dari contoh atau teladan yang nyata didapat daripada nasihat-nasihat yang panjang lebar. Jadi di sini ciri-ciri pria sejati dalam Kristus adalah 1. Mengutamakan Tuhan dalam hidupnya, mengasihi dan menghormati keluarga, jujur dan bertanggung jawab, menjadi teladan bagi anak-anak, rajin bekerja, rendah hati dan mau melayani, dan menjadi pembawa damai di tengah masyarakat. Karena peran seorang ayah atau seorang pria dalam keluarga tidak hanya untuk mencari nafkah, tetapi seorang ayah dalam keluarga harus menjadi imam dalam keluarga itu sendiri. Imam yang menuntun anak dan istrinya. Kemudian dia bertanggung jawab dalam pendidikan rohani, menjadi pelindung bagi keluarganya, dan menjadi sahabat bagi anak-anaknya. Kehadiran ayah yang penuh kasih akan membentuk generasi yang kuat secara moral dan rohani. Mari kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara membiasakan doa bersama keluarga, lebih baik dipimpin oleh ayahnya, menjadi pendengar yang baik bagi istri dan anak-anaknya, menghindari kekerasan dan perkataan kasar, menggunakan medsos dengan bijaksana, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab, aktif dalam pelayanan dan kegiatan sosial. Jadi kesimpulannya, pria sejati dalam Kristus bukan hanya pria yang sempurna secara fisik, tapi pria yang mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Dunia membutuhkan ayah sebagai pria yang menjadi teladan dan pria yang bertanggung jawab dalam kasih, iman, kesetiaan. Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia ini, setiap laki-laki dipanggil untuk menjadi terang dan garam bagi keluarga, gereja, bangsa, dan generasi masa depan. Kiranya Tuhan menolong setiap pria untuk hidup dalam takut akan Tuhan, mengasihi keluarga, dan menjadi pemimpin yang bijaksana, sehingga hidupnya menjadi teladan
untuk kemuliaan nama Kristus. Mari kita tutup renungan ini dengan bersama-sama berdoa. Allah Bapa sumber kasih yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena Roh-Mu telah menjagai kami untuk menghuni dunia ini dengan cinta kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami sebagai orang percaya, khususnya sebagai pria-pria, wanita-wanita yang takut akan Tuhan, mengasihi keluarga, menjadi pemimpin yang bijaksana dan menjadi teladan untuk memuliakan Kristus. Berkatilah para kaum pria untuk menjadi ayah yang bertanggung jawab, pribadi yang disiplin, dan menjadi pendengar yang baik bagi istri dan anak-anaknya. Berkati para istri untuk dapat hidup sebagai penolong yang bijaksana. Terima kasih Bapa, semua doa kami serahkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.

Pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, hanya sampai di sini kami menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2026. Sesaat lagi pemancar kami FM 93,1 MHz, 98,6 MHz, 100,2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara. Dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Dengar, inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 18 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1, saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menemani Anda di Purwokerto Pagi. Ini edisi Senin 18 Mei 2026. Beberapa acara menarik yang bisa Anda simak pendengar pagi hari ini, diantaranya ada kajian Mutiara Pagi yang akan hadir pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, dirangkai dengan Warta Pagi pada pukul 6. Dan selanjutnya pendengar, ada Purwokerto Pagi ini dengan menghadirkan informasi lalu lintas dan informasi menarik lainnya. Hingga nanti di jam 7, kita akan ajak Anda untuk bergabung dengan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, jangan lewatkan pula ada informasi perakiraan cuaca pada pukul 7:30. Dan pendengar, ada Purwokerto Menyapa yang akan hadir dengan menyajikan informasi hangat topik di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Selanjutnya pada pukul 9 kita akan simak fokus berita, dan menutup perjumpaan kita ada Halo RRI yang akan hadir di jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Dengan Pro 1, demikian beberapa acara menarik yang bisa Anda simak di Purwokerto Pagi ini dengan untuk edisi kali ini ya, Senin 18 Mei 2026, bersama dengan saya Putri dan juga Citra.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 25

0: 0811 Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 93.1 Trans1, channel informasi dan inspirasi. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Halo, berjumpa lagi dengan saya Edi S. Abdullah. Pada suatu masa hiduplah dua pedagang keliling yang menjual perkakas yang terbuat dari kuningan. Kedua pedagang itu memiliki watak yang berbeda. Pedagang pertama merupakan orang yang tamak dan rela melakukan hal-hal yang tidak baik demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sementara pedagang kedua merupakan orang yang sabar, rajin, tekun, jujur, dan baik hati. Suatu hari pedagang tamak melewati seorang nenek dan cucunya. Sang nenek memanggil dan menghampiri pedagang itu, lalu berkata, "Cucuku ingin perkakas makan yang baru. Maukah Anda menukar perkakas itu dengan mangkuk tuaku ini?" Si pedagang mengamati mangkuk tua si nenek dengan seksama. Ia membatin, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya pasti mahal sekali. Tapi sepertinya nenek ini tidak mengetahuinya." Maka muncullah niat jelek di hati si pedagang tamak ini. Ia ingin mendapatkan mangkuk itu dengan harga yang murah dengan memanfaatkan ketidaktahuan si nenek. Ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini tidak ada harganya karena terlalu tua. Tapi kalau kau mau, aku akan menukarnya dengan sendok." Si nenek mendesah kecewa. "Apakah tidak terlalu murah? Mangkuk ini merupakan warisan dari suamiku," kata si nenek. "Kalau tidak mau, ya sudah," sahut si pedagang tamak pura-pura cuek. Ia berjalan pergi meninggalkan si nenek, tapi dalam hati ia berencana untuk kembali menemui si nenek keesokan harinya. Tidak lama kemudian pedagang kedua, pedagang yang jujur, juga melewati tempat si nenek dan cucunya. "Hai, maukah kamu menukar mangkuk tua ini dengan peralatan makan yang kamu jual?" tanya si nenek kepada si pedagang jujur tadi. Pedagang tersebut mengambil mangkuk antik dari tangan si nenek, lalu mengamatinya dengan teliti, keningnya tampak berkerut-kerut. Setelah selesai, ia berkata kepada si nenek, "Mangkuk ini terbuat dari emas. Harganya sangat mahal. Semua barang yang aku bawa ini tidak akan cukup untuk membayarnya." "Tidak apa-apa," jawab si nenek sambil tersenyum, senang dengan kejujuran pedagang itu. "Ambillah mangkuk itu dan berikan aku perkakas makan dengan jumlah yang pantas." "Baiklah, aku berikan semua barangku dan uangku," jawab si pedagang itu. Setelah berterima kasih, ia pun berpamitan kepada si nenek. Keesokan harinya, si pedagang tamak kembali mendatangi si nenek. Ia hendak menawar mangkuk yang kemarin hendak dijual oleh si nenek. Namun betapa kecewanya ia saat mengetahui bahwa mangkuk berharga itu sudah dijual kepada pedagang lain. Ia menyesal karena bersikap tamak, sehingga akhirnya malah gagal mendapatkan mangkuk emas yang dijual oleh si nenek. Ia pun pulang dengan langkah gontai. Dalam hati ia berjanji untuk tidak bersikap tamak lagi. Sementara itu si pedagang jujur hidup berkelimpahan setelah menjual mangkuk emas yang diterima dari si nenek. Meskipun sudah kaya raya, namun si pedagang jujur tetap bekerja dengan tekun setiap hari, menjajakan dagangannya dengan penuh kejujuran. Nah, sikap tamak dan tidak jujur ternyata hanya akan merugikan diri kita sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang jujur selalu memiliki keberuntungan sendiri. Saya, Edi S. Abdullah.
2: Baik, pendengar Pro 1, Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk kembali mengikuti dialog interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini.
0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
3: Saatnya Anda simak dialog interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Kiai Haji Mintaraga Eman Surya LC. Ya, pada kesempatan pagi hari ini pendengar masih akan mengusung topik yang sama dengan minggu-minggu lalu, yaitu mengenai niat becik nutupi dosa lan watak Allah nganggo amal soleh di bagian yang ketiga. Dan tentunya pendengar, untuk anda yang nanti ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan tentunya atensi dengar anda kami tunggu di 0281-632-336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Ya, mendengar Pro 1, pada bagian sebelumnya kita membahas tentang taubat sebagai jalan kembali kepada Allah. Taubat mengajarkan bahwa setiap manusia pasti pernah salah dan membutuhkan perbaikan diri. Namun setelah taubat, seorang hamba yang membutuhkan istighfar sebagai bentuk kerendahan hati dan permohonan ampun kepada Allah. Istighfar bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi kesadaran hati yang terus merasa membutuhkan rahmat Allah. Dan mutiara pagi kali ini masuk ke tema niat becik nutupi dosa lan watak Allah nganggo amal soleh pada bagian yang ketiga, yaitu membahas tentang istighfar sebagai jalan memohon ampunan Allah sekaligus membersihkan hati agar tetap dekat dengan kebaikan.
0: Iya, baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Citra, Mbak Putri.
0: Iya, apa kabar?
2: Hari ini, apa sudah pada mandi?
0: Oh, jelas sudah, Pak Ustadz, ya.
2: Sudah.
3: Biasanya belum, Ustaz.
2: Biasanya belum. Masya Allah. Juga segenap guru RRI semoga selalu sehat, semangat, ya, dan selalu dalam rahmat dan keberkahan Allah Ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin. Baik, Ustaz, tema kita pagi hari ini melanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu niat becik nutupi dosa dan watak Allah nganggo amal soleh, ya Ustaz.
2: Ya, betul. Ya. Jadi kita lanjut kemarin ya, Mbak Citra, Mbak Putri, bahwa kemarin kan kita masih sebenarnya pembahasan hadis kan?
0: Ya.
2: Pembahasan hadis yang apa, kita sampai ke what is sayyatul hasanata tamhuha itu. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang perbuatan baik itu akan tamhuha. Tamhuha itu maksudnya akan menghapus dosa. Nah, pertemuan kemarin kita bahas menghapus dosa itu ada tiga kan, masih ingat gak? Ayo dapat piring.
0: Ayo Mbak Putri, jawab Mbak Putri.
3: Ujian di pagi hari nih Ustaz.
2: Ampun deh ya, gitu ya. Masih ingat gak? Ayo. Kalau enggak Mas Is.
0: Mas
3: Is ikut siaran.
0: Oh, itu
3: Mas
0: Pak Ustadz, ada menyesali perbuatan. Kemudian
2: apa?
0: Menyesali perbuatan.
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Bukan itu.
0: Yang penting sudah jadi, coba jawab lah ya.
2: Jadi menghapus dosa dengan tiga cara itu loh. Yeah. Yang pertama tobat.
0: Oh, kan tobat.
2: Ya, terus yang kedua istighfar tanpa tobat. Yeah. Jadi ada orang mau nampun tapi tidak tobat. Nah, dan yang ketiga baru amal soleh. Nah, kita masing-masing yang kedua nih Mbak Citra dan Mbak Putri. Yeah. Begitu. Jadi pertama apa tadi?
0: Bertaubat.
2: Kemarin, dua minggu yang lalu.
0: Yeah.
2: Taubat. Terus yang kedua, jadi bagaimana sih ya apa penghapusan dosa itu caranya gimana? Jadi iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Yang perbuatan baik itu akan menghapus dosa-dosa perbuatan buruk. Lah, perbuatan baik yang menghapus dosa itu apa? Pertama taubat ya, kemarin sudah kita bahaskan. Hari ini kita bahas tentang istighfar, dan besok pertemuan Senin depan insya Allah bahas tentang amal soleh yang bisa menghapus dosa. Begitu Mbak Citra. Oke?
3: Baik, siap Ustadz. Ustadz, ini soal istighfar nggih Ustadz nggih.
2: Iya.
3: Guys, Ustadz,
2: gimana?
3: Saya mau tanya nggih Ustadz nggih, kenapa sih Ustadz istighfar ini jadi amalan yang sangat sering dianjurkan dalam Islam Ustadz?
2: Iya, karena istighfar itu memang kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala ya. Jadi kita diperintah untuk beristighfar. Di surat Al-Muzammil ayat 20 itu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini jadi bagusnya di, yang baca Mbak Citra atau Mbak Putri loh. Ayo coba dibaca.
3: Ayo Mbak Citra.
2: Tempat lagi nih.
0: Aduh, Masya Allah.
2: Jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, astagfirullah, innallahu ghafurur rahim. Mohon ampunlah kepada Allah, sehingga Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kan memang diperintahkan gitu loh Mbak Putri ya. Jadi karena kita diperintahkan dan menjalankan perintah Allah kan jadi ibadah gitu kan. Karena kita kan hamba Allah. Jadi karena ini diperintahkan maka ya kita harus istighfar. Di samping nanti kita akan bahas bagaimana sih keutamaannya. Ya kita di, ini kan kita dalam konteks membahas bahwa ada amalan loh yang bisa menghapus dosa gitu kan. Ya kita kan gak pernah bisa lepas dari dosa, pastilah kita pernah dosa gitu. Bahkan dari bangun tidur tadi mungkin kita pernah dosa gitu ya. Entah dosa dalam hati kita, dosa pikiran kita, dosa perbuatan kita, atau dosa mulut kita yang misalkan apa namanya, contoh kayak gini nih, sederhana aja. Kita bangun tidur terus rasanya capek, ah capek amat sih hidup gini, amat sih. Kita aja udah gak bener loh gitu, gitu kan. Ya enggak? Terus bangun tidur, aduh seneng nih.
0: Ketemu ya, Ustaz Minta Raga nih.
2: Ayo, Ustaz Minta Raga nih.
3: Ujian lagi nih.
2: Ujian lagi nih. Pak Fauzan ganti dong. Enggak bisa kayak gitu. Jadi karena memang diperintah gitu Mbak Putri, gitu ya. Terus istighfar itu apa sih kan gitu ya? Ya istighfar itu kan dari kata ghafar, ghafar itu mengampuni. Kalau dalam sorofnya itu diasankan istighfar, jadi litolab, untuk meminta. Jadi istighfar itu mohon ampun kepada Allah gitu ya. Jadi yang namanya ampunan itu sekaligus akan menutupi dosa dan aib kita gitu. Dan istighfar ini harus menunjukkan penyesalan dan harapan terhadap rahmat Allah ya. Di surat An-Nisa 110 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahim. Ini yang kedua, kenapa kita harus istighfar? Tadi pertanyaannya Mbak Citra tadi ya. Citra apa Putri ya
0: Mbak
2: tadi?
0: Putri, Mbak Putri Pak Ustaz.
2: Jadi barang siapa melakukan keburukan atau menzalimi dirinya sendiri lalu mohon ampun kepada Allah, niscaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa kita harus istighfar? Satu, memang diperintah. Yang kedua, supaya mendapatkan ampunan dari Allah, karena di sini kan siapa sih yang nggak pernah dosa gitu ya. Dosa itu hampir selalu berkelindan dalam hidup kita gitu ya. Jadi ya wis yang menungsa ya mesti akeh dosane, nek akeh dosane mulane istighfar kata Allah. Nek kowe istighfar insyaallah Allah akan yajidillaha ghafurur rahima. Engkau dia akan mendapati Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu Bu Mbak Citra, Mbak Putri. Jangan balah Bu Citra sama Bu Putri.
0: Aduh Masya Allah.
3: Aduh Masya Allah.
2: Gitu. Ya.
0: Oke, baik. Kemudian Pak Ustadz, kalau misalnya di tengah kehidupan seperti sekarang ini nih Pak Ustadz, kita kan kadang hidup ini penuh dengan kesibukan ya Pak Ustadz, dan juga ada banyak tekanan-tekanan begitu. Nah bagaimana sih Pak Ustadz kita bisa membiasakan diri ya agar tetap dekat dengan istighfar gitu Pak Ustadz?
2: Nah itu, jadi kalau kita pengen dekat dengan istighfar kan satu lahir dari kesadaran ya, dari sadar disit lah, karena wingi kan dia bisa bahas kayak tentang taubat kan ya. Ternyata salah satu syarat taubat itu kan anadam penyesalan dan menyadari bahwa itu salah. Jadi yang pertama ya kudu sadar disit gitu. Jadi supaya kita gampang istighfar sadar, oh iya nyong akeh dosane, terus saya harus mohon ampun sama Allah gitu. Ya walaupun kita sesibuk apapun kan itu hanya di istighfar yang ini. Pembahasan kita kali ini kan istighfar tanpa taubat Mbak Putri Mbak Citra. Gitu. Jadi ini levelnya lebih ringan daripada yang kemarin. Pertemuan kemarin kan bahas tentang taubat. Karena taubat kan harus ada 5 syarat. Abah yo, 5 syaratnya.
3: Iya siap nih syaratnya Ustaz. Ikhlas ya. Karena Allah.
2: Terus apa?
3: Menyesali dosa yang dilakukan.
2: Oke, telu.
3: Segera berhenti dari perbuatan dosa.
2: Apa?
0: Bertekad tidak mengulanginya lagi.
2: 5.
0: Terus dilakukan sebelum ajal tiba. Masya Allah.
3: Masya Allah. Terima kasih Mas Iskandar.
2: Walah, jumlahnya oli kepekan itu. Mas Iskandar itu tolong host 2 dikasih piring.
0: Enggak, ini definisi kerja tim Pak Ustadz.
2: Ini definisi kerja tim. Anu siap-siap. Ini gue gak ditakoni jawabannya guys ya.
3: Ini sudah dibaca ini Ustadz.
2: Ya begitu, jadi memang dari awalnya kita dari apa namanya kesadaran dulu Mbak Citra ya, jadi sadar dulu sehingga terus yang kedua ya ini kan persoalan di mulut aja ya, jadi biasakan dengan kalau ada teori repetition, jadi diulangi gitu, pokoknya dilatahkan aja lah ngomong istighfar gitu ya, sehingga nanti dalam keseharian apa-apa astagfirullah, kan enak gitu ya, gitu ya, dalam segala apa kesempatan kita bisa istighfar. Yang ketiga bisa ketika dikir pagi, dikir sore itu. Ya, jadi justru kita awali pagi dengan dikir pagi. Ya ini karena kita sedang dialog mutiara pagi, ya dikir pagi kita seperti ini. Tapi kalau dalam yang kondisi biasa, kan ada bacaan astaghfirullahaladzim itu 100 kali setiap pagi dengan setelah sore gitu. Setiap sore asar sampai maghrib, diantara waktu asar sampai maghrib, baca dikir sore, diantaranya ada bacaan astaghfirullahaladzim 100 kali. Jadi kalau kita membiasakan kayak gitu ya nanti lama-lama kita di kondisi keadaan seperti ini ya. Justru karena kita kondisinya hidupnya kayak gini, memang di zaman akhir banyak fitnah, ada juga tekanan-tekanan kehidupan, kita jadi mudah beristighfar. Ya, secara psikologis juga kalau orang istighfar itu kan kemudian dia salah satu keutamaan psikologisnya nih, kalau istighfar kemudian dia sadar, oh iya saya lemah, Allah yang maha mampu gitu kan. Jadi menghindari sifat sombong, termasuk kita jadi tidak apa namanya, tidak apa sih jenengnya, ngelokro ya, tau ngelokro enggak sih?
0: Apa sih, lemas ya, tidak semangat ya.
2: Ya jadi sadar, oh iya kita masih punya Allah kok gitu, kita masih punya Allah, kita mohon ampun sama dia gitu kan. Insya Allah tekanan hidup ini akan terasa ringan gitu. Jadi kuncinya nanti asyikoh billah, percaya kepada Allah gitu ya, yakin kita masih pula Allah kan. Biasanya tuh mama suka bikin itu kan, bikin status kan minallah fillah gitu, billah lillah wah gitu. Atau biasanya kalau statusnya mama Allah, Allah lagi, Allah lagi, itu berarti lagi ada masalah nih statusnya kayak gitu. Ya kan, tapi kan benar kan Mbak Citra Pabriyora, kan harusnya kayak gitu. Oh iya, Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, berarti kita masih punya Allah, kita punya Allah, jadi kita selalu bersandar kepadanya, termasuk istighfar kepadanya. Gitu Mbak Putri. Lanjut, monggo Mbak Citra.
3: Iya, monggo Mbak Citra.
2: Mbak Citra, Mbak Putri, monggo yang mana lah.
3: Iya, iya.
2: Kita sambil santai aja, nanti kira-kira setengah jam terus kita lempar jam apa pertanyaan ke jam.
3: Iya, baik. Ustaz, ini banyak orang mengaitkan istighfar dengan datangnya ketenangan ya Ustaz, dan juga mudahnya rezeki. Nah Ustaz, bagaimana nih penjelasannya dalam pandangan Islam ini Ustaz?
2: Ya, jadi apa namanya, istighfar punya keutamaan, betul gitu. Cuma gini, jangan dasar istighfar karena itu gitu ya, ya kan? Gitu. Jadi ini anggap sebagai efek samping. Jadi jangan orang istighfar itu karena pengen mengharap hal-hal yang sifatnya duniawi gitu. Justru yang paling utama istighfar itu karena apa? Karena satu ini, kita pasti punya dosa. Jadi lahirnya dari kesadaran itu dulu Mbak Putri, Mbak Citra ya. Jadi lahir dari situ dulu. Karena kulubani adam khotoh, wakarul khotoh, atau wabin itu. Jadi manusia pasti punya salah, sebaik-baik salah adalah bertobat kembali kepada Allah. Tobat itu hanya kan kembali kepada Allah. Ya, yang kedua karena memang diperintahkan oleh Allah, tadi sudah saya sampaikan. Dan Rasulullah sendiri juga berbanyak istighfar. Padahal beliau ini kan orang yang maksum ya. Yang tidak berdosanya langsung diampuni sama Allah. Ini menjadi teladan. Sekelas Rasul saja yang dosanya banyak diampuni sama Allah, jadi istighfar kan. Ini di riwayat Bukhari disebutkan, wallahi inni la astaghfiru wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku istighfar dan bertobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Dalam hadis lain malah 100 kali ini. Ya Yuhannas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi akthar marrah. Wahai manusia, bertobatlah dan beristighfarlah kepada Allah, aku bertobat kepada Allah sehari 100 kali. Itu Rasul loh. Nah kita ini siapa? Nah jadi ini yang harus dilandasi dulu ya Mbak Citra, Mbak Putri ya. Landasi dengan ini dulu. Lah kalau kita sudah begini, Allah berikan keutamaan gitu. Memang nggak salah orang-orang apa meyakini seperti itu, tidak salah. Tapi didasari ini bahwa kita punya banyak dosa, ini perintah Allah. Rasul saja yang apa namanya, dosa yang diampuni dosanya aja selalu beristighfar, bahkan sampai 100 kali ya, apalagi kita yang jelas pasti dosanya banyak ya. Nah, ada beberapa keutamaan istighfar yang tadi Mbak Putri itu. Emang sekarang kok orang mengkaitkan istighfar dengan rezeki gitu, dengan itulah. Memang iya, ada beberapa keutamaan istighfar. Ya, pertama menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Nah, yang kedua, orang yang istighfar memang dijauhkan dari kebinasaan. Nah, ini surat Al-Anfal 33 kan, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak mengazab mereka selama mereka masih mohon ampun. Tuh kan? Jadi keutamanya di situ, karena selagi kita sering istighfar, insya Allah kita tidak akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau musibah pastilah ya, kita kan jangan berpikir bahwa apa ujarnya pada karo Allah ya, kenapa yang oleh musibah dapat musibah gitu? Ya sih, wong urip ya oleh musibah, nih orang musibah harus urip. Kasarnya kayak gitu. Nah, mendapatkan sebab turunnya rahmat Allah kan dari yang ayat tadi nih loh, yang apa namanya? Yang tadi saya sampaikan kita akan dapat rahmat dari Allah itu loh. Lupalah tadi ayatnya mana? Tadi kan saya baca kan.
0: Yang pertama.
2: Jadi Allah akan mengampuni kita, karena Allah akan merahmati kita gitu ya. Intinya kayak gitulah. Kalau ini rahima ya. Wastighfirullah innallaha kana ghafurur rahima. Jadi dengan kita mohon ampun kepada Allah, Allah Maha memberi rahmat ini. Jadi kalau kita istighfar, insya Allah kita akan akan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Kemudian istighfar menjadi sebab diamnya dosa dan membuka pintu ampunan seluas-luasnya, tadi sudah saya sampaikan juga, jadi terbuka ampunan Allah. Gini loh, kalau sebenarnya bisa dilogikakan sederhana ya Mbak Putri Majidah. Kalau kita ya beristighfar, kita sadar, kemudian kita meyakini insya Allah Allah mengampuni dosa kita, kan kita jadi dalam aktivitas kan semangat ya, ya enggak? Aktivitas semangat, kerja juga semangat gitu. Sehingga insya Allah nanti rezekinya juga akan terbuka luas gitu kan. Kalau kita keyakinan seperti itu, memang kaitannya dengan Allah membuka pintu ampunan, memang di hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Ya Ibn Adam innaka mata'utani warajautani ghafartulaka ala makana minka. Wahai anak Adam, selama engkau berdoa, berharap padaku, aku pasti akan mengampunimu. Nah, terus ini yang paling banyak ini. Biasanya kalau kayak kita nih menungsa senangnya, datangkan rezeki orang. Pokoknya harus singkat kita nih kalau rezeki pada semangat. Memang betul Mbak Putri, Mbak Citra ya, di hadis Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, Man lazimal istighfaro ja'alallah lau min kulit dikin makhroja wa min kuliha min faroja wa rozakahu min haithula yahtasib. Barang siapa merutinkan istighfar, ya tadi saya sampaikan minimal dzikir pagi sore itu Mbak Putri, Mbak Citra ya. Jadi biasakan antara asar sampai maghrib gitu, di antara sela-sela waktu itu perbanyak istighfar gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah, minimal 100 kali lah. Astagfirullah wa atubu ilaihi kayak gitu kan. Dan nanti habis subuh sampai syuruk. Syuruk itu matahari terbit lah. Ya, kapan ya, tinggal buka aja di aplikasi-aplikasi tentang jadwal waktu sholat ya. Kalau saya pakainya hisabmu ya, karena hisabmu itu langsung di mana kita berada gitu Mbak Citra, Mbak Putri. Begitu dibuka, kita misalkan di Kembaran, langsung munculnya jadwal waktu sholat di Kembaran, bahkan sampai dengan kita berada di derajat berapa, menit keberapa, detik keberapa, bahkan di MDPL-nya berapa, itu ada semua di situ. Jadi tahu, oh ini jadwal waktu sholatnya ini, oh ini jadwal syuruknya kayak gini, kayak gitu. Jadi perbanyak itu, kalau habis subuh sampai syuruk, ya 100 kali juga astagfirullah waktu mulai. Ternyata Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan, kelapangan dari kesedihan, dan rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Itu ini juga yang jadi motivasi tadi yang disampaikan Pak Citra. Gimana sih kalau hidup banyak tekanan Ustaz gitu? Ya ini solusinya. Dengan kita banyak istighfar, ternyata janji Allah itu, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan kita. Kemudian Allah berikan lapang dalam segala kesedihan ya, namanya orang kadang-kadang baper juga ya, baper juga. Ustaz juga baper enggak? Ya iyalah, yang juga menungsa, yang orang baper ya bahaya gitu. Semua orang yang pasti ada bapernya, tapi baper kita bisa hilang karena yakin Allah memberikan kelapangan dan juga rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian di Quran surat Nuh ayat 10-12 kan sama juga. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Maka aku berkata, itu, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sungguh dia maha pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Maksudnya hujan lebat di sini hujan lebat yang menyuburkan tanah gitu ya, yang mendatangkan rezeki rahmat. Makanya kita orang Islam kan kalau hujan kan mengucapkan apa? Allahumma sayyiban nafi'a gitu ya. Allah sayyiban nafi'a itu. Jadi terus akan memperbanyak harta serta anak-anak kalian. Lah ini sing memperbanyak anak mesti wong wadon padha ora gelem. Ini maksudnya apa? Memperbanyak anak di sini maksudnya menjaga keturunan kita itu, baik secara dohir betul-betul anak kita banyak ataupun keturunan-keturunan kita jadi keturunan yang baik kayak gitu. Begitu Mbak Putri, tadi pertanyaan sudah saya jawab ya.
0: Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Ini sepertinya sudah mulai banyak yang mau bergabung. Kita langsung terima dulu saja ya Pak Ustadz.
2: Boleh?
0: Iya, kita terima dulu yang pertama di 632336. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Putri dan Tika.
0: Iya, waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
4: Delvina di Jakarta.
0: Mbak Delvina, monggo silakan.
4: Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Devina. Yang di Jakarta itu bukan ya?
0: Iya betul Pak Ustadz.
2: Iya silakan Mbak Devina.
4: Tadi kan Pak Ustadz menjelaskan tentang istighfar itu ampunan. Nah pertanyaannya tentang menguap. Apakah menguap itu perbuatan dosa? Karena disunahkan untuk istighfar seperti itu. Mohon penjelasannya. Mungkin ada riwayat nabinya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima nggak Pak Ustadz?
2: Coba agak bengong tadi ya.
0: Iya agak bengong, tapi ini yang ya, saya
2: coba, silakan gimana coba
0: yang
2: Mbak,
0: saya tangkap Mbak Putri. Pertanyaannya terkait dengan menguap, apakah ini juga termasuk perbuatan dosa begitu Pak Ustadz?
2: Ya, oh gitu ya.
0: Iya. Kalau tidak salah itu.
2: Jadi gini, menguap itu adalah kesukaannya setan sebenarnya. Ya, apa kesukaan setan? Jadi makanya kita ketika menguap supaya menutup mulut dan beristighfar kepada Allah gitu. Jadi itu riwayatnya mana gitu? Riwayatnya sebentar ya, ini saya harus bacakan secara detail supaya nanti jadi gini, di dalam hadis memang kita temukan yang tentang masalah tadi gini, yang apa namanya, bahwa orang itu kalau menguap itu dibenci oleh Allah dan disukai setan. Itu hadis dari Imam Bukhari nomor 6223. Ya, Mbak Devina, jadi nanti bisa dibuka hadis Bukhari nomor 6223 dan Muslim nomor 2994. Kurang lebih ginilah apa namanya panjang.
0: Iya, baik. Pak Ustadz, halo. Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, ini sepertinya ada sedikit kendala pada jaringan. Iya, halo Pak Ustadz.
2: Sudah masuk?
0: Iya, sekarang sudah masuk Pak Ustadz, monggo.
2: Baik, ini enggak tahu ini kok jadi unstable nih. Saya ulangi ya.
0: Iya, monggo Pak Ustadz.
2: Innallahu yuhibbul 'athas wa yakrahu tana'ub. Fa idza 'athasa fahamidallah fa haqqa 'ala kulli muslimin. Sami'ahu aw yushammitahu wa amma tana'ubu fa innahu huwa minasy syaitan. فَلْيَرُدَّهُ مَسْتَطَعَ فَإِذَا قَلَهَا دَهِكَ مِنْهُ شَيْطَانٌ. Jadi kayak gini Mbak Devina, sebenarnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Oleh karena itu, bila salah seorang di antara kalian bersin, lantas dia memuji Allah. Jadi kalau kita bersin, kemudian Alhamdulillah, maka wajib bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk mentasmidnya atau mengucapkan Yarhamukallah. Adapun menguap, maka dia dari setan. Maka apabila seorang menguap, hendaklah dia menahan semampunya. Bila seorang menguap sampai mengucapkan suara hah, setan akan menertawainya. Jadi memang hadisnya begitu, bahwa menguap itu disukai setan, bahkan kalau kita sampai menguap sampai ngomong hah gitu ya kan, kadang-kadang suka ada yang kayak gitu tuh, ayo saling pandang, berarti pelakunya itu. Ternyata itu setan akan tertawa gitu. Ya, jadi kalau kemudian gak mampu nahan ya ditutup dengan tangan. Itu hadisnya riwayat Muslim nomor 2995 dan Abu Daud nomor 5026 ya. Idza tathawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fammihi fa inna syaitan yadkhuluh. Ya. Bila salah seorang di antara menguap, maka hendaklah menutup mulut dengan tangannya karena setan akan masuk ke dalam mulut tersebut, begitu ya. Nah, tapi pertanyaannya dikaitkan dengan istighfar tadi ya, gitu. Begitu enggak sih, ada kaitannya dengan istighfar enggak sih, Mbak Putri, Mbak Citra.
0: Tadi di
2: apa
0: awal
2: cuma seperti itu?
0: Tadi di awal sih sepertinya ada sampai situ Pak Ustadz. Cuman di endingnya saya hanya menangkap pertanyaannya hanya itu Pak Ustadz.
2: Oh, hanya itu. Ya udah gitu. Kemudian apakah ada, sebenarnya tidak ada perintah secara khusus bahwa kalau apa kalau menguap itu kemudian mengucapkan istighfar gitu kan. Muhammad Ash-Shinghiti ini salah satu ulama di Arab Saudi mengatakan enggak ada perintahnya tuh istighfar dan zikir setelah menguap. Tuh, beda dengan bersin. Kalau bersin kan supaya memuji Allah. Ya. Ini ngelek enggak ini? Enggak ya?
0: Enggak, Pak Ustaz.
2: Iya, jadi kalau bersin kan supaya memuji Allah, tapi kalau menguap memang tidak ada dalilnya bahwa menguap itu membaca istiadat atau yang lainnya. Jadi tidak ada gitu. Jadi menurut beliau tidak perlu setelah menguap kita mengucapkan istighfar. Tapi kok banyak yang masyarakat ketika menguap itu kemudian mengucapkan apa? Istighfar. Apa ini? Istighfar ya. Bahkan ada yang isti'adah, mohon perlindungan dari setan. Ini ada tuntunannya enggak? Enggak ada. Ya, mungkin itu hanya apa? Mungkin pikiran aja bahwa oh ini kan disukai setan, maka saya berlindung pada Allah dari setan. Mungkin kayak gitu ya. Ya, tapi ini bukan termasuk amalan yang disunahkan gitu. Karena yang disunahkan ketika menguap cukup ditahan atau tadi ditutup dengan tangan saja. Begitu Bu Devina, semoga jelas jawab pertanyaan saya gitu ya. Monggo yang lain.
0: Iya, baik Ustaz, ini pertanyaan dari WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kadang ada istighfar saat memarahi anak dan nadanya keras sampai mengagetkan orang lain. Bagaimana dengan yang demikian Ustaz? Mohon pencerahannya dari Pak Wahyudi di Pangebatan Ustaz.
2: Ya itu, ayo mama, siapa yang pernah mengalami?
0: Semua nih kayaknya.
3: Sakingnya ini Ustadz.
2: Ya ini orang mama dok, bapaknya pada bayi. Ya, itu namanya anak kan gitu ya. Ini saya sedikit ya, saya tambahkan. Kita harus sadar bahwa wa'lamu annama amwalukum wa'latukum fitnah. Itu surat At-Taghabun ayat 15, surat Al-Anfal ayat 27 atau 28 lah ya. Ya jadi, iya betul, jadi Allah Ta'ala mengingatkan, ketahuilah bahwa hartamu anakmu menjadi ujian. Jadi sadari anak kita ujian. Jadi makanya ya ketika anak kita menguji kita dengan kelakuannya. Kan anak kita menguji kita dari kecil ya. Dari ketika baru hamil saja. Itu mak-mak biasanya kalau hamil sudah mual-mual gitu ya. Apa namanya, morning sick ya?
0: Iya,
2: morning sick pada mual-mual gitu kan. Terus mulai kadang bau-bau apa enggak enak, suami pakai parfum enggak suka, kadang-kadang gitu kan, ada yang kayak gitu kan. Ada yang bau makanan mual gitu, tapi makan enggak. Kemudian nanti apa, ketika udah usia 5 bulan, 7 bulan udah mulai terasa ganjil di perut. Saya sih enggak pernah hamil ya, cuma katanya gitu ya. Ganjil di perut. Nanti kalau udah 7 bulan tidurnya mulai susah gitu kan. Arep miring, pegak, melumah, ora kepenak, kemurup, ora mungkin, mungkin dapetnya gede, turunnya kemurup, ya kayak timbangan ya. Gitu ya, terus nanti belum nanti melahirkan, belum nanti kalau baru lahir itu menyusui kan, kalau bayi baru lahir katanya kalau malam, malam mendelok, melek baik gitu ya, ibunya udah ngantuk, anaknya mendelok, makanya kadang-kadang nyusuin anak sampai setengah ngantuk gitu, kadang-kadang apa namanya sampai ketiduran sementara susunya sampai keluar mengenai mukanya anak, kadang-kadang kan kayak gitu. Kemudian nanti kalau udah gede sedikit mulai itu mulai jalan ke sana jalan kemari, disuapin susah gitu kan. Begitu ya, betul ya.
0: Ya
2: kadang-kadang nyuapin tuh sampai ya Allah, kalau disuapin susah, udah disuapin masuk disembur. Ngalami lah kalau punya anak pasti ngalami gitu kan Mbak Putri, Mbak Citra, ngalami ya,
0: ngalami Pak Ustadz
2: ya, disembur. Nanti kalau diajak-ajak jalan-jalan kemana, kemudian kadang-kadang ngambek apalah gitu, terus pipis lah gitu, yang elah yang apa, semuanya luar biasa lah gitu. Nah, kadang-kadang ada puncak di mana mungkin karena seorang wanita kan capek, apalagi wanita yang bekerja kayak Mbak Putri, Mbak Citra kan sudah kerja, pulang ke rumah ngurusi anak gitu kan. Kadang-kadang waduh gitu, akhirnya gak kuat terus, Astagfirullah. Astagfirullah. Jangan gitu. Kayak orang mering anak, mering bujung bareng. Nah itu gimana Ustaz? Ya sebenarnya mungkin dia itu istighfar untuk dirinya sendiri. Ya bukan artinya, aduh ya Allah aku mohon ampun, aku hampir gak kuat nih. Mungkin kayak gitu. Ya jadi bukan apa sebagai ucapan apa namanya, puncak dari ketidakkuatan gitu ya. Jadi itu zikir bukan? Ya zikir, cuman ada pengucapannya yang kurang tepat gitu. Harusnya istighfar kan lembut ya. Astagfirullah gitu. Dan sebenarnya pengaruhnya kalau istighfar lembut ini justru lebih masuk ke hati daripada keras. Kalau keras itu sebenarnya ekspresi kemarahan gitu. Astagfirullah, bocah kok ya, tiru ramane kowe. Tapi kalau lembut, astagfirullah, ya Allah, kuatkan aku. Tentu beda. Jadi sebaiknya ya dilatih untuk lembut gitu. Termasuk kalau lagi marah sama suami, kalau astagfirullah mas, kamu loh lah. Itu malah suami malah mungkin gak ini. Tapi kalau lembut, astagfirullah mas, ya Allah. Kamu gitu amat sih mas. Nah, beda itu, biasanya laki-laki lebih kena itu dibanding diomelin itu. Mbak Putri jangan nunduk-nunduk aja, dengerin ini. Oke, begitu Mbak Putri, Mbak Citra. Ya, tadi Bu siapa yang nanya tadi ya?
0: Tadi ada Pak Wahyudi di Pangabatan.
3: Pak Wahyudi.
2: Ya. Lanjut monggo, silakan.
0: Oke, berikutnya kita baca melalui kolom komentar dulu nih ya Pak Ustadz. Nih, dan saya baca dari paling atas dulu ini. Ini ada Ibu Juju ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, memasuki bulan Hijriah ini, bulan yang dicintai oleh Allah, kita harus menebar kebaikan di samping menghidupkan sunah-sunahnya, termasuk juga memperbanyak istighfar. Itu bagaimana ibadahnya bisa, agar sampai menuju ketakwaan nih Pak Ustadz? Mohon pencerahannya.
2: Ya, maksudnya gimana?
0: Kita harus menebar kebaikan di samping menghidupkan sunah-sunah Allah di bulan yang dicintai ini, termasuk dengan memperbanyak istighfar. Lalu bagaimana Pak Ustadz caranya agar ibadah ini bisa sampai menuju ketakwaan Pak Ustadz?
2: Maksudnya ibadah istighfar itu maksudnya kali ya?
0: Iya, sepertinya.
2: Ya, jadi kan takwa itu artinya apa sih? Takwa itu kan kehati-hatian dalam hidup, jujur. Ya. Takwa kan merasa sampaikan maknanya tiga. Satu, khauf, takut kepada Allah. Dua, al-hadru, waspada, hati-hati dalam hidup. Yang ketiga, al-wiqayah, menjaga diri jangan sampai sengsara membuat murka Allah. Jadi dalam konteks itu, istighfar sangat relate banget gitu ya. Karena kita takut kepada Allah, kita istighfar. Astagfirullah, ya Allah. Kenapa saya selama ini kok gak merasa diawasin Allah dan sebagainya. Kedua, waspada, gitu. Hidup itu kan banyak ujian, banyak fitnah, ada godaan setan, ada musibah, ya ada juga hawa nafsu kita. Maka kita waspada dengan istighfar, astagfirullah gitu. Dan yang ketiga, kita menjaga diri jangan sampai sengsara. Karena kadang-kadang kita melakukan hal-hal, mengucapkan perbuatan, meyakini sesuatu yang membuat kita bisa bikin sengsara gitu. Disitulah kita kemudian istighfar. Jadi istighfar sangat relate untuk membangun ketakwaan. Ketakwaan dalam pengertian tiga di atas, membangun rasa takut kita kepada Allah, sehingga membuat kita hati-hati dalam hidup. Yang kedua itu tadi, waspada, hati-hati. Dan yang ketiga, membuat kita terjaga, sangat waspada, menjaga diri, jangan sampai membuat murka Allah, mendolimi orang lain, sampai mendolimi diri sendiri. Begitu Bu Jujo? Masya Allah, lanjutannya. Mbak Citra, Mbak Putri, Bu Jujo bikin nasi gorengnya enak loh.
0: Waduh.
2: Iya.
0: Boleh, kapan-kapan.
2: Kapan Bu Cucu bikin dikirim ke RRI.
3: Iya, jam 5 sampai jam 10 ya Bu Cucu.
0: Ngelunjak ini ya lama-lama ngelunjak ya.
3: Ya, ini Ustadz, pertanyaan lagi gak Ustadz? Dari Ed Agung Suryo ini Ustadz. Pak Ustadz, jumlah wirid istighfar harus minimal 100 kah? Bagaimana kalau lebih banyak, apalagi kalau jumlahnya tak terbilang Ustadz? Monggo.
2: Iya, kalau tadi kalau apa namanya yang kalau zikir pagi zikir sore iya, karena memang ketentuannya seperti itu. Jadi ya, di hadis tentang zikir pagi zikir sore bahwa istighfarnya itu sekali 100 kali gitu. Dalam satu kali apa namanya zikir pagi zikir sore dibaca berapa? 100 kali. Memang kayak gitu untuk zikir pagi zikir sore, karena itu namanya zikir muqayyad gitu. Jadi gini, ada istighfar mutlak, ada istighfar muqayyad gitu. Jadi istighfar mutlak itu adalah berapapun, kapanpun. Nah itu. Jadi itu namanya istighfar mutlak. Gitu, kapanpun gitu. Jadi berapapun gitu. Jadi tiba-tiba kita lagi nyetir, istighfar. Boleh, berapapun bilangannya gak ada. Yang kedua yang muqayyad, yang terikat waktu dan sesuai tuntunan. Yaitu apa? Setelah subuh sampai syuruk, itu zikir pagi, di situ astagfirullah waktu mulai 100 kali. Kemudian setelah asar sampai maghrib waktunya, itu zikir sore 100 kali. Jadi itu namanya istighfar muqayyad atau zikir muqayyad. Begitu. Jadi waktu itu 100 kali, terus ada yang 3 kali setelah sholat. Gitu kan? Kita kan setelah salam itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, kemudian Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya zal jalil wal ikram, Allahumma la mani'a lima ta'ata, dan seterusnya. kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulkul wa hamdu lah. Kalau di situ muqayyad 3 kali. Jadi yang muqayyad itu setelah sholat fardu itu istighfar 3 kali antara subuh sampai subuh sampai syuruq itu 100 kali. Kemudian asar sampai maghrib itu 100 kali. Adapun yang mutlak kapanpun berapapun begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lalu ada lagi?
0: Baik, barangkali satu pertanyaan terakhir ya Pak Ustaz. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari hamba Allah ini. Pak Ustadz, begini pertanyaannya. Kalau kita sedang bekerja, selalu melantunkan nyanyian astagfirullah, astagfirullah robbal baroya, astagfirullah minnal khotoya, biar ingat terus dan tenang dalam bekerja. Apakah itu sudah betul, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Ini dari hamba Allah.
2: Jadi gini, sebenarnya lafaz istighfar itu sudah ada. Ini lafaznya ya. Jadi untuk waktu-waktu istighfar ini yang tadi saya sampaikan secara khusus, yang kalau yang di YouTube bisa ngeliat di slide ya, yang di YouTube bisa lihat di slide bahwa ada anjuran waktu-waktu istighfar, yaitu setelah sholat wajib tadi sudah saya sampaikan. Karena Nabi idan sorofa min sholati istighfaru salasa. Nabi bila selesai sholat istighfarnya 3 kali. Kemudian di waktu sahur wabil ashari hum yastaghfirun. Nah ini berapapun boleh, tapi waktu sahur itu waktu yang terbaik untuk istighfar. Kemudian setelah berbuat dosa itu istighfar ya. Jadi jangan tunda taubat gitu. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang bila melakukan perbuatan keji atau berbuat mendzalimi diri sendiri, segera ingat Allah lalu istighfar. Nah, ini waktu-waktu istighfar lah. Kemudian ada bacaan istighfar. Kalau ini yang memang diperintahkan yang pendeknya astagfirullah wa atubu ilaih, ini sesuai hadis. Kemudian yang kedua yang bacaan kedua astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ini juga sesuai hadis. Ya, ini yang istilahnya lafadznya memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang maksimal ini yang paling jos ini. Ya, jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'amtuka na'ala ahdika wa antika mastata'tu a'udhu bika min syari ma sonatu abulaka binikmatika alaihi wa abulaka bitambi fafili fainal yafiru dunuba illa anta. Ya kan udah apal ya Mbak Citra, Mbak Putri apal ya? Ini yang saya tulis istighfar. Mbak Putri ketawa. Tanya bener. Ini disebut penghulunya istighfar. Ini istighfar yang paling jos ini. Jika dibaca pagi atau malam lalu dengan penuh keyakinan lalu meninggal, maka akan masuk surga. Itu namanya sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'amtuka wa ala ahdika wa antika masyaratu wa antika min syarima sunatu wa bulaka bin ni'matika alih wa bulaka bin nambi afli fa inna liyafiru tunubah ila anta. Jadi kalau pertanyaannya, saya bacanya astaghfirullah, apa yang nyanyian itu gimana ya? Nyanyiannya ya? Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya itu kan ya, benar gak sih?
0: Betul Pak Ustadz, betul.
2: Saya gak berani nyanyi merdu, takutnya nanti diundang jadi penyanyi. Jadi gimana Ustadz itu? Ya boleh saja, tapi kan namanya istighfar ini kan ibadah, sebaiknya menggunakan lafal-lafal yang ada tuntunannya gitu aja gitu ya. Jadi yang afdol itu menggunakan ini, astaghfirullah wa atubu ilaih, atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, atau paling jos ini, Allahumma anta rabbi, ini afdolnya. Tapi kalau astagfirullah rabbal baria astagfirullah minal khotoya boleh aja. Tapi kalau dinyanyikan lah itu masalah gitu. Karena dalam Islam tidak mengenal zikir sambil nyanyi gitu. Jadi dibedakan antara nyanyi sebagai bentuk keindahan seni ya yang membuat manusia ingat pada Allah dengan ibadah gitu. Jadi kalau memang ini bagian daripada zikir sebaiknya tidak dinyanyikan begitu. Itu kalau saya ya, pendapat saya begitu, diambil dari pendapat para ulama juga. Jadi kalau itu dikir karena ibadah jangan nyanyi-nyanyi, nanti kayak agama sebelah gitu. Agama sebelah kan nyanyi-nyanyi sambil memuji Tuhannya. Nanti kita sama dong kalau kayak gitu. Jadi dikir karena ibadah tidak perlu dengan nyanyi-nyanyi, tapi ucapkanlah dengan penuh bertawaduk kepada Allah, bertazallul, merendahkan diri di hadapan Allah dengan suara yang lembut, yang halus, dengan penuh kesadaran. Begitu ya. Allah alam bisawab.
0: Gitu. Baik Ustadz, ini karena keterbatasan waktu Ustadz yang harus mengakhiri kebersamaan kita di kajian Mutiara Pagi. Barangkali kesimpulan Ustadz untuk tema kita Ustadz.
2: Ya kesimpulannya, coba disimpulkan.
0: Silakan Pak Citra.
2: Jadi kesimpulannya bahwa ya, kita mari budayakan istighfar lah, sekalipun belum langsung dengan pertobatan gitu ya. Jadi walau di mulut kita mari kita lanyahkan, bahasa Banyumas itu lanyah, nanti lanyah enggak? Lanyah itu dibiasakan lah, pokoknya apa-apa istighfar, astagfirullah, itu menjadi kebaikan. Kalau bisa jangan cuma astagfirullah, jadi budayakan apapun Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Jadi kalimat-kalimat thayyibah, sehingga nanti lebih menenteramkan batin. Termasuk istighfar, karena dia utamanya mendatangkan rizki, melapangkan hati kita, Allah memberikan jalan keluar, dan kemudian membuat ampunan dan rahmat dari Allah Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah, Senin depan kita bahas yang ketiga tentang amal soleh apa aja sih yang bisa menghapus dosa, begitu ya. Jadi ini masih lanjutan pembahasan tentang hadis. Terima kasih Mbak Citra, Mbak Putri, dan Mas I, serta seluruh KRL yang bertugas pagi hari ini, dan seluruh jamaah semuanya. Tetap semangat, selalu mohon yakin pada Allah, semoga hidup kita diberkahi Allah Ta'ala. Barakallahu li walakum wa fina wa fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru rabbana fa inna bi malam dana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun Anda berada, demikian tadi acara dialog interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan Ustadz Kiai Haji Mintaraga Eman Surya LC mengenai niat becik nutupi dosa lan watak ala nganggo amal soleh di bagian ketiga.
3: Iya, dan pendengar nantikan kembali kajian Mutiara Pagi setiap hari mulai pada pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra yang bertugas undur diri dalam kajian pagi Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Ya Allah, jadikanlah kami sumber kebahagiaan bagi kedua orang tua kami di saat Engkau membangkitkan seluruh makhluk-Mu untuk memberikan kesaksian di hari kemudian.

0: dalam surgamu nan mulia. Tempatkanlah kami dan orang-orang tua kami di lembah rahmatmu, di kediaman para walimu, berdampingan dengan hamba-hambamu yang engkau beri nikmat terbesar atas mereka, yaitu para nabi, para saddiqin, para syuhada, dan para salihin. Oh, alangkah bahagianya hidup berdampingan dengan mereka. Semua itu semata-mata hanyalah anugerah darimu jua. Ya Allah, cukuplah Engkau Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, selama periode long weekend ini jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 5 melonjak signifikan. Pemkot Tegal yang resmi menghadirkan fasilitas jogging track di alun-alun kota Tegal. Kedua informasi tersebut mendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Senin 18 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan Gema Piala Dunia 2026 dan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya.
1: Dan saya Putri Dian.

0: Pendengar, selama periode long weekend ini jumlah penumpang kereta api di wilayah Daup 5 melonjak signifikan. Berikut laporan Yanuar Adi.
1: Jumlah penumpang kereta api di wilayah PT KAI Daup 5 Purwokerto melonjak signifikan selama periode long weekend hari kenaikan Yesus Kristus pada 13 hingga 17 Mei 2026. Tingginya mobilitas masyarakat tersebut terlihat dari peningkatan jumlah pelanggan di sejumlah stasiun wilayah Daup 5 Purwokerto, khususnya stasiun Purwokerto. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto, M. Asad Habibudin mengatakan, pada Rabu 13 Mei hingga Jumat 15 Mei, tercatat sebanyak 37.000 pelanggan berangkat dan tiba di stasiun Purwokerto, yang terdiri dari 17.000 pelanggan berangkat dan 19.000 pelanggan tiba. Jumlah tersebut meningkat 49% dibanding periode yang sama pada pekan sebelumnya yang mencapai 24.000 pelanggan. Sementara itu berdasarkan data hingga Minggu 17 Mei pagi. Jumlah pelanggan untuk keberangkatan dan kedatangan pada Sabtu 16 Mei hingga Minggu 17 Mei tercatat sebanyak 17.000 pelanggan, terdiri dari 10.000 pelanggan berangkat dan 7.000 pelanggan tiba. Angka ini berpotensi terus bertambah seiring penjualan tiket yang terus berlangsung.
2: Adanya peningkatan volume penumpang pada periode long weekend ini. Oleh karena itu, KAI Daup 5 Purwokerto menambah kapasitas tempat duduk guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Sehingga perjalanan kereta api selama masa libur panjang dapat berlangsung selamat, aman, dan juga lancar. Kami mengimbau seluruh pelanggan untuk tetap memperhatikan jadwal perjalanan serta hadir lebih awal di stasiun.
1: Asad menambahkan, tingginya mobilitas masyarakat selama masa libur panjang membuat PT KAI Daup 5 Purwokerto meningkatkan pengawasan terhadap kondisi sarana dan prasarana. Sebelumnya, KAI telah melaksanakan cek jalur kereta api di petak stasiun Langen, stasiun Sidareja. Pemeriksaan lintas ini tidak hanya bertujuan memastikan kesiapan infrastruktur, tetapi juga sebagai langkah antisipatif terhadap berbagai potensi gangguan operasional yang dapat mempengaruhi perjalanan kereta api. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, Kejaksaan Negeri Kejari Banyumas catat peningkatan tren kasus narkotika di wilayah kerjanya. Berikut laporan.

0: Lintang Azra.
1: Kejaksaan Negeri atau Kejari Banyumas mencatat tren kasus narkotika di wilayah Banyumas mengalami peningkatan sepanjang 2025 hingga 2026. Kasus yang paling dominan ditangani yakni penyalahgunaan sabu, sementara kasus ganja disebut belum pernah ditemukan. Kasubsi 2 pada Seksi Intelijen Kejari Banyumas, Angka Ponta, menjelaskan peran aktif kejaksaan dalam mendukung penanganan kasus. Ia menyebut Seksi Intelijen Kejaksaan aktif melakukan penyuluhan hukum, penerangan hukum, serta program jaksa masuk sekolah terkait bahaya narkotika dan ancaman hukumannya.
2: Kalau peran kami biasanya ada penyuluhan hukum, penerangan hukum, dan jaksa masuk sekolah. Dari situ kita sampaikan bahaya narkotika, kemudian ancaman hukumannya, pasalnya, kemudian bagaimana jika tidak melapor, dan sebagainya.
1: Dalam upaya pencegahan, kejaksaan berkoordinasi dengan Intelkam kepolisian guna memantau perkembangan jaringan dan modus peredaran narkotika di masyarakat. Deteksi dini juga dilakukan melalui pengembangan informasi dari pelaku yang tertangkap untuk menelusuri bandar maupun jaringan pembeli lainnya.
2: Kalau kita melalui seksi intelijen, biasanya kita koordinasi dengan penyidik kepolisian. Biasanya yang kita koordinasi bukan langsung ke reskrim, bukan ke reserse narkobanya, tetapi ke intelkamnya. Nah, di situ kami sampaikan perkembangan sekarang terkait narkotika bagaimana, kemudian motif-motifnya apa aja, apakah masih sama dengan yang kemarin kah, atau mungkin ada bandar baru kah, dan sebagainya. Begitu.
1: Kejaksaan mengimbau masyarakat segera melapor ke Polsek atau Polresta Banyumas apabila mengetahui adanya indikasi peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Lintang Azra melaporkan.
0: Pendengar, dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Pasar Hewan Petambakan Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan signifikan. Kenaikan harga sapi mencapai 1 hingga 5 juta rupiah per ekor akibat tingginya permintaan masyarakat dan terbatasnya stok sapi di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual beli sapi di Pasar Hewan Petambakan Kabupaten Banjarnegara mulai ramai didatangi pedagang maupun pembeli dari berbagai daerah. Meningkatnya kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha membuat harga sapi terus merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Untuk sapi ukuran sedang, harga yang sebelumnya dijual sekitar 18 juta rupiah per ekor, kini naik menjadi 20 hingga 21 juta rupiah per ekor. Sementara untuk sapi dengan bobot di atas 500 kg, kenaikan harga bahkan dapat mencapai 5 juta rupiah per ekor. Salah seorang pedagang sapi, Samsul Bahri, mengatakan kenaikan harga sapi dipicu meningkatnya permintaan hewan kurban dari masyarakat. Namun di sisi lain, stok sapi di pasaran saat ini mulai terbatas, sehingga harga ikut terdongkrak naik. Pembeli di Pasar Hewan Petambakan Banjarnegara tidak hanya berasal dari wilayah Banjarnegara saja, namun juga datang dari berbagai daerah seperti Wonosobo, Pekalongan, Bandung, hingga Jakarta untuk mencari sapi kurban.
4: Pak Samsul, harga sapi jelang lebaran di Pasar Hewan Petambakan Banjarnegara seperti apa di saat ini?
5: Ya, sama kemarin ada kelonjakan, 1 juta sampai 2 juta. Habis PMK, jadinya ada peningkatan sedikit. Ya, para korban agak tahu sedikit lah. Ini aja barangnya langka, rebutan. Ini jadi tadinya 14, ini jadi 16.
4: Tetap beli ya meskipun harganya naik ya?
5: Beli, orang korban itu nggak mengenal harga.
3: Meski harga mengalami kenaikan, namun minat masyarakat untuk membeli sapi kurban masih cukup tinggi. Para pedagang memperkirakan harga sapi masih berpotensi naik hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Kota Tegal resmi menghadirkan fasilitas lintasan lari khusus di kawasan alun-alun untuk menunjang aktivitas olahraga masyarakat. Pembangunan jalur ini bertujuan memisahkan area olahraga dengan arus lalu lintas guna menjamin keamanan dan ketertiban pengguna jalan. Berikut selengkapnya laporan Hanan Ma'ruf.
1: Pemerintah Kota Tegal telah menghadirkan lintasan khusus lari di kawasan alun-alun sebagai upaya dalam mendukung aktivitas olahraga masyarakat. Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan dapat memberikan ruang olahraga yang lebih aman dan nyaman tanpa terganggu oleh arus lalu lintas kendaraan. Lintasan lari yang mengelilingi pusat kota tersebut dibangun untuk memisahkan jalur bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Selain menjadi fasilitas publik, penataan tersebut juga dilakukan untuk meningkatkan standar keamanan dan ketertiban di ruang terbuka hijau. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Tegal, Iska Aji Setiawan mengatakan, pemerintah memang ingin menyediakan area olahraga yang lebih nyaman bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan lintasan khusus tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi gangguan lalu lintas saat aktivitas olahraga berlangsung.
2: Memang di situ nanti bisa digunakan untuk masyarakat Kota Tegal khususnya yang suka berolahraga di situ, sehingga tidak mengganggu jalur lalu lintas yang ada. Harapannya dengan difasilitasi marka atau lintasan lari itu kita arahkan untuk pengguna jalan dan masyarakat yang berolahraga itu bisa lebih tertib lah.
1: Guna memaksimalkan fungsi lintasan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan sejumlah fasilitas tambahan seperti rambu pembatas jalur yang lebih aman. Konsep tersebut didesain untuk menciptakan ruang harmoni antara gaya hidup sehat dan mobilitas perkotaan. Pekerjaan marka jalan berupa garis pembatas atau strip akan segera dituntaskan untuk memberikan kepastian batas jalur bagi para pengguna jalan. Iska Aji Setiawan menambahkan bahwa penambahan fasilitas pelengkap tersebut masih dalam tahap pengerjaan akhir oleh tim lapangan.
2: Jadi untuk membatasi lajur antara pengguna jalan lalu lintas dan orang yang berolahraga itu sebenarnya masih ada pekerjaan tambahan, yaitu pekerjaan marka rambu strip.
1: Dengan adanya lintasan lari, diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berolahraga di ruang publik. Pemerintah Kota Tegal juga berharap kawasan alun-alun dapat menjadi ruang aktivitas masyarakat yang lebih sehat, tertib, dan nyaman digunakan bersama. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Pendengar, hasil drawing babak 64 besar Liga 4 Nasional menempatkan Persibangga Purbalingga di grup D. Berstatus sebagai tuan rumah, klub berjuluk Laskar Jenderal Sudirman itu akan menghadapi tim-tim dari Kalimantan dan Riau. Berikut laporan Faisal Raihan.
3: Persibangga Purbalingga dipastikan tergabung di grup D babak 64 besar putaran nasional Liga 4 Piala Presiden musim 2025-2026. Tim berjuluk Laskar Jenderal Sudirman itu akan menghadapi 3 wakil luar Jawa pada fase awal kompetisi nasional tersebut. Berdasarkan hasil drawing oleh PSSI, Persibangga akan bersaing dengan Silva Kalteng FC, Wahana FC Pekanbaru, dan PS Kuburaya Kalimantan Barat. Semua pertandingan grup D akan digelar di Stadion Guntur Daryono Kabupaten Purbalingga, markas Persibangga. Manajer Persibangga, Uut Riasyanuar, menilai bahwa tantangan Persibangga di fase nasional kali ini cukup berat karena semua lawan berasal dari luar Jawa Tengah dan memiliki pengalaman berbeda di kompetisi regional masing-masing. Untuk itu, ia meminta dukungan penuh dari masyarakat dan supporter agar Persibangga mampu tampil maksimal di kandang sendiri. Sementara Persibangga juga terus mematangkan persiapan dengan mengintensifkan latihan dan melakoni sejumlah laga uji coba.
4: Ini Sylvia, ini berasal dari Kalimantan Tengah, Wahana FC dari Kepulauan Riau, dan Kubu FC dari Kalimantan Barat ya, Pontianak. Mohon doanya pada seluruh masyarakat Purbalingga, terutama fans bola, insan bola, agar Persibangga dalam mengarungi babak 64 besar ini diberikan kemenangan, kemulusan, sehingga bisa nantinya mengarungi babak-babak selanjutnya dan kita bisa promosi Liga 3 Nasional.
3: Adapun putaran nasional Liga 4 musim ini akan dimulai pada 30 Mei mendatang. Pelatih Persibangga, Agus Rianto, mengaku masih minim informasi terkait kekuatan lawan-lawannya di grup D. Meski demikian, ia menegaskan bahwa timnya akan fokus membenahi permainan sendiri demi mengamankan tiket lolos ke babak berikutnya. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, sejumlah pemain berhasil mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Berikut kita akan ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan reporter Damara Sakti.
5: Dalam sejarah panjang sepak bola, mencetak gol di ajang Piala Dunia bukan sekedar soal angka. Ia adalah simbol pencapaian tertinggi, sebuah bukti ketajaman yang diukir di panggung paling bergengsi sejagat raya. Hingga saat ini, daftar elit pencetak gol terbanyak masih dipimpin oleh penyerang legendaris Jerman, Miroslav Klose. Melalui 4 edisi turnamen sejak 2002 hingga 2014, Klose mengoleksi 16 gol. Gol pamungkasnya yang bersejarah tercipta saat Jerman menumbangkan tuan rumah Brasil di semifinal 2014, momen yang mengukuhkannya sebagai predator paling konsisten di Piala Dunia. Mesin gol Brasil ini mencatat 15 gol sepanjang karirnya. Puncak produktivitas Ronaldo terjadi pada edisi 2002, di mana 8 golnya menjadi kunci keberhasilan tim Samba meraih gelar juara dunia kelimanya. Efisiensi luar biasa juga ditunjukkan oleh Gerd Müller. Legenda Jerman Barat ini hanya membutuhkan 2 edisi, 1970 dan 1974, untuk mengemas 14 gol. Sementara itu, rekor paling unik masih dipegang oleh Jules Fontaine dari Prancis. 13 gol yang ia cetak seluruhnya diraih hanya dalam satu edisi, yakni Piala Dunia 1958. Sebuah pencapaian yang hingga kini belum terpecahkan dalam satu turnamen tunggal. Dari jajaran pemain yang masih aktif, Lionel Messi baru saja menyetarakan namanya di angka 13 gol setelah memimpin Argentina meraih kejayaan di Qatar 2022. Selain trofi juara, Messi juga memegang rekor sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah turnamen. Namun, ancaman nyata bagi rekor Miroslav Klose kini datang dari talenta muda Prancis, Kylian Mbappe. Mengoleksi 12 gol hanya dari 2 edisi Piala Dunia, Mbappe berada dalam jalur yang tepat untuk melampaui para pendahulunya. Dengan usia yang masih produktif, sejarah baru tampaknya tinggal menunggu waktu untuk ditulis ulang.

0: Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas terus mengoptimalkan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement ETLE atau tilang elektronik guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Banyumas. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
1: Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas terus mengoptimalkan penerapan ETLE atau tilang elektronik guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Banyumas. Hal tersebut disampaikan Wakasat Lantas Polresta Banyumas AKP Dwi Nugroho SHMM. Dwi menjelaskan bahwa ETLE sendiri merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik yang memanfaatkan kamera pemantau untuk mendeteksi pelanggaran di jalan raya. Bahkan saat ini terdapat 3 jenis ETLE yang diterapkan, yakni ETLE statis, ETLE mobile, dan ETLE handheld yang digunakan langsung oleh petugas di lapangan. Menurut Dwi, sejumlah pelanggaran yang paling sering terekam kamera ETLE kebanyakan adalah pengendara sepeda motor, di mana tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 1 orang, pengemudi mobil yang tidak memakai sabuk pengaman, melawan arus, kendaraan tanpa spion hingga menerobos lampu merah.
2: Di mana ETLE ini ada 3 jenis, yaitu ETLE yang statis, kemudian ETLE yang mobile, serta ETLE yang handheld atau yang di tangan. Yang sering terdeteksi atau kasat mata dari tertangkap kamera ETLE, biasanya yang pertama adalah bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Kemudian selanjutnya yang berbonceng lebih dari 1. Kemudian bagi pengendara roda 4 yang tidak menggunakan sabuk keselamatan. Kemudian kendaraan yang melawan arus. Kemudian tidak gunakan spion. Terus kemudian menerobos lampu merah. Itu yang sering kita tangkap di kamera ETLE.
1: Untuk mendukung penerapan ETLE, kamera pemantau kini telah dipasang di berbagai titik strategis di Banyumas, terutama di kawasan perkotaan dan persimpangan jalan utama. Terkait mekanisme penindakan, AKP Dwi menerangkan bahwa pelanggaran yang terekam kamera akan diverifikasi melalui sistem berdasarkan nomor plat kendaraan. Setelah identitas pemilik kendaraan ditemukan, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan kemudian diberi waktu selama 2 minggu untuk melakukan klarifikasi. Jika pelanggaran diakui, pelanggaran akan mendapatkan kode pembayaran denda tilang. Namun apabila tidak melakukan konfirmasi, sistem secara otomatis akan memblokir STNK kendaraan itu sendiri. AKP Dwi menilai penerapan ETLE terbukti mampu menekankan angka kecelakaan lalu lintas di Banyumas, sehingga ia pun mengajak masyarakat untuk semakin disiplin dan tertib berlalu lintas, karena menurutnya ETLE bukan bertujuan mencari kesalahan pengendara, melainkan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di Kabupaten Banyumas menjadi langkah penting dalam membangun budaya tertib berlalu lintas yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE di Kabupaten Banyumas menjadi langkah penting dalam membangun budaya tertib berlalu lintas yang lebih modern, transparan, dan berkeadilan. Kehadiran sistem ini bukan sekedar perubahan metode penindakan pelanggaran lalu lintas, melainkan juga cerminan transformasi pelayanan publik berbasis teknologi. Selama bertahun-tahun, pelanggaran lalu lintas menjadi persoalan klasik di berbagai daerah, termasuk di Banyumas atau Kota Purwokerto. Pengendara menerobos lampu merah, tidak mempergunakan helm, melawan arus, hingga penggunaan knalpot tidak sesuai dengan aturan atau yang lebih dikenal dengan knalpot brong yang kerap diketemukan di jalan raya. Penindakan manual seringkali menghadapi keterbatasan personil, ruang pengawasan, hingga potensi gesekan antara petugas dan juga masyarakat. Disinilah tilang elektronik hadir membawa harapan baru. Kamera pengawas yang dipasang di sejumlah titik strategis mampu bekerja selama 24 jam tanpa kompromi. Sistem ini merekam pelanggaran secara objektif berdasarkan bukti visual sehingga meminimalisir praktek negosiasi maupun tudingan tebang pilih dalam penegakan hukum. Masyarakat pun dihadapkan pada mekanisme yang lebih pasti dan profesional. Namun demikian, keberhasilan ETLE tidak bisa hanya diukur dari jumlah pelanggaran yang terekam kamera. Esensi utama dari kebijakan ini adalah membangun kesadaran kolektif bahwa keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama. Tilang elektronik seharusnya menjadi instrumen edukasi, bukan sekedar alat penghukuman. Masih ada sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian. Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan agar warga memahami mekanisme etle, mulai dari jenis pelanggaran yang terekam hingga prosedur konfirmasi tilang. Tidak sedikit masyarakat yang masih bingung ketika menerima surat konfirmasi atau notifikasi pelanggaran. Kondisi ini dapat memunculkan ketidakpercayaan apabila tidak diimbangi dengan edukasi yang memadai. Selain itu, pemerintah daerah bersama dengan aparat kepolisian juga perlu memastikan infrastruktur pendukung berjalan optimal. Marka jalan yang jelas, rambu lalu lintas yang mudah terlihat, serta penerapan jalan yang memadai menjadi bagian penting agar penegakan hukum berjalan adil. Jangan sampai masyarakat justru merasa dijebak oleh kondisi jalan yang kurang mendukung. Di sisi lain, pencapaian etle di Banyumas dapat menjadi momentum membangun budaya disiplin yang lebih luas. Kepatuhan berlalu lintas sejatinya merupakan cerminan kedisiplinan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat mulai terbiasa menaati aturan di jalan, maka nilai ketertiban sosial perlahan ikut tumbuh dalam ruang publik lainnya. Banyumas sebagai daerah pendidikan dan pusat aktivitas ekonomi di wilayah Barat Jawa Tengah membutuhkan sistem transportasi yang aman dan tertib. Mobilitas masyarakat yang terus meningkat harus diimbangi dengan kesadaran hukum yang semakin kuat. Teknologi tidak akan berarti apabila mentalitas tertib belum tumbuh dari diri setiap pengguna jalan. Karena itu, tilang elektronik perlu dipandang sebagai bagian dari upaya membangun peradaban lalu lintas yang lebih manusiawi. Penegakan hukum memang penting, tetapi jauh lebih utama adalah terciptanya keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Pada akhirnya, keberhasilan etle bukan terletak pada banyaknya surat tilang yang dikirim, melainkan pada semakin berkurangnya pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Senin 18 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana.
4: Dan saya Citra Aditya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini tentunya masih bersama dengan Ciput, Citra dan juga
1: Putri.
0: Iya.
1: Tadi ada lagu
0: Yofi dari Enuno ya.
1: Yofi Enuno,
0: lebih dekat denganmu. Aduh.
1: Nanti
0: ya.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1. Semangat sekali ya, apalagi di awal pekan hari Senin tanggal 18 Mei ya, di pertengahan bulan tuh hawanya kayak happy banget ya.
0: Kenapa coba happy? Ini hawanya tuh antara happy-happy enggak happy gitu ya.
1: Happy-happy ngantuk gimana gitu ya. Selamat pagi aja untuk Anda pendengar, tetap semangat ya untuk mengawali awal pekan ini. Dengan niat yang ikhlas ya. Ya, dengan banyak bersyukur kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan selalu ya.
0: Iya, jadi tetap semangat untuk Anda yang pada pagi hari ini juga sudah bersiap untuk menjalankan segala aktivitas. Karena kami berdua masih akan terus temani Anda di Purwakarta Pagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Salurkan zakat infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.
1: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Uniknya ini favorit banget sih, ada Peter Pan.
1: Nah, oke.
0: Suka
1: nah,
0: ya?
1: ya suka banget sama lagu Peter Pan ini, hits pada zamannya banget ya. Ya sekarang juga masih hits juga
0: masih
1: sih
0: hits ya sebenernya. Sekarang udah ganti nama Noah ya. Oke. Deh yaudah
1: Putri, kalau ngomongin soal olahraga, salah satu olahraga yang lagi ngehits banget ini kan sekarang ada lari ya.
0: Betul.
1: Nah, kemarin ini ada ajang gede banget di Purwokerto. Ada Purwokerto Half Marathon.
0: Iya, nah pendengar, Purwokerto Half Marathon 2026 ini digelar di Kabupaten Banyumas ya. Ribuan pelari dan juga dari berbagai daerah nih yang ada di Indonesia turut ikut ambil bagian ya dalam event tahunan yang tidak hanya mengkampanyekan gaya hidup sehat saja, tapi juga menjadi penggerak wisata dan juga ekonomi masyarakat lokal. Nah, pendengar, Purwokerto Half Marathon 2026 ini berlangsung cukup meriah ya di hari Minggu pagi kemarin, diikuti sekitar 6.000 pelari ini dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Dan event yang memasuki tahun ketiga ini mempertandingkan kategori 21K, 10K, 5K, hingga fun run 3K ya. Kayaknya mungkin Citra ambil yang 3K ya.
1: Oh, jangan salah.
0: Iya, ampun. Ya, nah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi bersama Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono turut hadir juga nih Citra dalam mengikuti ajang ini ya. Dan selain jadi sarana olahraga dan juga kampanye hidup sehat, kegiatan ini juga mendorong sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Mulai dari hotel, kuliner ya, jadi makin rame, sampai UMKM lokal. Nah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menargetkan perputaran ekonomi ini sekitar 10 miliar dari penyelenggaraan tahun ini ya. 10 miliar rupiah, itu duit semua ya, Cik?
1: Iya, duit semua. Yang pasti kemeriahan semakin terasa ya dengan dukungan tim Sorak dan juga antusiasme warga di sepanjang lintasan yang membuat peserta ini merasa nyaman dan bersemangat selama berlomba. Dan ini membuktikan ya bahwa olahraga ini nggak cuma menyehatkan aja, tetapi juga mampu menjadi daya tarik wisata dan juga penggerak ekonomi masyarakat. Dan mudah-mudahan semangat hidup sehat dan juga sport tourism ini terus berkembang ya di berbagai daerah di Indonesia. Itu dia pendengar.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
4: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dan saatnya kita akan simak informasi lalu lintas bersama petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan ya, langsung saja saya akan sapa. Selamat pagi Mas Faris.
5: Halo, selamat pagi Kak.
4: Ya, silakan laporan Anda.
5: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Di sini kami dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas langsung saja dari simpang Gor Satria pada pagi hari ini terpantau ramai lancar, arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan sepeda motor dan juga mobil pribadi. Dan juga dari kaki simpang sebelah utara terlihat kendaraan mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan pada pagi hari ini dan terpantau ramai lancar. Kita bergeser lagi ke simpang Sutosuman, pada pagi hari ini juga terpantau lancar. Arus lalu lintas dari kaki simpang sebelah timur mendominasi paling banyak pada pagi hari ini. Dan juga kita melihat kendaraan mobil pribadi mendominasi paling banyak. Dan kita melihat lagi yaitu di simpang Alun-Alun terpantau lancar arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan juga bergeser lagi ke Bundaran Andang Pangrenan Kota Purwokerto pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, itu sih info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
4: Iya, baik, terima kasih. Dan pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak bersama informasi lalu lintas untuk pagi hari ini.
3: Sekian info lalu lintas.
6: Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama. Gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.
3: Purwokerto Pagi.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Baik pendengar Pro 1 dan selanjutnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 Jakarta yang disiarkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.